0: menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
2: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
3: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
2: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
3: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wajari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
4: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
3: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
5: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
6: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dalam kinerja pelaksanaan program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial farm.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
7: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
5: Selain menyoroti optimal

0: pedagang terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
1: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
2: Mulai naik?
1: Iya.
2: Dari berapa ke berapa, Mas?
1: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang goreng, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
2: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
1: Ya.
2: Nah itu karena apa, Mas?
1: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
2: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
1: Apa? Ya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
0: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
3: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
2: Okay. 2-3-an ya tadi ya?
3: Ya, 2-3-an. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
0: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus.
6: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
6: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara.

0: Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
1: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
2: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi, Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkert, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkert pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Ada Nicolas Raskin umpan ke Melo. Ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis. Bueno, ¿cómo voy a
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap. Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
9: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
8: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang menyapa hadir hari Sabtu ini 11 Juli 2026. Tepat pukul 8 nanti kami akan hadirkan perbincangan tentang MBG, lebih dari sekedar seporsi makanan. Yang akan hadir berbincang bersama kami, saudara, dari SPPG Kedung Kandang Lesan Puro dan juga Kedung Kandang Sawu Jajar, ya. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami. Sampaikan juga tanggapan Anda, opini Anda, respon Anda tentang makan bergizi gratis yang lebih dari sekedar seporsi makanan. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti di WhatsApp kami 081555600915, atau Anda bisa sampaikan langsung di line telepon kami, saudara, di 081 0341 495850, ya. Jadi pastikan selalu setia bersama kami di RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Sobat RRI. Indonesia dikenal sebagai negara tropis dengan panas matahari sepanjang tahun. Tapi tahukah Sobat RRI, di timur Indonesia justru ada wilayah yang diselimuti salju. Fenomena ini bukan dongeng, bukan pula negeri asing. Salju itu berada di pegunungan Jayawijaya, Papua. Satu-satunya tempat di Indonesia, bahkan di kawasan tropis, yang pernah memiliki salju abadi. Pegunungan Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Tengah dan merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Sudirman. Wilayah ini membentang megah dengan puncak-puncak tinggi, termasuk Puncak Jaya atau Karstens Pyramid yang memiliki ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut. Ketinggian inilah yang membuat suhu di Jayawijaya sangat rendah, bahkan bisa mencapai titik beku, sesuatu yang sangat langka di daerah tropis seperti Indonesia. Sobat RRI, salju di Pegunungan Jayawijaya terbentuk karena kombinasi ketinggian ekstrim dan kondisi iklim tertentu. Pada puncak-puncak tertingginya, suhu udara cukup dingin untuk membekukan uap air, hingga terbentuk lapisan es dan salju yang dikenal sebagai gletser tropis. Fenomena ini menjadikan Jayawijaya unik di mata dunia, karena hanya sedikit wilayah tropis di bumi yang memiliki gletser alami. Namun Sobat RRI, julukan salju abadi kini mulai kehilangan maknanya. Dalam beberapa dekade terakhir, luas gletser di Pegunungan Jayawijaya terus menyusut secara signifikan. Pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan es mencair lebih cepat dari yang diperkirakan. Para peneliti bahkan memprediksi salju di Jayawijaya bisa menghilang sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan jika tren pemanasan ini terus berlanjut. Bagi masyarakat Papua, Pegunungan Jayawijaya bukan hanya bentang alam, tetapi juga bagian dari identitas, kepercayaan, dan kehidupan. Hilangnya salju bukan sekedar kehilangan fenomena alam, tetapi juga peringatan penting tentang kondisi lingkungan global dan dampaknya bagi generasi masa depan. Jayawijaya menjadi saksi nyata bahwa perubahan iklim bukan isu jauh, tetapi terjadi di tanah Indonesia sendiri. Sobat RRI, Pegunungan Jayawijaya mengingatkan kita bahwa Indonesia menyimpan keajaiban alam yang luar biasa, bahkan salju di wilayah tropis. Namun keajaiban itu kini berada di ambang perubahan. Menjaganya berarti menjaga bumi, menjaga alam berarti menjaga masa depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Inilah Pegunungan Jayawijaya, rumah bagi salju tropis Indonesia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: belum sih. Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Didong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya, din dan dong, yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang, yang terdiri dari 5 orang Ceh atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya, didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini, didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Inilah, mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pagi hari ini saudara, kami akan hadirkan pembahasan terkait tentang makan bergizi gratis ya. 11 Juli 2026, makan bergizi gratis lebih dari sekedar seporsi makanan. Program MBG ini saudara seringkali dipahami juga sebagai upaya pemerintah ya, menyediakan makanan bagi anak-anak sekolah. Tapi sesungguhnya manfaat dari program ini jauh lebih luas begitu ya. MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi para peserta didik, tapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif. Pada sisi lain, pelaksanaan program ini juga melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari petani, peternak, kemudian nelayan, para pelaku UMKM, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sebagai ujung tombak penyediaan dari makanan bergizi, karena itu juga keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsinya saja ya yang dibagikan kepada para peserta didik ya, tapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga dampaknya terhadap perekonomian lokal saudara. Kira-kira seperti apakah proses penyediaan makanan bergizi dilakukan setiap harinya, kemudian bagaimana standar kualitas dan keamanan pangannya dijaga, dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, kami nanti akan berbincang selama 1 jam ke depan. Dan juga kami mengundang Anda ya, para pendengar ya, untuk menyampaikan pertanyaan Anda ataupun tanggapan Anda dalam interaktif kami saudara. Di line interaktif kami ada di WhatsApp 081 555 600 0915 saudara. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala SPPG Kota Malang Kedung Kandang Lesan Puro dan juga Kepala SPPG Kota Malang Kedung Kandang Sawu Jajar saudara. Tetap bersama kami dalam RB tematik tentang makan bergizi gratis yang memang lebih dari sekedar seporsi makanan ya. Jadi Anda pastikan berpartisipasi juga dalam pembahasan kita untuk pagi hari ini saudara, di dua line interaktif kami dalam Malang Menyapa pagi ini.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang menyapa RB tematik pagi hari ini tentang makan bergizi gratis, lebih dari sekedar seporsi makanan. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang dua narasumber kami yang cantik-cantik ini ya, jauh-jauh dari Lesan Puro, dari Sawo Jajar, langsung ke studio Pro 1 RRI Malang. Saya sapa dulu, ada Mbak Mega Anggara Kasih STP. Beliau ini adalah Kepala SPPG Kota Malang, Kedung Kandang Sawo Jajar. Mbak Mega, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Riza.
0: Boleh mendekat dengan mikrofon ya Mbak Mega. Sip, biar suara merdunya semakin cetar. Mbak Mega sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Risa apa kabar?
0: Sehat juga, perjalanan lancar dari Sawo Jajar. Alhamdulillah.
1: Mungkin belum ketemu macet ya Mbak.
0: Tapi agak siang kan biasanya kredit ya.
1: Iya, kayaknya ini masih pagi.
0: Masih pagi, betul. Mbak Mega gak sendirian aja. Mbak Mega juga mengajak Mbak Yuni ke Ayu Kristanti ST, Kepala SPPG Kota Malang, Kedung Kandang Lesan Puro. Betul ya Mbak Yunika ya?
2: Betul.
0: Sehat Mbak Yunika?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Terima kasih. Pagi hari ini sudah langsung hadir ke Studio Pro 1 untuk bersama-sama kita ngobrol tentang MBG, lebih dari sekedar seporsi makanan begitu ya. Beliau berdua ini adalah Kepala SPPG dari dua wilayah yang berbeda ya, walaupun ini satu kecamatan ya.
2: Betul.
0: Lesan Puro dan juga Sawo Jajar. Nah, ini kita ingin tahu dulu deh, ini peran dari SPPG ini sebenarnya seperti apa. Kalau dari Sawo Jajar dulu deh.
1: Boleh.
0: Monggo, Mbak Mega ya, betul. Iya. Silakan.
1: Jadi untuk peran dari SPPG sendiri, kalau sesuai kepanjangannya itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi SPPG ini juga tempat di mana diproduksi dari makanan bahan baku sampai diproses, diporsikan, sampai didistribusikan ke penerima manfaat, yaitu para anak-anak sekolah. Nah, dari anak-anak sekolah sendiri itu mulai dari TK, SMP, sampai SMA.
0: Baik.
1: Selain itu juga penerima manfaatnya yaitu dari 3B, balita, busui, sama bumil.
0: Baik, siap. Jadi gak cuma pelajar aja ya Mbak Mega ya? Baik. 3B.
1: Iya.
0: Busui,
1: bumil, sama balita.
0: Baik, siap. Artinya ini untuk menu-menu yang disiapkan beda dong ya?
1: Untuk menunya sendiri, kebetulan kalau dari saya sendiri itu sama. Dan pemberian untuk 3B itu kita mulai dari 2 tahun. Karena itu sebenarnya untuk kesepakatan dari berbeda wilayah ya.
0: Baik.
1: Namun untuk yang sekarang saya lakukan itu untuk mengurangi dan menyamakan suara di Kedung Kandang. Kebetulan kita pemberian mulai dari 2 tahun. Karena di bawah 2 tahun kan lebih riskan ya. Jadi sebenarnya itu juga kebijakan masing-masing wilayah. Namun kalau dari saya sendiri juga mengurangi KLB sendiri. Sebenarnya banyak faktor dari KLB terjadi ya, cuman

0: dibilang rawan. Jadi mulai dari proses pengolahannya pun yang memang harus benar-benar lebih higienis. Dan mungkin bisa dimulai dari balita usia 2 tahun yang memang sudah bisa untuk mengonsumsi
1: MBG ini.
0: MBG seperti nasi.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Siap.
2: Tapi untuk biasanya di wilayah lain pemberiannya mungkin dibedakan dari tekstur ya Nia.
0: Betul.
2: Jadi karena pertumbuhan dari balita sendiri kan berbeda ya. Mungkin ada yang dia ada pendampingan sama pendamping ASI, jadi mungkin teksturnya karena giginya belum seperti orang dewasa.
1: Betul.
2: Ya. Jadi mungkin dibedakannya dari tekstur juga. Udah beberapa SPBG mungkin mereka juga kasih menu yang berbeda ya, antara PM sekolah sama 3B ya.
0: Ini contohnya kayak menu proteinnya. Misal nih ayamnya kan kadang kita misal ayam lada hitam mungkin ada cenderung lebih ada rasa pedasnya. Nah untuk kita bilangnya juga bisa dibilang porsi kecil ya kalau untuk 3B ini.
1: Baik.
0: Nah kita ini kasih mungkin ayamnya kita olah dengan rasa yang mungkin bisa diterima.
1: Siap.
0: Sama si balita ini tadi.
2: Jadi menyesuaikan ya Yunya.
0: Betul.
2: Jadi kita menyesuaikan juga Mbak. Jadi karena taste rasa dari setiap usia kan mungkin berbeda ya. Mungkin ada beberapa SPBG yang penerima manfaatnya seperti saya. Saya ini kebetulan mendistribusikan untuk anak-anak TK sama langsung SMK. Pasti berbeda kan dari segi rasa. Mungkin kalau yang SMK lebih apa bahasanya, lebih suka bumbu yang medok. Apa ya bahasa Indonesianya Mbak? Kayak lebih suka yang terasa tesnya,
0: cuma rempah-rempahnya.
2: Nah, gitu. Tapi kalau untuk anak-anak kan mungkin dia cenderung harus tesnya harus lebih diturunin lagi, diturunin lagi. Jadi biar mungkin dari lada, dari yang sudah disebutin unika tadi ada ladanya, ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman di lidah ya, kayak pedesnya juga bisa kita atur juga. Nah kita juga ngasih ruang buat para penerima manfaat juga dari melalui guru-guru itu feedbacknya seperti apa, apakah anak-anak suka atau mungkin mereka, jadi kita juga menerima request dari beberapa penerima manfaat juga.
1: Baik, siap. Ini saya penasaran sama Mbak Mega ini, tadi disebutkan bahwasanya di SPPG Sawo Jajar 4
2: Mbak.
1: Sawo Jajar 4, baik, siap. Ini TK artinya SMP, SD gak ada, langsung SMK begitu kan?
2: Iya.
1: Baik, siap.
2: Jadi itu juga karena penyesuaian setiap wilayah itu. Kebetulan saya di Kelurahan Sawo Jajar itu ada 6 SPPG Mbak. Yang mana kita juga radius jaraknya agak berdekatan. Jadi sekolahnya juga istilahnya kita harus bagi karena kan kita juga ada kuota satu SPPG melayani berapa penerima manfaat. Betul. Nah kebetulan karena ada pemerataan itu tadi, jadi itu kalau pemerataan dilihat dari kuota SPPG tersebut, dia sudah dapat pelayani berapa PM, berapa penerima manfaat, sama dari radius jauhnya.
1: Baik.
2: Nah kebetulan yang deket sama SPPG saya adalah beberapa TK sama SMK tersebut. Jadi untuk SD-SD itu sebenarnya ada, tapi karena adanya pemerataan supaya sama di antara satu kelurahan, jadi dibagi.
1: Baik, gitu. Siap. Ini di Sawo Jajar 4.
2: Betul.
1: Sawo Jajar 4 itu nama SPPG-nya ya?
2: Iya.
1: Tapi melayani Kelurahan Sawo Jajar begitu?
2: Betul.
1: Baik, nah kita geser ke Lesanpuro. Apakah sama Mbak Yunika?
0: Kalau dari Lesanpuro sendiri itu rata ya Muki. Kebetulan karena pemerataan. Pemerataan. Jadi untuk Lesanpuro itu mulai dapat dari PAUD.
1: Baik.
0: Dari SD, SMP, SMA. Ya itu.
1: TK-nya gak ada ya tadi ya?
0: Termasuk TK.
1: Oh termasuk TK.
0: Lewat satu.
1: Baik. Artinya ini lebih komplit dan kompleks ya Mbak Junika ya?
0: Iya, karena mungkin dari pemerataan tadi ya Mbak. Jadi mungkin ada beberapa SPPG yang mungkin dari lokasi radius yang tadi kita bilang. Karena radiusnya itu sekitar 6 kilo ya Mbak ya? Maksimal dengan jarak untuk waktunya 30 menit.
1: Jarak pengantaran ya, waktu pengantaran.
0: Itu sudah tertulis di aturan kami.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Siap. Ini Mbak Yunike artinya kompleksitasnya juga pada menu ya, karena harus menyesuaikan menu 3B, SD, SMP, SMK. Ini bagaimana tantangannya ini Mbak Yunike?
0: Kalau dari tantangan itu kan sebenarnya kita bilangnya itu ada dua porsi di sini. Porsi kecil sama porsi besar.
1: Oh baik, siap,
0: nah,
1: siap.
0: Untuk porsi kecil sendiri itu sudah ditentukan. Kalau untuk sekolah nih ya, kita bahas sekolah. Itu mulai dari PAUD, TK, SD, kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan

0: untuk porsi besar sendiri. Itu untuk SD ada di kelas 4, 6, kemudian jenjang SMP dan SMA, seperti itu. Kalau untuk 3B ya, kita bahas 3B, itu porsi kecilnya ada di balita, sedangkan untuk ibu hamil dan ibu menyusu itu masuk ke porsi besar.
1: Baik, siap. Artinya pembagian menunya juga akan dibagi hanya dengan dua metodologi tadi ya, porsi kecil dan porsi besar begitu. Wow, luar biasa. Untuk Kelurahan Sawojajar tadi gapnya nggak juga jauh ya Mbak ya, sama juga ya dua porsi tadi ya, porsi sama kecil dan porsi besar. Nah, untuk busui, bumil dan balita, ini lansia masih belum kah untuk di wilayah jenengan berdua? Apakah masuk kategori juga di SPP melayani lansia atau bagaimana?
0: Secara kita aturannya kita bilang juknis ya. Juknis terbaru kami memang masih tidak difokuskan ke lansia.
1: Baik, baik.
0: Lebih ke 3B yang kami sebutkan dan juga ke
2: anak-anak sekolah.
0: Anak sekolah.
1: Siap. Jadi fokusnya pada 3B dan peserta didik tadi.
0: Peserta didik.
1: Baik, siap. Untuk bisa menentukan menu setiap hari, agar kemudian tadi Mbak Mega sempat jelaskan bahwa juga terima request gitu ya. Tapi sebelum request itu masuk, untuk penentuan menu setiap harinya, apalagi Senin besok ini kan serentak nih.
0: Betul.
1: Anak sekolah udah mulai masuk semua. Apakah ini juga SPPG akan kembali aktif? Ini seperti apa?
2: Kalau sebenarnya kemarin juga kan kita sudah ada surat edaran ya Mbak, memang akan dimulai tanggal 13 hari Senin. Namun ini kan ada beberapa aturan yang menyesuaikan dinamika lapangan ya. Jadi untuk arahan dari pusat juga sebenarnya karena kita refocusing penerima manfaat ya Yun ya. Jadi kita kan ada efisiensi anggaran juga ya Mbak.
1: Baik.
2: Nah itu kemarin sedikit rancu di masalah MOS ya. Kita apa MPLS harusnya dapat atau enggak. Karena kalau dari Jukni sendiri kalau ada kegiatan belajar mengajar itu dapat MBG, namun kalau tidak ada jadi nggak dapat juga.
1: Baik, baik.
2: Nah, kalau untuk perencanaan menu sendiri itu biasanya kita lakukan sama ahli gizi. Jadi kita untuk stafnya ada akuntan, ahli gizi dan kepala juga. Nanti untuk perencanaan menunya itu kalau di saya buatnya selama 1 bulan Mbak. Jadi sudah diatur menunya dari protein, karbohidrat, serat. Itu sudah ada jadwalnya. Nah, biasanya untuk request dari penerima manfaat itu biasanya kita masukkan ke periode selanjutnya. Jadi biar anak-anak nunggu juga si adik-adik ini biar tahu kalau misalkan memang kita menampung makanan apa aja yang disukai, tapi biar mereka itu juga ada apa ya keinginan kalau jadi kayak surprise aja gitu kayak oh besok kita menunya apa
1: penasaran
2: ya
1: gitu ya.
2: Jadi itu sih Mbak kalau dari saya.
1: Baik, siap. Artinya dalam program pelaksanaan selanjutnya pada tahun ajaran baru ini juga masih menunggu regulasi terbaru begitu ya Mbak Mega ya.
2: Iya. Tapi atau tetap kalau di saya untuk besok ini Senin saya masih jalan sih Mbak karena ada beberapa TK yang memang dia ada kegiatan belajar mengajar, jadi tetap kita distribusikan untuk MBG-nya.
1: Baik, siap. Dengan Mbak Yunika ini gimana? Apakah juga sama?
0: Betul yang dikatakan dari Mbak Mega ya. Jadi memang kegiatan MPLS ini kan sebenarnya rata nih buat siswa yang baru masuk.
2: Betul.
0: Nah, tapi kita tekankan lagi MPLS ini untuk pendistribusian MBG-nya di tanggal 13 itu harus yang benar-benar yang ada kegiatan di dalam kelas supaya peraturannya ini juga apa ya,
2: sesuai.
0: Sesuai. Jadi untuk saya sendiri, untuk kelas sendiri ya, itu tetap pengiriman di tanggal 13 untuk keseluruhan. Jadi kami mengirimkan full.
1: Siap.
0: Ya, untuk penerima jumlah PM.
1: Baik, siap. Kalau menunya tadi, kalau di Sawojajar kan dalam 1 bulan udah didata, di list gitu ya, begitu ya, dirancang menunya. Kalau di Lesan Pura bagaimana Mbak Yunika?
0: Sama, untuk perancangan menu juga dibuat oleh ahli gizi dan memang sudah dirancang dengan kandungan gizi yang sudah disesuaikan itu selama 1 bulan.
1: Baik, baik.
0: Seperti itu.
1: Apakah orang tua dari peserta didik ini bisa mendapatkan informasi menu yang akan diberikan kepada putra-putri mereka di sekolah?
0: Orang tua bisa, karena kita sebenarnya punya sosial media di setiap SPPG.
1: Baik, siap.
0: Jadi setiap menu yang kami distribusikan itu kami share melalui story ataupun kami post di biasanya yang lebih sering tuh di Instagram ya Mbak ya. Jadi mereka bisa mengetahui berapa kandungan gizinya, apa menunya di hari itu, seperti itu. Karena itu kan yang membuat mereka tahu kalau oh hari ini anak saya makanan seperti ini, seperti itu.
1: Baik.
0: Dan itu kami memang post setiap hari ya, seperti itu. Bahkan kami kadang juga share ya, kalau untuk lesap bursuri kadang kami share di grup khusus PIC sekolah, seperti itu.
1: Baik, siap. Jadi nanti PIC sekolah yang akan meneruskan ke grup wali murid ya, untuk mendapatkan informasi terkait tentang menu-menu yang disiapkan SPPG. Baik. Kalau di Sawah Jajar sama Lesan Pura ini melayani berapa penerima manfaat masing-masing SPPG?
2: Kebetulan kalau di Sawah Jajar 4 ada 2.770 sekian ya, Mbak.
1: Baik.
2: 2.770.
1: Ini di Sawah Jajar 4 ya. Artinya di Kelurahan Sawah Jajar satu SPPG-nya melayani 2.770.
2: Betul.
1: Apakah sama seperti itu, Mbak Mega? Setiap SPPG di Kelurahan Sawah Jajar?
2: Kita ada kuota maksimal sih, tapi ini kan lagi revisi juknis juga ya Mbak. Kalau awalnya maksimal 3.000 ya,
0: 3.000.
2: Tapi baik, itu kembali dikembalikan ke wilayah masing-masing Mbak. Jadi karena kayak seperti saya, satu kelurahan ada 6 SPPG.
1: Oh,
2: tapi
1: ada 6 ya?
2: Sama di ya ada di kelurahannya Unike. Di Unike
0: Lesanpura itu cuman hanya satu SPPG seperti itu.
1: Wow, artinya lebih berat ya tugasnya Mbak Yunika ya?
0: Iya, tapi untuk pemerataan sendiri ada beberapa wilayah, misalnya di wilayah Sawah Jajar yang mengambil penerima manfaat yang sekolahnya ada di Kelurahan Lesanpura seperti itu.
1: Oh, baik, siap.
0: Pemerataan itu untuk satu kecamatan, Mbak, gitu.
1: Baik, siap. Jadi ada beberapa SPPG Sawah Jajar yang juga ada melayani penerima manfaat di Lesanpura.
0: Betul.
1: Selama itu masih ada dalam satu kecamatan Kedung Kandang.
2: Iya.
1: Oh, baik-baik, siap. Jadi Lesanpura ini kayaknya butuh beberapa dapur lagi nih ya.
0: Sepertinya sudah cukup ya.
1: Sudah berapa penerima manfaat Mbak Yunika di Lesanpura?
0: Lesanpura itu waktu itu ada sekitar 2.900.
1: Sampai dengan saat ini.
0: Kemudian ada pemerataan, turun di angka 2.678 untuk keseluruhan penerima manfaat, seperti itu.
1: Baik, siap. Bisa direview kembali satu SPPG ini seperti apa pelayanannya dan jarak yang harus ditempuh ini agar orang tua ini mengetahui ya bahwa anak-anak ini mendapatkan makanannya itu benar-benar fresh dalam satu hari operasional.
0: Oh iya, kalau monggo. Jadi gini, kita kan pengolahan makanan itu sebenarnya kita ngasih satu porsi makanan. Tapi itu bukan hanya lebih dari satu porsi ya kita bilang. Karena mulai dari kita ingin bicara sebenarnya soal tim kami.
1: Baik, nah, baik.
0: Kita itu memiliki namanya tim persiapan. Tim persiapan fungsinya yaitu menyiapkan mulai dari bahan baku yang datang. Itu di
2: sortir.
0: Kita ada penyortiran ya. Penyortiran itu juga hal yang sangat penting. Karena penyortiran ini untuk barang yang memang kualitasnya
2: kurang baik
0: menurut ahli gizi dan head chef kami, itu tidak kami terima. Itu memang konsekuensi di setiap SPPG dan itu memang harus ditekankan seperti itu. Jadi ketika supplier mengirim barang yang kualitasnya tidak baik, ya kita tolak seperti itu. Dan kita mau barang yang masuk ke SPPG itu benar-benar barang yang berkualitas.
1: Baik.
0: Nah, mulai dari, itu tadi saya bilang ke persiapan
1: tim
0: ya tadi
1: persiapan.
0: Ya. Betul. Kemudian untuk pengolahan persiapan sendiri itu juga dari relawan itu harus mengenakan APD secara lengkap.
1: Baik.
0: Mulai dari
2: hermas, hairnet, sorry,
0: hairnet, masker, terus hand glove, juga apron, yang kita bilang juga sandal itu ya, sandal dapur, memang khusus.
1: Nah, baik, baik.
0: Jadi mereka datang itu kan juga harus benar-benar, istilahnya harus benar-benar
1: hygiene. Ya?
0: Hygiene. Itu memang sebenarnya kunci utama nih dari MBG tadi. Karena kan sebenarnya mungkin orang tua atau apa kan khawatir tentang pengolahan. Nah, tapi kami di SPPG ini kami berusaha nih supaya benar-benar SPPG ini harus hygiene. Nah, mulai dari APD tadi yang kita bilang.
1: Baik.
0: Kemudian dari persiapan tadi masuk ke pengolahan.
1: Baik.
0: Untuk pengolahan kami juga sudah didampingi dengan ahli gizi dan juga ada head chef dari setiap SPPG yang sudah ber BNSP seperti itu.
1: Apa itu Mbak Yunika? BNSP?
0: Iya, BNSP
2: itu sertifikasi seperti chef gitu Mbak. Jadi kan istilahnya ya head chef itu Mbak. Jadi kita kan nggak bisa meng-hire tanpa
1: mengetahui capability ya.
2: Betul. Nah, dengan adanya BNSP itu juga dari BGN menekankan kalau misalkan semua administratif harus jelas. Jadi seperti head chef, karena kita produksi makanan satu hari 2.500 sekian itu. Betul. Kan lumayan banyak ya Mbak, nggak lumayan
1: kayak,
2: lagi sih ini banyak juga.
1: Dua gawe bendino ya.
2: Iya, kayak manten tiap hari
1: Mbak. Tiap hari ya, bener. Kebayang pusingnya kan ya.
2: Jadi untuk makanan pengolahan dalam skala besar juga itu akan lebih riskan ya Mbak ya. Karena pertama juga dari suhu. Mungkin kalau kita lihat kok bisa ya KLB, padahal juga kayaknya di mantan-mantan ya juga aman-aman aja. Tapi betul, kenapa kalau di SPPG ini banyak sekali kasus KLB. Tapi ya karena itu ya, kita kan juga dengan adanya SPPG ini membuka lapangan pekerjaan ya Mbak. Jadi kita mempekerjakan 47 relawan yang mana mereka juga harus diedukasi tentang SOP, jobdesknya apa. Jadi untuk dari proses divisi pengolahan sendiri juga mereka harus menekankan kalau keamanan pangan itu juga salah satunya tidak hanya dari bahan yang berkualitas, tapi bagaimana cara kita mengolahnya. Misalkan mungkin kalau kita kan masak di kuali besar nih Mbak ya, di kuali besar, tapi mungkin suhu yang kita capai saat matang itu nggak sampai di suhu standarnya.
1: Baik.
2: Nah, itu malah yang menyebabkan beberapa bakteri, istilahnya dia akan berkembang. Karena suhu itu nggak sampai titik batas aman suhu matangnya protein tersebut.
0: Jadi kami sudah ada istilahnya form pencatatan suhu ya. Form pencatatan suhu makanan. Jadi dari situ kan kita dari ahli gizi ya sebenarnya itu tugasnya daripada ahli gizi untuk
2: dibantu
0: memantau
2: head chef tadi ya Yun.
0: Betul. Selain itu, jadi relawan itu juga kami memiliki sertifikat penjama makanan.
1: Nah, baik. Ini untuk relawan yang ada pada tim persiapan kah atau semua tim?
2: Semuanya.
1: Baik, siap.
0: Jadi itu pun dikeluarkan dari Dinas Kesehatan. Jadi dari situ kan relawan juga diedukasi seperti itu. Juga dari SPPG sendiri juga mulai ada pengurusan terkait SLHS, kemudian ada sertifikat halal, sertifikat HACCP. Itu ada beberapa sertifikat yang memang nantinya harus kami penuhi dengan mungkin tuntutan waktu seperti itu ya. Mana yang lebih dulu seperti itu.
1: Baik, dan ini semuanya dilakukan untuk tetap bisa menjaga kualitas makanan.
2: Betul.
1: Sampai pada para penerima manfaat.
2: Betul.
1: Begitu.
2: Betul.
1: Siap. Mbak Yunita tadi masih pada pengolahan loh.
0: Oh iya, pengolahan.
1: Mbak Yunita, Mbak Yunika. Masih pada pengolahan, ini perjalanan masih panjang ini. Selanjutnya gimana ini?
0: Mungkin dari pengolahan cukup ya kayak Mbak Mega, kemudian kita lanjut ke yang namanya pemorsian.
1: Baik.
0: Nah, untuk pemorsian sendiri tuh malah lebih harus lebih higienis. Karena itu kan memang kita menyiapkan menu di dalam satu ompreng. Itu memang langsung diawasi dengan ahli gizi ya.
2: Itu monitoring terakhir lah istilahnya.
0: Monitoring terakhir.
1: Baik,
2: karena ngeceknya kan setelah masuk ompreng apa sesuai, pemorsiannya atau sesuai, berat dengan kandungan gizinya apa sudah sesuai.
1: Baik,
2: nah, karena perbedaannya juga salah satu dari porsi besar dan kecil itu tadi ya Mbak. Pembedanya juga di pemorsian tersebut. Jadi perbedaannya mungkin hanya di proteinnya Mbak.
1: Baik.
2: Jadi kadang kan kalau kita memorsikan 2000 sekian kan kita gak mungkin nimbang satu-satu sekian gram
1: masukkan
2: ompreng kan gak mungkin. Jadi kita buat asumsi aja misalnya kayak nasi itu kan kita ada cetakannya sendiri ya. Jadi biar langsung berapa gram dengan kandungan sekian, menunjukkan dengan kandungan sekian itu.
1: Baik sih ya, pada pemorsian ini tidak hanya karbo saja yang dihitung begitu ya.
2: Iya.
1: Bisa dilanjutkan?
0: Oke, tadi dijelasin Mbak Mega ya, pemorsian mungkin udah cukup sampai situ. Kemudian kita lanjut ke pendistribusian.
1: Nah, pendistribusi. Baik, siap.
0: Pendistribusian pun itu tuh di setiap mobil SPPG juga ada termometer suhu. Nah, termometer suhu ini tadi.
1: Jadi ini bukan sembarang mobil ya?
0: Bukan.
1: Oke, siap.
0: Kadang ini ya yang kadang sama mungkin sama sosial media atau mungkin dari pihak luar yang tidak mengetahui. Di sini saya juga ingin menjelaskan. Jadi dari kami itu memang mulai dari awal nih persiapan bahkan sampai dengan pendistribusian itu benar-benar harus higienis.
1: Baik.
0: Dan juga terpantau secara suhu karena ada jam yang rawan soal makanan itu. Gitu.
1: Oke,
0: ada jam-jamnya seperti itu. Itu yang ditekankan.
1: Baik, siap. Jadi di masuk kendaraan ini memang ada jam yang ditentukan.
0: Iya, maksud saya itu
2: batas aman konsumsi.
0: Batas aman konsumsinya.
1: Oh, siap, siap, siap.
0: Bahkan makanan yang sudah datang ke sekolah pun harus segera dimakan, betul, kan? Seperti itu.
2: Jadi memang suhu ini salah satu indikator yang paling riskan ya, Mbak ya. Jadi tadi mundur sedikit sebelum pemorsian juga dari pengolahan kan kita nunggu makanan sampai dinginnya itu juga butuh waktu ya, Yun ya. Kita kan pakai steamer ya, Mbak. Jadi kita kurang lebih masak nasi itu sampai 100 sekian kilo lah. Nah, waktu dari menuju suhu normalnya untuk dimasukkan ompreng itu jadi kita apa istilahnya diunggar apa ya kayak nunggu suhunya
1: turun,
2: suhunya
1: ya?
2: Aman untuk dimasukkan ke ompreng. Iya.
0: Oh, baik. Ya, ini juga makanan masuk ke ompreng tuh harus benar-benar makanan yang tidak panas ya gitu. Karena dari itu harus diukur juga secara suhunya.
1: Siap. Artinya KLB-KLB yang beberapa waktu terakhir kemarin terjadi, apakah ada miss proses di sini atau bagaimana? Kalau menurut analisa Anda berdua?
0: Iya, mungkin lebih ke tata kelolanya yang mungkin belum diatur secara baik.
1: Baik.
0: Seperti
1: baik,
0: itu.
1: Siap.
0: Dan dari mungkin itu menjadi evaluasi ya sebenarnya. Dari itu kita jadi evaluasi untuk kami memimpin dalam tim kami. Ini harus hal-hal yang mungkin riskan harus lebih di apa ini ditekankan kali ya.
2: Harus dibaik-baik juga. Karena kalau ngomongin KLB sendiri ini sebenarnya lebih detailnya bisa di ahli gizi ya, Mbak ya. Cuman kalau sesuai apa yang saya rasakan itu memang banyak sekali reason terjadinya KLB. Salah satunya adalah suhu. Kemudian untuk barang yang kurang baik juga. Kita kan juga harus memastikan apa yang kita produksi itu sampai ke penerima manfaat dengan kualitas yang baik ya, Mbak. Namun untuk beberapa kasus yang saya pernah jalani juga, kita kan juga ada buah nih, Mbak. Jadi kita kan ini untuk porsi besar dan porsi kecil itu pembedanya selain di kandungan gizinya juga di anggarannya ya, Yun ya. Kalau yang porsi besar kita 10.000 ya. Kalau yang porsi kecil tuh 8.000, tapi itu kan sudah dapat buah ya, Mbak. Maksudnya dengan sekarang kan isinya isi piringku ya. Jadi itu udah dapat buah lah dan itu setiap hari. Nah, buah juga kita kalau misalkan pesan ke supplier kan dalam kapasitas banyak kita tidak bisa memastikan 100% apakah barang
1: semuanya
2: tersebut
1: bagus.
2: Nah, namun ini yang terjadi di saya itu beberapa sekolah memang mungkin dia kebagian buah yang enggak layak, bukan karena isinya. Mungkin waktu di dalam dulu saya pernah buah mungkin kalau yang Mbak pernah tahu ada buah naga itu kadang ternyata kalau diambil juga dalamnya ada uletnya.
1: Oh gitu ya. Kalo, saya seingat saya waktu itu stroberi ya di puding.
2: Iya, stroberi juga.
1: Okay, okay,
2: nah,
1: okay.
2: Tapi kan kita sebagai SPPG juga pastinya ingin ngasih yang terbaik ya, Mbak ya. Jadi dalam kapasitas besar juga saya lumayan sedikit kesusahan, tapi itulah kenapa maksudnya satu ompreng ini nggak hanya sekedar porsi tapi di belakangnya untuk sampai
1: mempersiapkan ya, itu semua ya
2: itu juga banyak stakeholder yang harus dilibatkan lah istilahnya dari yayasan mitra, dari penerima manfaat juga, dari relawan juga, dari staff-staff kita kayak akuntan dan ahli gizi juga,
1: bahkan supplier
2: ya, supplier juga. Jadi dalam kapasitas besar juga ini kita berusaha ngasih yang terbaik juga, Mbak. Jadi misalkan ada komplain juga bisa langsung disampaikan ke SPPG tersebut. Nantinya kita sesuaikan, mungkin ada kita gantilah ya Yun istilahnya. Jadi mungkin ada buah. Kalau buah itu kan memang gak garis kan ya, Mbak ya. Tuh di situ sih. Jadi kita lebih ke
0: mencari buah yang lebih aman lah
2: istilahnya.
1: Dan itu gampang-gampang susah ya.
2: Iya.
1: Apalagi melayani 2000 sekian porsi setiap hari.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Baik, siap. Nah, ini kan tadi pada sampai proses makanan itu sampai pada penerima manfaat. Kemudian setelah diterima oleh para penerima manfaat, ini kan masih ada tim lainnya lagi yang harus bekerja. Bisa dijelaskan?
0: Kalau akhirnya itu ada di tim oh ini pencucian.
1: Nah, ini kan juga jadi penting sekali ya.
2: Cuci ompreng selalu.
0: Iya, betul. Jadi, oh ya, ini kalau berdasarkan dari kita lihat dari layout dari dapur SPPG ini untuk di untuk ruangan pencucian itu tidak boleh melewati daripada ruangan bahan baku ataupun ruang lockout ketika ompreng itu keluar.
1: Baik.
0: Jadi ada ruangan tersendiri seperti itu. Dari situ kan supaya tidak adanya terjadi kontaminasi silang. Nah,
1: Siap. Berarti in out-nya beda gitu ya jalannya?
0: Jelas beda.
1: Oke, siap. Jadi mohon dijelaskan sedikit Mbak Yunika. Okay. Artinya makanan yang sudah diompreng ya, tadi.
0: Iya, berarti kan kita bilangnya apa itu keluar out ya?
1: Itu keluar
2: itu satu dari bahan itu kayak satu enggak boleh bolak-balik gitu loh, Mbak. Jadi harus satu pintu gitu. Siap. Dari penerimaan bahan, pengolahan, pemorsian sampai ompreng didistribusikan itu kita nggak boleh ada kontaminasi silang. Jadi kan karena adanya satu lajur, satu pintu itu, jadi memastikan mengurangi kontaminasi silang tadi ya Mbak ya, karena bakteri dan virus kan juga jadi salah satu faktor yang memicu ya KLB dan kawan-kawannya. Jadi caranya adalah setiap SPPG pasti dia harus satu pintu. Jadi dari alurnya harus nggak boleh bolak-balik gitu
0: sih. Nah, gitu.
1: Ompreng udah balik nih ke SPPG nih.
0: Iya, itu dari pintu yang berbeda juga. Pintu yang berbeda.
1: Nah, ini yang mau saya tanyakan. Jadi setelah ompreng balik ke SPPG, nggak bakal mungkin lewat ke ompreng yang ompreng masuk ke mobil.
0: Tidak.
1: Oke.
0: Itu karena itu sudah dijelaskan secara tertulis di juknis kami seperti itu.
1: Okay,
0: dan memang itu harus sebenarnya diaplikasikan di seluruh SPPG. Karena saya yakin ketika dari hal dasar ya, dari hal soal layout itu. Saya yakin tidak adanya terjadinya kontaminasi silang. Karena kontaminasi silang itu terjadi ketika ada mungkin bahan mentah atau bahan jadi yang mungkin
2: kualitasnya kurang baik lah.
0: Satu kayak gitu.
1: Baik, siap. Ini makanan-makanan sisa, ini diapain Mbak Yunika?
0: Nah, untuk makanan sisa, sebenarnya kalau makanan sisa ini sebenarnya sisa potongan dari sayur dari tim persiapan. Kalau secara lesan kurang sendiri ya, untuk makanan sisa itu alhamdulillah ini nih dari penerima manfaat selalu dalam keadaan ompreng yang bersih.
1: Alhamdulillah. Mungkin, ya. Ini kan jadi seneng ya, nggak ada yang mubazir begitu ya.
0: Betul. Karena alhamdulillahnya juga penerima manfaat ini tuh memang mereka sangatlah bersyukur. Betul. Karena kan kalau gini kita bisa bilangnya itu tepat sasaran ya.
1: Betul.
0: Karena apa yang kami bagikan itu juga bisa diterima oleh terutama untuk sekolah ya kita bilangnya untuk sekolah untuk anak-anak gitu. Sebenarnya sisanya itu mungkin sisa dari potongan potongan yang tidak bisa dimakan seperti itu. Terus kalau untuk mungkin seperti tulang lah itu tadi secara aturan kita timbang. Jadi dari sisa sampah tadi kita timbang, kita kita buat form, jadi kita record.
2: Ada form monitoring gitu ya. Yunia. Jadi misalkan hari ini menu A, nah ini seberapa banyak nih sisa food waste-nya dari ompreng tadi.
1: Baik. Setelah ketemu ukurannya?
0: Itu nanti kita juga udah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup ya.
1: Baik,
0: terkait pembuangan food waste. Jadi istilahnya limbah yang kami hasilkan pun itu sudah terkelola
1: baik,
0: dengan baik gitu.
1: Karena gak kebayang ya sebegini banyaknya bahan.
2: Kadang olahan, juga kalau misalkan gak habis itu beberapa juga ada yang diolah. Dia jadi untuk pakan ternak. Jadi sebenarnya tuh limbahnya bisa diolah jadi apa ya, bermanfaat lagi gitu Mbak. Jadi kita nggak memang berusaha meminimalisir mungkin untuk limbah hasil makanan tadi itu bisa dimaksimalkan lah. Misal kayak tadi untuk makan ternak. Jadi harusnya diolah lagi.
1: Baik, siap. Karena rata-rata limbahnya adalah limbah basah memang ya.
2: Iya.
1: Baik, sisa-sisa potongan sayur, buah gitu ya. Baik. Nah ini bukan sekedar seporsi makan, karena ada 47 orang. Ini apakah sama dalam setiap SPPG timnya? Ada 47 relawan?
2: Iya, sama sih.
0: Sama.
1: 47 orang harus menyiapkan 2.700 sekian porsi setiap harinya. Ini kan bukan perkara yang mudah ya.
0: Betul.
1: Bagaimana Anda membagi tim ini? Teamworknya seperti apa? Pada pemorsian ada berapa orang? Pada persiapan ada berapa orang? Seperti apa? Mbak Mega mungkin?
2: Sebenarnya kalau untuk pembagian berapa orang tiap divisi itu kalau di saya Mbak ya. Jadi itu untuk penerimaan bahan, divisi penerima bahan itu 10 orang lah kurang lebih. Jadi setiap divisi dia ada 10 orang. Nah nanti yang 2 orang juga termasuk dari kebersihan sama keamanan. Sebenarnya memang mengembalikan dari kebijakan tiap SPPG sendiri ya. Tapi di Juknis sudah sudah diatur untuk 47 relawan tersebut. Karena kan kalau menyesuaikan wilayah, mungkin kalau saya ya Mbak, saya kan ada di perumahan ya. Yang pasti maksudnya mobilisasi dan keamanannya lebih aman ya harusnya ya, daripada misalkan di tempat Unika ya. Kalau di Unika ini tempatnya
1: lebih terbuka begitu ya, tidak ada one gate system atau seperti apa gitu kah?
0: Iya, tempatnya memang jauh dari permukiman, jadi tempatnya lebih di dekat perkebunan seperti itu.
1: Baik, baik
0: dan
1: siap.
0: Perbatasan juga dengan wilayah kabupaten seperti itu.
1: Oh, baik, baik siap. Dilanjutkan Mbak Mega. Nah, jadi dari 47 relawan tadi,
2: itu kan ada divisi penerimaan bahan, persiapan, persiapan itu yang menyiapkan Mbak. Jadi sebelum dimasaknya kayak potong wortel lah, atau menyiapkan sayurnya harus berapa kilo lah. Itu dari divisi persiapan. Kemudian untuk divisi pengolahan juga 10 orang. Nah, dari divisi pengolahan nanti masuk ke pemorsian. Ada divisi pemorsian. Setelah dari divisi pemorsian juga dari tim distribusi. Nah, distribusi ada driver sama kernet.
0: Co-driver ya.
1: Driver dan co-driver, betul.
2: Co-driver.
1: Oke. Okay.
2: Nah, sama setelah itu yang step terakhir yaitu cuci ompreng. Sama kebersihan dan keamanan, itu sih Mbak.
1: Wow, ini cuma dilakukan 47 orang ya. Wow. Nah, untuk pembagian jam kerjanya ini, apakah mereka semua dari seluruh divisi ini bekerja di satu durasi jam yang sama, ataukah ada pembagian shift juga?
0: Ada pembagian shift.
1: Baik.
0: Jadi secara relawan ini ya, kan tadi ada berapa divisi tadi? Sekitar 5 ya?
2: 5.
0: Itu sudah ditentukan jamnya, dan jamnya pun harus memperhatikan, sebenarnya sudah tertulis ini di Juknis.
1: Oh, baik, baik.
0: Jadi
1: baik.
0: Segala apapun yang kita lakukan itu sudah ada panduannya. Dan kita kembalikan ke kondisi SPPG kita masing-masing. Terutama untuk jam pengolahan, ini adalah hal yang rawan.
1: Baik.
0: Untuk jam pengolahan makanan sendiri itu maksimal harus dimulai di jam 1 malam, jam 1 atau jam 2 malam. Tergantung dari jam pendistribusian. Jadi kita sebenarnya itu tarik mundur supaya.
1: Nah, ini saya juga bingung nih, lagi
0: jam
1: turun ke bawah nih.
0: Oke,
1: siap-siap. Artinya distribusi ini tidak hanya pada distribusi ompreng ke penerima manfaat, tapi juga distribusi bahan. Atau enggak, atau beda supplier yang akan kasih?
0: Kalau distribusi bahan itu biasanya dibuat di jam yang sama ya, sekitar jam 5 atau jam 6.
2: Yang menjadi pembeda biasanya pengolahnya ya, Yun. Jadi tergantung sekolah ini mau minta di jam berapa dia mau didistribusikan makanan. Misalnya kita menyesuaikan nih, dari sekolah kan ada 2 kali istirahat.
1: Betul.
2: Kalau di tempat saya ada sekolah yang mau ke istirahat yang 2, berarti untuk masa menu yang pengantaran kloter kedua itu kita
0: buat shift kedua gitu ya. Jadi ada shift kloter memasakkan
1: seperti
0: itu. Jadi kan kalau gitu makanan yang diterima oleh penerima manfaat itu benar-benar makanan yang fresh, bukan makanan yang dimasak berjam-jam.
1: Iya.
0: Karena itu tadi keterkaitan terkait jam keamanan pangan.
2: Ada batas maksimal konsumsi ya.
0: Iya, betul. Apalagi penerima manfaat di Lesampuro ya. Itu ada yang mungkin dikirim ada yang dikirim pagi waktu mereka sarapan dan juga ada yang dikirim siang.
1: Baik.
0: Jadi otomatis tim ini harus memasak secara 2 kali kloter. Ada 2 kloter nih. Kloter untuk memasakan batch awal dan juga batch kedua yang siang. Untuk siang seperti itu.
1: Wow.
0: Jadi
1: berhasil ya. Dan ini semua dilakukan oleh divisi pengolahan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mereka mengolah 2 shift.
2: Sebenarnya kalau di saya Mbak, saya menekankan ke istilahnya PJ koordinator pengolahannya. Misalkan mau di split ini kan misal ada 10 orang nih. Jadi nanti mungkin yang mau masak untuk batch pertama mau dipasang sama PJ-nya ada 6 orang. Ya silahkan. Nanti yang kloter yang kedua nanti bisa nih gantian istirahatnya. Nanti yang 4 orang ini baru dia masak untuk yang kloter yang kedua.
1: Baik.
2: Jadi kita juga memastikan harus tetap 8 jam kerja ya Mbak ya. Tapi kadang kan kenyataannya di lapangan juga kita masih
1: overtime ya.
2: Iya, tapi itu tergantung itu cara gimana timnya aja enggak sih. Sebenarnya juga itu dikembalikan lagi ke timnya. Karena menurut saya pengerjaan 8 jam akan ya tetap bisa sih Mbak. Karena kan juga banyak bantuan ya, maksudnya satu divisi juga banyak ya. Karena kan nanti pengerjaan divisi dari pengolahan sama pemorsian dia masih akan ketemu jam yang anak pemorsian ya. Nah itu misalnya nanti dibagi, misal kalau ada buah potong. Nanti pasti buah yang terakhir ya yang motong anak pengorsian. Kayak gitu. Jadi itu tergantung sih, Mbak. Sebenarnya dikembalikan lagi ke timnya. Kalau misalkan mereka bisa ya tetap dieksekusi, pasti kerja 8 jam.
1: Wow.
0: Gitu. Ya. Ini jadi di saat mungkin yang lain tidur gitu ya. Ini dari tim relawan kami. Itu mulai dari tim apa, kita bilang tim pengolahan ya.
1: Persiapan bahkan ya.
0: Kalau persiapan ya, mungkin bisa dimulai di jam 7 atau jam 8 gitu ya.
1: Oh, baik,
0: nah,
1: siap.
0: Tapi kalau untuk tim pengolahan itu tuh harus masa di jam 1. Nah, mereka saat mereka, yang lain pada tidur, ini mereka harus bekerja. Nah, ini yang mungkin enggak dilihat gitu ya. Tapi saya pengin kayak di saat mereka yang lain tidur nih, ini mereka bekerja loh gitu. Saya seperti itu ingin menjelaskan ke penerima manfaat kayak gitu. Makanya kami siapkan ini tuh juga dengan misalnya effort ya, kami juga bekerja seperti itu.
1: Baik, dini hari sudah mulai mengolah makanan-makanan yang akan didistribusikan kepada anak-anak, penerima manfaat ini tadi. Anak-anak sekolah, 3B juga. Wah, dahsyat sih ini. Jadi 47 relawan pada setiap SPPG ini sudah melakukan persiapan, pengolahan. Oh, dari pertama penerimaan dulu ya. Penerimaan ini artinya penerimaan bahan baku begitu ya, Mbak,
2: bahan baku,
1: ya. Baik, siap. 47 ini termasuk kepala SPPG, head chef dan juga ahli gizi.
0: Belum.
1: Atau di luar. Baik,
0: iya.
1: Siap.
0: Kalau secara total dari kita bicara jenis lagi nih, itu ada 52 orang yang untuk termasuk kami gitu.
1: Baik, ini 47 yang turun langsung di lapangan untuk mengeksekusi produk ini tadi ya. Dan mulai masaknya dari jam 1 malam. Wow, karena memang distribusinya ada yang minta pagi, request pagi begitu ya. Jam istirahat pertama biasanya sekitar setengah 9 kalau misalnya
2: jam 9
1: pagi. Baik. Menarik sekali nih Mbak Yunika, Mbak Mega, kita undang para pendengar juga ya untuk sharing atau mungkin mau bertanya, boleh banget saudara. Silakan di 081555600915 sampai jam 9 nanti kita akan berbincang. Ini sudah ada Pak Elang Jalu. Semangat buat Kepala SPPG Kota Malang, berikan yang terbaik untuk negeri, terus kembangkan program pemerintah agar gizi anak Indonesia bisa terpenuhi. Mewakili anak-anak pedalaman Papua, kami ucapkan terima kasih. Dari Papua ini, keren, bergabung bersama kita, karena kita bisa dinikmati di mana saja siaran kami ya. Pak Elang Jalu, terima kasih sekali sudah merespon siaran kami pagi hari ini. Dan kami juga tetap menantikan kebersamaan Anda, saudara. Silakan ya yang bergabung di YouTube kami ya, Anda bisa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar kami. Jangan lupa di subscribe. Beberapa pertanyaan sudah hadir di sini. Ada Pak Agus dari Pakis. Selamat pagi. Kalau ada anak yang alergi telur atau susu, apa menu makan bergizi bisa disesuaikan? Ini kita lagi sama Kepala SPPG, tapi saya yakin Mbak Mega sama Mbak Yunika bisa menjawab ini ya. Walaupun belum ada ahli gizi di sini ya, nggak apa-apa ya, tapi ya bisa ya direspon ya. Monggo dari Pakis tentang alergi.
0: Oh ya, untuk alergi sendiri memang kita sudah tetapkan di awal ya, sebelum kami melakukan MOU dengan pihak sekolah.
1: Baik.
0: Itu kami sudah menyerahkan, seharusnya
2: melakukan pendataan ya.
0: Pendataan ya, untuk alergi protein. Jadi jelas lagi alergi protein. Jadi ketika memang penerima manfaat ini alergi terhadap telur ataupun terhadap mungkin yang lebih sering ikan seperti itu ya.
2: Ayam sih lumayan banyak.
0: Ayam ini juga ya. Itu kami gantikan seperti itu. Kami beri label khusus di omprengnya. Ini untuk alergi telur, ini untuk alergi ayam seperti itu. Jadi kita tambah lagi variasi menunya. Seperti itu.
1: Jadi di antara ribuan itu terseliplah beberapa biji ompreng dengan kondisi khusus.
2: Khusus untuk alergi. Jadi tetap sama ya Mbak, tetap dalam. Jadi bukan berarti dia alergi ini terus mereka enggak
1: ada nilai gizinya turun
2: ya,
1: gitu enggak ya.
2: Enggak sih. Jadi kita juga menyesuaikan kebutuhan dari si peserta didik ini juga. Jadi misalkan dia kalau di saya juga ada alergi ayam ya, lumayan banyak ya Mbak ya. Nah, itu nanti kita ganti pakai dori, ikan dori.
1: Baik.
2: Jadi kita juga menyesuaikan ya, karena kan enggak mungkin juga satu kelas ada yang alergi ini terus dia enggak dapat kan. Enggak sama
1: sih. Benar. Tapi walaupun beda isi menunya dengan teman-temannya, ini semuanya bisa memaklumi begitu ya, bahwa si A PM ini adalah PM dengan kasus khusus begitu ya.
2: Karena dia ada catatan alergi juga kan.
1: Baik.
2: Kalau alergi kan juga jatuhnya misalkan ini kan kita ngerti respon tubuh seperti apa ya. Kalau misalkan kita juga enggak ngasih tahu nih dia alergi ayam, dari orang tuanya juga enggak ngasih tahu, itu kan juga jadi panjang ya, karena kan medis ya Mbak ya. Betul. Takutnya responnya takutnya kalau ada mungkin gatel-gatel atau konversi, kita kan juga menghindari gitu ya. Itu ya Mbak ya.
1: Baik, siap. Nah, tadi Mbak Yunike sempat menyinggung sedikit terkait tentang MOU.
0: Iya,
1: yang
0: betul.
1: Dilakukan dengan pihak sekolah begitu ya. Nah, apakah MOU ini dilakukan setiap tahun ajaran baru pada semua level grade, kelas 1 sampai kelas 6, atau hanya dilakukan untuk siswa baru aja?
0: Dilakukannya di setiap tahun karena MOU itu biasanya berlakunya per tahun ya.
1: Oh, baik.
0: Dan
1: baik.
0: Itu juga tertulis kembali di juknis yang memang harus dilakukan baik. MOU. Dari MOU tadi itu juga ada terkait apa ini ya? Jam-jam keamanan pangan tadi. Nah, itu yang memang harus ditekankan, kayak makanan harus diterima oleh pihak dari PIC sekolah ya kita sebutnya. Begitu juga makanan harus kita bilangnya ada juga uji organoleptik. Jadi sebelum makanan itu diterima oleh siswa itu harus di apa ini? Diuji dulu, diincip oleh PIC sekolah. Seperti itu. Kemudian di situ juga ada formnya. Itu apakah makanan sudah sesuai apa gimana seperti itu.
2: Itu juga form kesukaan ya Yun ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi feedback dari sekolah apakah mereka menyukai menu tersebut itu juga ada form dari organoleptik itu, Mbak. Jadi itu ada beberapa indikator kayak warna, rasa, bau dari itu sih, Mbak.
1: Baik, siap. Jadi untuk anak-anak yang punya alergi pun ini masuk pada form tersebut. Datanya apakah sudah dipegang oleh teman-teman SPPG ini?
0: Kalau untuk data alergi sudah kami terima seperti itu. Dan dari situ kan kita bisa aplikasikan untuk menunya ada beberapa variasi yang khusus untuk alergi.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik.
0: Untuk uji organoleptik itu yang dimaksudkan tuh waktu awal. Jadi sebelum dikonsumsi sudah ada uji organoleptik oleh PIC. Tapi sebelumnya ini sama ahli gizi juga sudah diuji.
1: Baik.
0: Jadi ada berbagai uji ya sebenarnya. Di SPPG iya, di pihak sekolah ataupun posyandu juga iya, seperti itu.
1: Baik, siap. Pak Bambang di Junrejo, Kota Batu. Gak apa-apa ya, lintas wilayah ya. Namanya juga nanya. Pak Bambang, selamat pagi. Apakah UMKM atau bisnis makanan lokal bisa ikut kerjasama dalam program MBG? Monggo, yang mau menjawab Mbak Mega atau Mbak Yunike silakan.
2: Boleh nanti tambahin Yunike. Bisa banget ya Yun ya, karena kita juga sebenarnya di balik satu ompreng itu kan balik tadi ya, kita menggerakkan roda perekonomian lah istilahnya. Jadi kita mempekerjakan petani lokal, UMKM juga, istilahnya kita juga mensejahterakan masyarakat lah dengan adanya SPPG ini. Jadi kita memang dari rakyat ya, maksudnya supplier makanan dan kawan-kawannya juga dari rakyat juga diberikan ke peserta didik juga untuk 3B juga. Jadi beberapa UMKM lokal bisa bisa sih Mbak, karena kan juga mereka adalah salah satu usaha yang menyediakan bahan makanan itu tadi ya. Gitu sih Mbak.
1: Jadi memang petani, peternak, nelayan ini juga turut terlibat ya dalam proses pembuatan makanan-makanan yang akan didistribusikan.
0: Betul. Jadi memang sebenarnya mereka faktor yang penting untuk penyediaan bahan seperti itu. Untuk diterima oleh SPPG pun biasanya untuk nota itu kami itu harus ada yang secara stempel ataupun UD. Jadi mungkin ketika mungkin petani tadi masih belum memiliki UD atau apapun itu mungkin bisa bekerja sama dari pihak seperti apa yang kita bilangnya UD, CV seperti itu.
1: Oh, baik, siap. Kalau di dua SPPG Mbak Mega, Mbak Yunike sudah berjalan hal ini?
0: Sudah berjalan
1: dengan UMKM begitu?
0: Betul, dari UMKM. Kalau dari Lesan Pura sendiri nih, saya pengen share dari bahan itu kami langsung ambil fresh langsung dari Batu kebetulan.
1: Okay. Nah,
0: karena
1: ini kan
0: memang penghasil buat sayuran itu kan memang di sana ya, dari situ. Dan benar juga ini sebenarnya sangat menggerakkan roda ekonomi. Kalau misalnya kita bisa bilang seperti itu, bahkan peternak itu seperti telur ya, telur ayam itu juga bisa bergerak di situ.
1: Baik, siap. Bu Siti di Singosari, siapa sih yang menentukan menu setiap harinya? Apa sudah dihitung gizinya? Bu Siti ketinggalan ini kayaknya. Tadi udah dijelasin lu Bu Siti. Gak apa-apa ya, di-review dikit ya. Monggo Mbak Mega.
2: Jadi untuk penentuan menu itu dari ahli gizi ya Mbak ya. Dan juga dia mempertimbangkan angka kecukupan gizi yang sesuai sesuai umur tersebut tadi ya. Jadi kan memang kebutuhan gizi dari umur balita, dari umur 2 tahun sampai ke istilahnya dia yang dewasa, masa pertumbuhan itu sudah dibedakan dan penyusunan menunya sudah dirangkai oleh ahli gizi, juga dibantu sama disesuaikan anggaran sama akuntan dan melalui pengawasan dari kepala SPPG juga. Jadi melalui nanti untuk di lapangannya dibantu oleh head chef tadi yang sudah bersertifikat BNSP tadi, Mbak. Sama sama juga ada, kita ada asisten lapang juga. Jadi asisten lapang ini juga berperan besar ya, Yun ya. Mereka juga membantu untuk mengkondisikan di lapangan ya. Jadi bantuan kita juga dibantu sama, selain dari staff tadi, sebenarnya semua membantu ya, Mbak. Tapi juga untuk pengkondisian juga asisten lapang juga ada, apa ya, ada
0: lebih itu kayak perwakilan kita yang ada di lapangan
2: ya,
0: karena kita ini
2: membantu
0: kan
2: yang ada di lapangan ya, Mbak ya. Karena kan ada beberapa sekolah kan banyak ya, kita kan juga jadi harus tektokan nih, Mbak. Beberapa sekolah, kayak satu SPPG kan, kalau kebetulan saya melayani 6 sekolah. Tapi kan mungkin ada SPPG lain yang dia bahkan sampai, ada teman kita juga ada sampai 10, 20, ya, 18 sampai 20. Itu juga harus dibantu juga ya, Mbak. Karena kan juga gak mungkin ya kita mengkondisikan untuk 18 sekolah, itu lumayan susah ya, Mbak ya. Tapi di situ tantangannya, gimana caranya kita bisa ngasih yang terbaik dan mengkondisikan yang ada di lapangan. Apalagi ini program baru ya, Yun ya. Jadi kita juga tetap butuh feedback dari masyarakat juga ya, Mbak. Kurangnya seperti apa, untuk bagusnya, jadi kita bisa mempertahankan mana yang harus dipertahankan. Dan jadi evaluasi juga untuk masukan dari para penerima manfaat juga ya, Mbak. Karena guru-guru juga berperan ya, Yun. Sebenarnya banyak sih, Mbak. Kalau cuma ngomongin seompreng makanan ini, memang dibalik itu
1: perjuangannya untuk bisa sampai ke penerima manfaat cukup dahsyat gitu ya.
2: Kalau di perencanaan menu balik tadi sudah ada ahli gizi, juga dibantu sama akuntan, dan diawasi juga sama kepala SPPG juga sih, Mbak.
1: Baik.
2: Juga pertimbangan dari berapa penerima manfaat ya, kita kan ada form organoleptik sama form food waste tadi ya, Mbak ya. Jadi kita juga kontrolnya dari itu sih.
1: Baik, ada tambahan Mbak Yunika?
0: Cukup ya dijelasin ya.
1: Ini Pak Dedi Karangploso nanya, mirip banget sama Bu Siti yang ada di Singosari, kali ini tentang kalau orang tua ingin mengetahui kandungan gizi, informasinya bisa diakses. Ketinggalan lagi nih Pak
2: Dedi. Dijelaskan
1: dari yang tadi loh. Monggo, bisa diakses di mana? Atau mungkin bisa di-mention langsung Instagramnya?
0: Boleh nih. Kalau dari SPPG Lesampura tuh ada di SPPG, saya lupa ini juga nih.
1: Okay, siap. Ini artinya memang setiap SPPG memiliki layanan aduan khusus kah? Atau terpusat pada, ada kan satu portal khusus MBG itu kan ya? Atau setiap SPPG juga menerima saran kritik secara private langsung ke SPPG tersebut yang dituju?
0: Ada juga. Ini kebetulan ini di Lesampura itu kita membuka lewat apa ya, DM, direct message yang ada di Instagram itu. Jadi di situ para apa nih, para viewers ya kita bilangnya, itu bisa misal ingin request menu, tapi untuk request ini sebenarnya tidak diharuskan untuk diaplikasikan ya,
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Kami harus memperhatikan juga dari gizi yang juga dijelasin soal alergizi seperti itu, supaya makanan tadi yang kita kirimkan juga makanan yang bergizi seimbang, bukan hanya makanan yang
2: enak aja,
0: enak aja.
2: Selera aja. Kadang kan anak-anak sekarang kan kayaknya makanannya senangnya
1: seblak
2: itu
1: gitu kan,
2: aja
1: ya. Itu aja juga ya. Oke, baik sih ya. Nanti bisa ya di-share ya di IG-nya ya, Instagram-nya dari SPPG. Mungkin nanti untuk masyarakat atau ada wilayah-wilayah para pendengar yang saat ini mungkin ada di coverage areanya SPPG Saujajar 4 punya Mbak Mega, atau SPPG Lesanpuro punyanya Mbak Yunika, boleh Anda bisa ketikkan juga komentar Anda di YouTube kami. Udah 1 jam loh tadi, mulanya gak kerasa.
2: Gak kerasa ya?
1: Gak kerasa kan, bener kan? Nah ini dia, pinginnya ngobrolnya lebih panjang lagi sama kedua kepala SPPG kita yang sudah hadir di studio Perusahaan Tera di Malang, tapi kita udah dibatasi waktu. Mbak Yunika, Mbak Mega, yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang menerima manfaat dari satuan pelayanan gizi Anda dari SPPG coverage area Anda. Monggo silakan dari Mbak Mega.
2: Mungkin kalau dari saya, dari satu ompreng makanan tersebut kita melibatkan banyak stakeholder ya, Mbak. Dari perekonomian, juga kita membuka lapangan pekerja, Terus kita juga mengkondisikan untuk ngasih yang terbaik buat generasi bangsa Indonesia sendiri, untuk anak-anak masa pertumbuhan, untuk nantinya mereka yang akan melanjutkan dan memimpin generasi Indonesia juga ya. Jadi program ini juga kita sangat membuka ruang untuk dapat masukan dari masyarakat juga, karena program ini juga bisa berkembang juga dari bantuan masyarakat juga ya Mbak ya. Masukan dan kurangnya apa, lebihnya apa, juga kita sangat terbuka. Yang jelas untuk kebijakan publik ini namanya pro dan kontra pasti ada ya Mbak, tapi dari situ kita juga belajar dan mengevaluasi lagi ya Mbak ya, gimana caranya agar program ini tetap bisa ngasih yang terbaik dan mendapatkan feedback yang bagus juga dari masyarakat. Jadi itu sih Mbak, saya berharap juga untuk proker ini bisa memberikan dampak yang nyata juga untuk masyarakat, selain dari segi ekonomi juga memiliki arti lah istilahnya dari adanya program SPPG ini.
1: Itu baik, siap. Dari Mbak Mega, kalau dari Mbak Yunika silakan.
0: Untuk menerima manfaat nih khususnya yang ada di SPPG Gedung Kandang Lesampuro, saya mengucapkan terima kasih untuk respon kalian, dan saya juga mengingatkan kalian untuk harus selalu bersyukur ya, karena program MBG ini baru ada di tahun 2025 gitu. Karena kalau misalnya saya dulu nih yang waktu sekolah itu belum ada terkait program ini. Jadi kalau saya rasa saya kembali ke masa yang dulu dengan ada program ini, saya sangatlah bersyukur dengan program ini. Karena banyak penerima manfaat yang memang sangat membutuhkan untuk program MBG ini. Terutama bukan hanya dari penerima, tetapi juga masyarakat sekitar, mulai dari relawan, bahkan juga dari supplier-supplier atau UMKM, seperti itu.
1: Baik, menggerakkan perekonomian begitu.
0: Perekonomian,
1: ya,
0: Mbak Inika, betul ya.
1: Terima kasih sekali sudah hadir jauh-jauh dari Lesampuro, dari Sawo Jajar ke Pro 1 Era di Malang. Ini lanjut kantor atau lagi off?
0: Karena kita ada persiapan nih, hamil satu untuk
1: siap. Persiapan khusus ya.
0: Running ya.
1: Siap. Tahun ajaran baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sukses selalu Mbak Mega, Mbak Yunika. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini ya. Baik. Dan saudara, segera sesaat lagi Malang Pagi ini masih akan terus menyapa Anda hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita baru saja berbincang bersama dengan Yunika Ayu Kristanti ST, Kepala SPPG Kota Malang Kedung Kandang Lesampuro, dan Mega Anggara Kasih STP, Kepala SPPG Kota Malang Kedung Kandang Sawo Jajar, tentang MBG, lebih dari sekedar seporsi makanan. Pastikan Anda selalu setia bersama kami, simak kembali perbincangan kami saudara melalui YouTube kami ya. Anda bisa langsung simak di RRI Malang Official ya. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi di 081 555 600 915.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu.

tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Wai adalah daratan paling barat Indonesia yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi, titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer 0 Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer 0 bukan sekedar penanda simbolik, di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer 0 Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer 0 sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut keindahan alamnya. Pulau Wai terkenal dengan air laut jernih, terumbu karang yang masih terjaga, serta pesona pantai seperti Iboy dan Gapang yang memanjakan mata. Tak sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer 0 adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu,

0: yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca saudara untuk siang hari ini ya. Pagi jelang siang ya. Kita cek untuk Kota Batu, kondisi cuaca secara umum cerah dengan suhu udara 13 ya. Wow, luar biasa dingin ini. 13 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara 51 sampai 94% dengan kecepatan angin 4,5 km per jam menuju arah barat. Dan informasi dari Kota Malang, kondisi cuaca secara umum dengan suhu udara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 37 hingga 82 dengan kondisi cuaca secara umum cerah dan kecepatan angin 7,5 km per jam dari arah timur. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Malang tidak jauh berbeda ya. Suhu udara 17 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 41 hingga 85%. Kemudian arah kecepatan angin 5,1 km per jam dari timur laut dengan kondisi cuaca cenderung berpotensi secara umum cerah ya, ada potensi kabut di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Malang, saudara. Diperkirakan kabut ini turun sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda yang hari ini di penghujung liburan panjang sekolah ya, sudah berniat untuk menghabiskan akhir pekan bersama putra-putri Anda menuju wilayah Kota Batu, ini ada informasi penting yang harus Anda perhatikan, saudara. Adanya kegiatan Karnaval Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ini masyarakat dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk bisa menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, saudara. Untuk Anda, para pengendara dari arah Malang ataupun Surabaya yang akan menuju Kota Batu, disarankan melewati jalur Dau, Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Sementara bagi Anda para pengguna jalan dari arah Surabaya melalui exit tol Singosari, Anda bisa pilih jalur Karangploso menuju Simpang Tiga Bendo sebagai rute alternatif ya. Jadi untuk Anda yang akan melintasi kawasan Junrejo dan sekitarnya, sebaiknya Anda mengatur waktu perjalanan lebih awal, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk giat ini diperkirakan akan dimulai dari jam 11 siang nanti, saudara, hingga malam hari ya. Ini bahkan ada beberapa netizen yang memberikan komentar bahkan sampai sekitar jam 10 malam gitu ya. Jadi perlu Anda perhatikan seperti apa nanti jadwal kegiatan Anda, apalagi yang memungkinkan berimbas pada giat aktivitas yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ya. Karena ada giat Karnaval Desa Mojorejo hari Sabtu siang ini, saudara. Kami akan kembali sampaikan beberapa informasi lainnya untuk Anda. Pastikan selalu stay bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
4: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
5: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
4: Tapi itu pipa sampah.
5: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
4: Kenapa harus dipisah?
5: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
4: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
5: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
4: Oh, jual sampah plastik.
5: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
3: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
4: Oh, begitu.
5: Siap mama. Laksanakan.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selanjutnya kami sampaikan informasi harga kebutuhan pokok saudara dari Siska Perbapo. Untuk harga di wilayah Kabupaten Malang ya, ini merupakan rangkuman dari beberapa pasar yang ada di Kabupaten Malang. Ada pasar Karangploso, Kepanjen, Turen, Singosari, dan juga Lawang, saudara. Untuk harga beras premium saat ini Rp14.940, medium Rp13.160, gula kristal putih Rp17.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.600, minyak kemasan premium Rp22.600, minyak kemasan sederhana Rp16.700, dan minyak kita Rp15.950. Harga daging sapi per kilogram Rp126.000, saudara. Daging ayam ras Rp29.800, daging ayam kampung Rp72.600, telur ayam ras Rp23.000, telur ayam kampung Rp40.000. Untuk harga selanjutnya adalah harga cabai merah keriting Rp30.200 per kilogram, cabai merah besar Rp26.600 per kilogram, dan cabai rawit Rp38.600, bawang merah Rp33.800, bawang putih Rp35.000 per kilogramnya, saudara. Ini merupakan harga rata-rata di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Pasar Karangploso, Kepanjen, Turen, Singosari, dan juga Lawang. Kami sampaikan untuk Anda dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo. Akses informasi lengkapnya di siskaperbapo.jatimprov.go.id.

lucu adalah olahan susu yang banyak disukai oleh masyarakat. Tapi tahukah kamu, Indonesia juga punya keju tradisional loh, Dangke namanya, yang berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Dilansir dari rri.co.id, keju Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan dikumpalkan menggunakan getah pepaya. Keju ini kemudian dicetak menggunakan temurun kelapa, lalu dibungkus dengan pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Selamat datang di program Ruang Inklusi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema mencegah diskriminasi, penuhi hak asasi disabilitas di Kota Malang. Isu ini menjadi semakin relevan di tengah komitmen kita dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang juga ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu di Kota Malang, berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik melalui aspek hukum maupun kebijakan sosial. Maka dari itu, kali ini Esti Sulistia akan berbincang bersama dengan Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Titi Kristiani, selaku Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3AP2KB Kota Malang, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman terkait langkah nyata dalam mencegah diskriminasi dan memastikan hak asasi disabilitas dapat terpenuhi secara inklusif. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Saya Esti Sulistia, pagi ini bersama Anda. Pagi ini saya akan ajakkan untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita dengan disabilitas yang ternyata pada prakteknya masih ada praktek-praktek diskriminasi. Oleh karena itu, maka pagi ini kami akan bincang seputar bagaimana mencegah diskriminasi untuk penuhi hak asasi disabilitas di Kota Malang. Saya akan berbincang bersama dengan narasumber kami untuk mengupas satu persatu poin-poin apa saja sebenarnya yang perlu untuk kita jadikan bahan refleksi gitu ya, termasuk pencapaian atau hal-hal baik apa, praktek baik yang sudah berjalan, dan apa yang kemudian perlu dilakukan oleh pemerintah daerah maupun stakeholders untuk memastikan bahwa hak bagi saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas, bisa terpenuhi. Membahas topik ini, kami akan mengajak Anda untuk nanti juga melihat seperti apa sih sebenarnya program-program yang dimiliki oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang, karena nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber dari Dinsos. Kemudian saya juga akan ajak Anda untuk melihat seperti apa dunia akademik juga menyoroti mengenai bagaimana akses bagi para penyandang disabilitas di Kota Malang. Karena narasumber kami yang pertama ini belum lama juga melakukan riset tentang seperti apa layanan dari pemerintah daerah kepada para penyandang disabilitas di Kota Malang. Saya bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yakni Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH. Bu Indah, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sehat Bu Indah. Ya, Bu Indah, ini saya ketemu Bu Indah beberapa saat lalu ketika ada kegiatan konferensi internasional tentang hak asasi manusia yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Salah satu materi yang waktu itu dipresentasikan Bu Indah adalah tentang bagaimana peran dari pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas. Mbak Indah, seperti apa sih sebenarnya praktek layanan ya bagi disabilitas di Kota Malang itu, gambaran umumnya?
2: Jadi berdasarkan hasil kajian yang sudah kami lakukan di tahun 2023, ada beberapa hal yang kemudian bisa kami sampaikan terkait dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Di antaranya adalah apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Yang pertama adalah di Kota Malang sudah ada perda tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Itu mungkin yang bisa saya informasikan pertama. Tetapi keberadaan perda tersebut karena perkembangan peraturan perundang-undangan di level undang-undang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan penyesuaian dan juga bisa saja kemudian hal-hal yang belum dimasukkan di dalam perda yang dilahirkan di tahun 2014 tersebut oleh pemerintah Kota Malang untuk kemudian dilakukan perubahan lebih lanjut dengan memasukkan klausul-klausul yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
1: Ada praktek diskriminasi nggak dari apa yang Anda lihat di lapangan?
2: Kalau terkait dengan praktek diskriminasi begitu, selama kami melakukan penelitian dan juga FGD dengan beberapa rekan yang memang intens di bidang pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas, bahwa kalau kemudian kita mengatakan bahwa terjadi diskriminasi, begitu tidak ya, tidak bisa saya katakan demikian begitu. Terlalu dini kalau kemudian saya mengatakan hal seperti itu. Tetapi kalau kemudian kita lihat di dalam beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Selain kemudian keberadaan perda yang ada di tahun 2014, juga ada beberapa layanan yang sudah dilakukan. Tetapi memang kalau kita bicara pelayanan dan juga pelaksanaan dari terkait dengan implementasi dan juga bentuk kesadaran publik, mungkin perlu ada program atau penguatan terhadap program inklusi, kemudian peningkatan pelatihan untuk aparatur pemerintah, terutama untuk kemudian pemenuhan penyandang disabilitas, serta kemudian mungkin perlu memperbaiki fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas.
1: Okay.
2: Tetapi dari hasil penelitian yang saya lakukan, ada beberapa langkah yang menurut saya sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Di antaranya adalah beberapa layanan yang dilakukan oleh Dispenduk Capil, kemudian ada unit yang kemudian itu adalah salah satu unit yang didirikan pertama, juga kemudian adanya program-program terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas. Nanti saya sampaikan beberapa kegiatan tersebut atau beberapa program tersebut yang menurut saya itu sudah baik begitu ya untuk dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Nanti mungkin perlu peningkatan-peningkatan lebih lanjut dan juga penyajiannya di dalam rencana aksi daerah begitu.
1: Baik, jadi kita mengapresiasi pemerintah Kota Malang ternyata juga sudah melakukan beberapa hal ya, termasuk langkah tadi penyediaan program untuk layanan bagi disabilitas.

0: Cara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang konversi hak penyandang disabilitas. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sudah tercantum terkait dengan pengaturan hak penyandang disabilitas serta kewajiban negara serta pemerintah daerah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
1: Yeah.
0: Kalau kemudian kita tarik ke Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 disebutkan bahwa ada jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
1: Hmm.
0: Termasuk terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Esti ya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara serta pemerintah daerah itu. Yang pasti kalau kita bicara kewajiban negara, maka negara berkewajiban untuk menyediakan regulasi, kebijakan, anggaran untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
1: Hmm.
0: Kemudian terkait dengan kewajiban dari pemerintah daerah, yang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ada beberapa implementasi kebijakan lokal, kemudian penyediaan fasilitas publik yang pastinya harus ramah penyandang disabilitas serta pelayanan sosial yang memang harus dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
1: Karena ini sudah ada peraturan undang-undangnya, artinya ketika misalnya pemerintah daerah ataupun negara tidak memenuhi kewajiban itu, maka seperti apa konsekuensinya?
0: Ya, kalau kita kemudian bicara tentang konsekuensi, maka kalau kita kaitkan dengan peran hukum dan kebijakan, maka seharusnya hukum dan kebijakan itu namanya adalah memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini dengan kemudian memberikan kerangka hukum yang jelas terkait dengan pemenuhan terhadap hak serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan gitu.
1: Okay.
0: Misalnya, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ditetapkan bahwa hak atas aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum itu harus dipenuhi oleh negara dan juga oleh pemerintah daerah.
1: Karena Kota Malang sudah punya perdanya, maka ya perdanya itu harus dijalankan gitu. Tapi ada hukum yang lebih tinggi, undang-undang, maka seperti apa kemudian nanti misalnya kayak sekolah, dinas pendidikan ya, kemudian dinas sosial ataupun penyelenggara-penyelenggara layanan bagi disabilitas ini harus mematuhi itu, Bu Indah.
0: Iya, jadi memang langkah pertama yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang itu terkait dengan menerbitkan peraturan daerah itu kan tidak ada.
1: Betul.
0: Meskipun perlu dilakukan perubahan ataupun penyusunan perda baru karena memang ada perubahan dasar hukum di level undang-undang, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009. Itu yang pertama. Kemudian yang pasti perlu ada anggaran khusus untuk pemenuhan serta pelaksanaan dari program terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi adalah penyediaan terkait dengan kebutuhan peningkatan SDM, kemudian peningkatan terkait dengan kebutuhan fisik begitu ya, untuk pengembangan pembangunan di daerah yang memang menyediakan akses terhadap penyandang disabilitas. Dan yang lebih harus terkonsep lagi adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi daerah terkait dengan aksesibilitas dan inklusi tersebut.
1: Detailnya gimana nih kalau soal menyusun ini?
0: Jadi kalau kemudian kita bicara detail terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah itu, itu di pasal 27 ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu kemudian sudah disebutkan bahwa untuk kemudian kewajiban pemerintah daerah dan juga kewajiban dari pemerintah yaitu wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian di ayat 2-nya diatur bahwa dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam konsep hidup.
1: Jadi sebenarnya kalau kemudian kita melihat perkembangan yang ada di wilayah Kota Malang

0: tadi yang Anda sampaikan, ini soal perdanya yang perlu ada perubahan ya, karena dasar hukumnya sudah berubah gitu ya, Bu Indah ya. Kemudian untuk sanksi atau mekanisme hukumnya gimana? Karena kan ini tadi kan bentuknya adalah kewajiban gitu ya, untuk memenuhi. Nah, ketika tidak memenuhi, maka ada sanksi atau ada mekanisme hukum apa yang bisa diterapkan? Misalnya untuk mencegah atau menangani ketika misalnya ada kasus diskriminasi atau ada hak disabilitas yang tidak terpenuhi.
1: Mungkin sebelum kemudian kita masuk kepada sanksi ini, dari hasil penelitian kami dan juga hasil FGD dengan beberapa stakeholder, untuk di pemerintah Kota Malang ini ada beberapa contoh kebijakan yang sudah dijalankan. Yang pertama adalah pada tahun 2012, pemerintah Indonesia ada inisiatif yang dilakukan dengan membangun 26 pusat layanan autis di berbagai kota. Nah, termasuk di dalamnya pusat layanan tersebut itu ada di Kota Malang dan itu merupakan yang pertama didirikan di Indonesia. Itu bentuk perhatian pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan dan perlindungan yang menurut hasil FGD yang kami dapatkan dari para pelaku dan juga para stakeholder terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang hak disabilitas. Kemudian selanjutnya ada pusat layanan atau autism spectrum disorder yang di Kota Malang ini dibawahi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kemudian juga ada program untuk menciptakan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah, tetapi memang baru ada beberapa tempat yang bisa dianggap sebagai ramah disabilitas. Nah, ini menjadi PR besar begitu ya terkait dengan penciptaan aksesibilitas tersebut. Kemudian juga pemerintah Kota Malang juga, ini yang disampaikan kepada kami pelaku akademisi pada saat SPD tersebut, bahwa pemerintah Kota Malang juga sudah melakukan pengembangan kampung wisata yang ramah disabilitas. Ini dilakukan dengan kolaborasi kelompok sadar wisata di Kota Malang. Kemudian di Dispenduk itu juga punya program Care of Disabilitas and Social Inclusion, yaitu salah satu program inovatif yang kemudian katanya diinisiasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi lansia. Kemudian selanjutnya adalah ada penyediaan informasi yang dilakukan terkait dengan penyediaan lowongan kerja melalui berbagai platform, termasuk informasi mengenai lowongan kerja bagi yang memang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan inklusif ini. Terakhir, yang diinformasikan kepada kami, adanya satuan tugas khusus, jadi terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Disnaker untuk kemudian memastikan bahwa perusahaan dan lembaga yang memberikan pekerjaan itu mematuhi regulasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan penyandang hak disabilitas.
0: Ternyata programnya udah banyak dan ini di...
1: Ya, ada beberapa. Hasil diskusi kami dan hasil kajian kami yang kami lakukan sampai akhir tahun 2023 kemarin.
0: Oke. Dan ini dijalankan oleh dinas yang berbeda kan, tadi dinas sosial ada, masuk ke ranahnya dinas pendidikan ada gitu ya, termasuk juga dinas kesehatan dan dinas-dinas yang lainnya. Nah, tapi bagaimana kemudian memastikan program pemerintah ini bagi para penyandang disabilitas ini betul-betul efektif untuk memenuhi kebutuhan mereka ini secara tepat ini?
1: Jadi untuk memastikan program-program pemerintah ini, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, berjalan efektif terkait dengan pemenuhan perlindungan ini, ada beberapa hal. Satu, mungkin bisa dilakukan evaluasi rutin. Evaluasi rutin ini dimaksudkan bahwa perlu dilakukan pelaksanaan penilaian untuk pencapaian serta efektivitas terhadap program yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa program pemerintah ini berjalan efektif terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua adalah yang pasti membutuhkan keterlibatan dari rekan-rekan penyandang disabilitas tersebut, tidak hanya di dalam pelaksanaan program, tetapi juga diawali dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai kemudian tahapan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah di dalam program pelaporan dan juga transparansi, maka untuk memastikan program ini berjalan efektif, perlu ada peningkatan transparansi di dalam penggunaan anggaran serta pelaporan hasil program yang dilakukan baik itu oleh pemerintah daerah ataupun oleh pemerintah pusat.
0: Ini kalau semuanya bisa berjalan secara efektif, betul, tentu hasilnya bisa dirasakan betul gitu ya. Apalagi iya, tadi masing-masing dinas sudah punya program yang sebenarnya membidik para penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan tersebut. Baik, ada catatan khusus tidak ini untuk Kota Malang? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Itu kan riset yang dilakukan tahun 2023 ya Mbak Indah ya, Bu Indah.
1: Iya,
0: ada rekomendasi gitu nggak yang mungkin kemudian perlu ditindaklanjuti di 2024?
1: Yang kami ketahui bahwa hasil kajian kami itu kemudian menjadi salah satu bagian dari naskah akademis yang dan juga rancangan peraturan daerah yang akan dimasukkan di dalam propemperda atau program pembentukan peraturan daerah di Kota Malang.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan naskah akademis dan juga rancangan peraturan daerah tersebut bisa segera kemudian masuk di dalam propemperda di tahun 2024 dan juga bisa segera dilakukan ke tahapan berikutnya, yaitu terkait dengan pembahasan, kalau kita bicara tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu,
0: yeah,
1: dari tahap perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan hingga sampai pada pengundangan. Mudah-mudahan bisa disegerakan, di mana di dalamnya itu memang memuat klausul-klausul yang mendukung pemenuhan
0: perlindungan hak-hak yang disambung. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Kami tunggu terus nanti kalau misalnya ada update terbaru, karena kita juga mengawal memastikan bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas betul-betul mendapatkan hak mereka, hak terpenuhi, dan kesejahteraan mereka juga semakin baik begitu ya. Riset yang Anda lakukan dilakukan bersama Associate Professor Dr. Muhammad Lukman Hakim juga ya, tidak hanya Bu Indah saja ya, kegiatan yang digelar, betul, 2023 lalu.
1: Betul.
0: Baik.
1: Saya di bidang perancangan peraturan perundang-undangannya, sedangkan untuk Pak Lukman di bidang kebijakan sosialnya.
0: Klop kalau gitu. Nanti kami tunggu kalau ada informasi bagaimana hasil tindak lanjut dari apa yang Anda dan Pak Lukman lakukan. Terima kasih banyak Bu Indah. Itu tadi Dr. Indah Dwi Kurbani SIMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dari riset yang dilakukan di 2023, sebenarnya juga sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang untuk para penyandang disabilitas ya. Nah, kita harus memastikan bahwa semuanya berjalan efektif, karena tentu dari aspek hukum tadi disampaikan juga oleh Bu Indah bahwa sudah ada perdanya, tetapi memang perlu ada perubahan karena adanya perubahan pada dasar hukum, pada undang-undangnya gitu ya. Perdanya sudah ada, tapi seperti apa implementasinya? Kita lihat tadi peningkatan SDM misalnya, perlu ada anggaran khusus yang disiapkan untuk beragam program bagi penyandang disabilitas di Kota Malang. Kemudian dari aspek sarana-prasarana, aspek sumber daya manusianya, dan juga penyusunan rencana aksi daerah. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 27 Ayat 1 tadi, soal bagaimana kewajiban pemerintah daerah juga sudah tertuang di sana. Nah, bagaimana programnya Dinas Sosial P2KB, ini agak panjang nih singkatannya. Saya bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, Replin Jamsos, dari Dinsos P2KB Kota Malang. Saya bersama Ibu Titi Kristiani. Bu Titi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, tadi Bu Indah mengapresiasi tentang bagaimana sebenarnya pemerintah Kota Malang itu sudah punya program-program, bahkan kita juga sudah punya perdanya, walaupun tadi salah satu rekomendasinya perlu ada perubahan karena ada dasar hukum yang berbeda sekarang.
2: Ya,
0: seperti
2: betul.
0: Apa sih Bu gambarannya? Kami yang jarang bisa main ke dinas sosial kan mungkin juga perlu gambaran seperti apa sebenarnya program yang sudah dimiliki oleh Dinas Sosial P2KB Kota Malang untuk adik-adik kita, saudara-saudara kita para penyandang disabilitas, agar hak mereka terpenuhi nih, Bu Titi.
2: Berdasarkan program, atau kita ngomong SPM dulu ya, bahwa SPM bidang sosial berdasarkan Permensos, itu ada Permensos bidang sosial gitu, yang harus dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Indonesia. Seperti itu. Jadi standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi itu meliputi lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis. Meskipun kami belum bisa memenuhi semuanya, kami Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang berusaha semaksimal mungkin memenuhi 5 SPM tersebut. Nah, jadi disabilitas itu berdasarkan program itu kami sudah memetakan ada permakanan, kemudian penyediaan sandang, layanan fasilitasi NIK, alat bantu, dan bimbingan sosial bagi keluarga. Itu kami sudah berusaha. Jadi untuk alat bantu, setiap tahun kami mengalokasikan alat bantu untuk penyandang disabilitas berdasarkan usulan dari masyarakat dan komunitas. Kemudian untuk penyediaan sandang, itu sementara kami yang kami sediakan itu adalah MS, karena yang lebih mudah nih. Benar kan ada istilahnya ya, yang tidak bisa bergerak itu kan setiap kali harus menggunakan MS, meskipun kami tidak bisa memenuhi dalam jangka waktu 12 bulan, tapi setidaknya pemerintah Kota Malang hadir untuk mereka. Kemudian untuk fasilitasi NIK, kami juga memfasilitasi dengan bersurat secara resmi ke Dukcapil untuk melakukan jemput bola perekaman KTP ke masing-masing rumah penyandang disabilitas yang mereka tidak bisa mengakses perekaman KTP di kantor pemerintah. Kemudian bimbingan sosial itu dilakukan dengan beberapa kegiatan. Ada yang melalui pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas itu tadi, supaya penyandang disabilitas itu pada nantinya bisa mandiri dan berkarya. Selain pelatihan keterampilan, kami juga membantu mengakseskan disabilitas yang sudah memiliki usaha untuk mendapatkan perizinan melalui Kopindak. Dan juga kami mengakseskan ke sentra terpadu Profesor Dr. Suwarso Solo untuk disabilitas ini mendapatkan bantuan kendaraan. Jadi ada beberapa penyandang disabilitas di Kota Malang yang sudah memiliki usaha itu mendapatkan kendaraan roda 3. Tidak salah sudah ada 5 orang yang mendapatkan itu di tahun 2023 dan di tahun 2024.
0: Itu lewat seleksi, nah, Bu, yang dapat bantuan itu, Bu?
2: Berdasarkan usulan, kemudian kita seleksi. Jadi yang usahanya memang sudah berjalan. Kemudian untuk penyandang disabilitas mental, kami melakukan pendampingan terhadap keluarganya. Istilahnya rumah feeder. Jadi di kelurahan yang penyandang disabilitasnya cukup banyak, itu kita kumpulkan, itu kita ajak sharing, kita datang tanah sumber dari dinas kesehatan, dari SSA, kemudian dari dinas sosial provinsi.
0: Baik, Ibu, ini suaranya agak terputus-putus, Bu Titi, mohon izin.
2: Jadi untuk penyandang disabilitas mental, itu keluarganya kita bentuk kelompok-kelompok, kita berikan pendampingan, dan kita datangkan narasumber dari dinas kesehatan, kemudian RSSA, dan dari dinas sosial provinsi Jawa Timur. Jadi bagaimana memperlakukan mereka sehari-hari di rumah, bagaimana mereka juga harus minum obat secara rutin supaya mereka juga bisa diri dan berkarya itu tadi. Karena kalau penyandang disabilitas mental itu seperti orang punya penyakit TBC atau penyakit seperti jantung atau darah tinggi seperti itu. Jadi memang harus minum obat secara rutin sesuai yang diresepkan oleh dokter dan juga harus kontrol seperti itu.
0: Ini sudah kira-kira sudah semua terdata atau belum ini? Berapa banyak sih, Bu, disabilitas di Kota Malang?
2: Kalau untuk data disabilitas kami yang terdata itu memang yang kriterianya itu kurang. Jadi kita ada jumlahnya 3.227 seluruhnya di Kota Malang, mulai yang masih bayi sampai dengan yang sudah sepuh. Misalnya disabilitas itu bukan hanya disabilitas sejak lahir, tetapi misalnya yang karena stroke atau karena kecelakaan itu kan juga sudah disabilitas.
0: Yeah. 3.227 itu ada kemungkinan angkanya lebih besar dari itu tidak, Bu? Artinya karena kan ini yang terdata saja.
2: Pasti ada. Pasti ada. Dari yang keluarga mampu, datanya tidak dimasukkan ke kami.
0: Oh, karena?
2: Kalau mereka tidak menyampaikan ke petugas yang ada di lapangan, kami tidak tahu. Karena kan mereka tertutup. Mereka bersekolah sendiri, kan seperti itu. Ya. Jadi tidak mengakses bantuan ke kami. Jadi langsung bersekolah sendiri.
0: Selain dari keluarga yang mampu tadi yang tidak berbagi data, mungkin nggak misalnya dari, mohon maaf, keluarga yang tidak mampu tapi mereka menutup diri, tidak ingin kemudian datanya disampaikan kepada Dinsos ini, Bu Titi?
2: Biasanya terdata. Kalau yang tidak mampu terdata, karena misalnya mereka menutup diri, nanti lingkungan pasti akan melaporkan.
0: RT-nya
2: melaporkan, ya seperti itu. Karena kan butuh perhatian dari pemerintah seperti itu.
0: Jadi 3.227 itu dari semua usia, terbagi di 5 kecamatan ya, Bu ya?
2: Iya, iya.
0: Kira-kira mereka semua ini sudah apa istilahnya? Sudah tersentuh belum oleh layanan-layanan tadi, Bu Titi?
2: Layanan itu, ya memang kami akui belum semuanya tersentuh. Karena begini. Satu, untuk keluarga yang berlatar belakang PNS atau pensiunan, kemudian dari BUMN, BUMD, itu tidak bisa disentuh oleh bantuan apapun atau intervensi apapun. Okay. Itu secara aturan memang tidak diizinkan, meskipun keadaannya kurang. Jadi salah satu
0: ada
2: contohnya,
0: ini, Bu, begitu. Misalnya,
2: kapan ada, ada. Jadi ada laporan dari Pak Lurah Gadang bahwa ada seorang ibu yang sudah bedridden karena sakit, putranya dua-duanya disabilitas. Setelah dikunjungi, ternyata kami tidak bisa melakukan intervensi karena si ibu adalah pensiunan janda BUMD.
0: Oh, kalau gitu nggak bisa dapat bantuan karena masuk dalam kategori itu tadi ya?
2: Iya, jadi kalau dilihat dari rumahnya ya, ya mapan seperti itu. Okay. Dan setiap bulan si ibu mendapatkan pensiun, tetapi karena ibunya bedridden dan putranya keduanya disabilitas, sebenarnya sudah dewasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa sehingga lingkungan yang memfasilitasi. Jadi gajinya si ibu tadi dikelola oleh ketua RT untuk permakanan sehari-hari keluarga tersebut.
0: Akhirnya kemudian diselesaikan dengan tadi ya, cara-cara yang lebih pendekatan kekeluargaan oleh tetangga kanan kiri, karena Dinsos nggak bisa intervensi ke sana. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Artinya aturan-aturan ini kemudian kadang jadi berlaku agak kaku juga untuk kondisi-kondisi semacam ini, Bu Titi.
2: Karena kan sebenarnya kalau untuk keluarga PNS, pensiunan, kemudian BUMN, BUMD itu istilahnya kan sudah dijamin oleh negara ya.
0: Betul.
2: Sampai dengan jaminan kesehatannya sudah dijamin oleh negara.
0: Itulah alasan kemudian nggak boleh dapat bantuan tadi ya.
2: Iya, karena kan yang di bawah itu masih banyak lagi.
0: Oke, yang lebih membutuhkan istilahnya mungkin.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tadi mengenai jaminan kesehatan ya.
0: Iya, betul.
2: Okay. Jaminan kesehatan untuk penduduk Kota Malang tidak perlu dikhawatirkan lagi karena pemerintah Kota Malang menyiapkan jaminan kesehatan bagi penduduknya yang tidak mampu untuk membayar BPJS mandiri. Jadi
0: kita sudah
2: mereka
0: bisa langsung
2: mendaftar di kelurahan.
0: Selama memang terbukti betul berasal dari keluarga tidak mampu ya?
2: Ya, sebetulnya aturannya tidak harus tidak mampu. Kalau yang bersangkutan tidak malu, karena kan mereka harus minta pengantar ke RT RW.
0: Oke. Jadi tidak sekedar tidak mampu, juga tidak malu ya, Bu ya?
2: Iya, iya toh. Oh. Kalau mampu sebenarnya loh, wong itu kan cuman 35.000 kalau tidak salah. 35.000 kalau 4 orang gitu. disebutkan.
3: Tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya memang hak mereka berhak untuk dapat kan ya nggak perlu malu lah, tinggal lapor saja atau minta surat keterangan itu.
2: Iya, iya, Ibu. Tetapi harus diingat bahwa anggaran juga terbatas. Satu tahun, setiap bulan bukan satu tahun, setiap bulan dinas kesehatan membayarnya mencapai 15M.
3: 15M itu untuk warga Kota Malang yang masuk dalam itu ya?
2: Iya.
3: Ditanggung oleh pemerintah daerah?
2: Betul. Okay. Dan itu belum semua kabupaten kota bisa memenuhi itu.
3: Kota Malang termasuk sudah menjalankan ini sejak beberapa saat lalu. Baik, kita apresiasi juga soal ini. Nah, Bu Titi, untuk anak-anak dengan disabilitas, kayak misalnya akses pendidikan dasarnya seperti apa? Kan jumlah SLB juga terbatas, ada beberapa yang dikelola oleh swasta misalnya. Seperti di Kabupaten Malang 12 SLB, hanya satu yang dikelola oleh pemerintah. Kalau di Kota Malang gimana, Bu? Meskipun ini masuk ranahnya teman-teman di
2: untuk pendidikan akses ya, Bu? Pendidikan itu merupakan kewenangan dinas pendidikan. Ya. Dan untuk SLB itu sekarang berada di bawah kewenangan dinas pendidikan provinsi, cabang dinas pendidikan provinsi.
3: Oke. Okay. Jadi nggak masuk di tupoksinya dinas sosial kota ya?
2: Yang kantornya ada di Jalan Anjas Moro.
3: Jih.
2: Yang terkait mengenai perda tadi disampaikan Bu Indah, disabilitas itu kan tidak hanya merupakan tugas dari dinas sosial. Jih. Jih. Ini kan tugas yang harus diemban oleh beberapa UPD. Sehingga perda disabilitas yang lama, karena sudah tidak sesuai lagi dengan aturan di atasnya, maka dicabut dan dilakukan penyusunan perda yang baru. Nah, sekarang masih proses. Kemarin sudah dibahas di Kemenkumham. Nah, tapi masih panjang pasti perjalanannya. Iya,
3: berarti tahapnya karena, gimana, Bu? Sampai tahap apa sekarang itu? Kalau kita lihat tahapannya.
2: Setelah dari Kemenkumham, akan setelah ada perbaikan, ya. Dan nanti dari Kemenkumham ada secara resmi kami diberi revisi. Revisi kami susun kembali, kemudian diajukan ke Biro Hukum di Surabaya melalui bagian hukum, sekretariat.
3: Yeah.
2: Nah, setelah dari sana masih dibahas lagi kalau perda di DPRD Kota Malang.
3: Banyak yang berubah, Bu, di perda yang baru yang sedang proses ini, Bu, untuk perubahan?
2: Banyak, karena kan harus menyelesaikan dengan undang-undang disabilitas yang baru. Undang-undangnya tahun 2016.
3: Berarti yang sekarang jadi pijakan pegangannya teman-teman Dinsos ketika menjalankan program dan layanan itu masih pakai perda lama ya, Bu, ya?
2: Memang kami masih berpijak pada perda lama, tetapi karena di kami sudah melekat SPM tadi, SPM itu tahun 2018 SPM-nya.
3: Oke, jadi itu yang jadi pegangan dinas sosial.
2: Iya, itu yang kami jadikan pedoman. Dan Permendagri tahun 90 atau 91 mengenai nomenklatur kegiatan itu tadi.
3: Iya.
2: Jadi sudah disinkronkan gitu antara SPM-nya terbit dulu, kemudian Permendagri kan SPM ini PP dulu, kemudian Permensosnya diterbitkan untuk sebagai pelaksanaan PP tadi.
3: Yeah.
2: Nah, kemudian Permendagrinya ini sudah menyesuaikan dengan SPM kami seperti itu.
3: Siap. Bu Titi, kalau bicara soal pemenuhan hak disabilitas itu kan sangat kompleks dan sangat beragam karena jenis disabilitasnya juga berbeda. Kebutuhannya berbeda, mereka juga ada di lokasi yang juga sangat berbeda. Maka bagaimana dinas sosial ini di tahun 2024 memastikan jangkauannya akan lebih banyak. Lebih banyak menyentuh juga menjawab kepentingan pemenuhan hak mereka, Bu Titi.
2: Iya, jadi begini, di dinas sosial itu berdasarkan permensosnya ada pilar-pilar sosial yang ditugaskan di kelurahan. Dibentuk, jadi diusulkan oleh kelurahan, kemudian di-SK-kan di dinas sosial ini. Jadi ada di masing-masing kelurahan itu namanya tenaga kesejahteraan sosial. Jumlahnya 2 orang sampai dengan 4 orang melihat jumlah penduduknya. Mereka lah yang mendata dan melakukan pendampingan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan masing-masing PPKS.
3: Okay.
2: PPKS itu jumlahnya ada 24, termasuk anak terlantar, lansia terlantar, kemudian penyandang disabilitas dan sebagainya, jumlahnya 24 macam. Itu mereka yang ujung tombak terdepan berada di kelurahan tadi untuk menjaring dan melakukan assessment. Okay. Kalau ada pengaduan-pengaduan, juga melakukan pendampingan. Nah, selain itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur juga membentuk pendamping penyandang disabilitas. Ini ada 4 orang di Kota Malang.
3: 4 orang itu di seluruh Kota Malang, di tiap kelurahan atau gimana? Kalau tadi kan yang petugas tadi kan di setiap kelurahan ada sekitar 4.
2: Iya, ada lagi yang pendamping, 4 orang.
3: Oh, pendamping.
2: Jadi tenaga kesejahteraan sosial yang ada di kelurahan tadi berdasarkan pengaduan, mereka melakukan identifikasi. Hmm. Kemudian dilihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau dalam bentuk yang sederhana, mereka langsung melakukan pendampingan ke keluarga. Tetapi kalau sudah agak berat, menyampaikan juga ke dinas sosial dan ke pendamping disabilitas dari provinsi tadi.
3: Okay.
2: Maka kita akan turun bersama-sama untuk melakukan assessment kebutuhannya apa yang atau permasalahannya apa, seperti itu.
3: Kalau disabilitas ini yang banyak dipermasalahkan, maksudnya dilaporkan, ada komplain, atau bahkan mungkin keluhan yang masuk ke Dinsos, tentang apa Bu, rata-rata Bu?
2: Rata-rata itu untuk disabilitas yang gerahita, orang keluarganya enggan untuk merawat.
3: Solusinya untuk yang semacam ini?
2: Berdasarkan Permensos, pengasuhan itu kan pengasuhan terbaik itu berada dalam keluarga.
3: Ya.
2: Sehingga ya kita mengedukasi keluarganya tetap untuk mengasuh anak tersebut seperti itu. Dan kami juga memantau terus kemudian kami carikan, kalau mereka belum mendapatkan bantuan, maka kami akseskan untuk mendapatkan bantuan.
3: Jadi ya. Dinsos punya banyak mata, punya banyak tangan, punya banyak kaki untuk memastikan penyandang disabilitas ya. Itu haknya terpenuhi. Oke, apa yang perlu ditingkatkan? Kira-kira di layanan di bidang apa ini Bu? Supaya betul-betul hak disabilitas terpenuhi. Ini PR-nya 2024 atau tahun-tahun berikutnya ini Bu Titi?
2: Keluarga yang benar-benar mentelantarkan anggota keluarganya yang disabilitas tadi, dan kami sudah tidak bisa mengedukasi lagi, kan ada toh yang keluarga pengkuh itu. Yeah. Jadi sebenarnya yang bersangkutan ini sudah tidak ada masalah seperti itu, tinggal keluarganya mendampingi saja. Maksudnya itu seperti mental, disabilitas mental, itu sudah kami rehab di UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kemudian kembali sudah bisa diajak ngobrol, diajak bercerita, dan dia juga sudah bisa bekerja kembali gitu. Tetapi kalau keluarganya tidak bersedia mendampingi, akhirnya kan dia kambuh lagi.
3: Ya,
2: jadi kan saya sampaikan bahwa mereka harus mengkonsumsi obat secara teratur, harus kontrol ke rumah sakit secara teratur. Kalau keluarganya tidak mendampingi, kan akhirnya yang bersangkutan kembali ke titik nol lagi, meresahkan lagi baik keluarga maupun lingkungan.
3: Jadi PR-nya masih banyak nih Bu.
2: Banyak. Jadi
3: ya
2: itu istilahnya bagi kami kan harusnya terminasi ya. Kalau sudah seperti itu kan harusnya terminasi. Tetapi sudah di stempel terminasi itu nggak bisa kembali lagi. Dalam satu tahun kita bisa terminasi 5 saja, itu sudah luar biasa.
3: Oke. Bu Titi, terima kasih banyak ini bersama dengan teman-teman di Dinsos, yang tentu Anda dan kawan-kawan masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan hak dari para penyandang disabilitas terpenuhi. Kewajiban negara dan pemerintah daerah juga berjalan dengan maksimal gitu ya. Bu Titi Kristiani, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kami jadi punya gambaran seperti apa sebenarnya Dinas Sosial sudah bekerja, dan juga punya beberapa hal yang akan dilakukan ke depan untuk memastikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Dan juga tadi beberapa PR ya, perbaikan-perbaikan yang perlu terus dilakukan.
4: Pendengar Pro 1 RRI Malang, baru saja kita simak bersama Ruang Inklusi. Sebagai penutup program hari ini, kita kembali diingatkan bahwasanya mencegah diskriminasi dan memenuhi hak penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari masyarakat. Upaya yang dilakukan di Kota Malang melalui penguatan regulasi, layanan sosial, dan edukasi publik menjadi langkah penting menuju kota yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan wawasan sekaligus menggerakkan hati kita semuanya untuk lebih peduli, menghargai keberagaman, dan memastikan setiap individu dapat memperoleh hak, kesempatan, dan martabat yang setara. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Ruang Inklusi berikutnya.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ya, karena lihat yang nggak menang, ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: menang? Mana
3: nih? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang mana nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini yang berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sudah prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini. Namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan

0: This Grand Slam has always
1: rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

bergembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.

Pesona Malangan kembali hadir menemani Anda untuk membahas budaya, sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Malang Raya. Untuk siang hari ini, kita akan membahas tentang alkulturasi budaya dan agama yang ada di Pesarean Gunung Kawi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara, salah satu aset wisata Malang Raya yang bersifat spiritual yaitu Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tepatnya berada di Kecamatan Wonosari. Jika diartikan, Wono berarti hutan, sedangkan Sari berarti inti. Dari informasi warga setempat, Wonosari merupakan tempat yang mendatangkan banyak rejeki. Sebenarnya, bukanlah Wonosari ataupun Gunung Kawi yang terkenal, melainkan adanya sebuah pemakaman yang dikeramatkan, yaitu makam Kanjeng Kiai Zakaria II yang wafat 22 Januari 1871 dan Raden Mas Imam Sujono yang wafat pada 8 Februari 1876. Mereka adalah para tokoh bangsawan yang ikut menentang penjajah di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Perjuangannya antara tahun 1825 sampai 1830. Mbah Jugo, beliau adalah buyut dari Susuhanan Pakubuwono I yang memerintah Keraton Kertosuro tahun 1705 sampai 1717. Adapun RM Imam Sujono, buyut dari Sultan Hamengkubuwono I yang memerintah Keraton Yogyakarta pada tahun 1755 sampai 1892. Begitulah sedikit sumber sejarah awal pesarean Gunung Kawi dari beberapa informasi yang kami dapatkan dari masyarakat setempat.
1: Makam ini kan ada dua makam, makam Eyang Jugo atau Kiai Zakaria dan makam Raden Mas Imam Sujono. Eyang Jugo ini dulu berasal dari desa Jugo di Kesamin. Beliau ini sebetulnya adalah laskar Pangeran Diponegoro. Di saat Pangeran Diponegoro berperang dengan Belanda dan ditangkap oleh Belanda, pengikutnya ini laskar ini pada melarikan diri. Salah satunya Eyang Jugo ini. Akhirnya beliau di desa Kesamin mendirikan padepokan. Karena beliau ini orang yang termasuk mempunyai karisma dan muridnya banyak. Beliau juga ahli dalam bidang penyembuhan. Salah satu muridnya yang pertama ini Eyang Imam Sujono. Beliau ini yang pertama kali disuruh untuk membabat alas di daerah Wonosari. Jadi sebelum Eyang Jugo ini meninggal, beliau ingin dimakamkan di daerah Wonosari.

0: Ini adalah nasi pecelnya yang sangat nikmat di tengah-tengah suasana Gunung Kawi yang dingin. Wisata pesarean Gunung Kawi ini sangatlah padat bila memperingati satu suro atau tahun baru Islam.
1: Jadi di sini tuh semua memohon sama Yang Maha Kuasa, mohon pelantaran Mbah Yang Cukup sama Mbah Iman Cucu. Ini makanya kan dua tuh, minta barokah dari Mbah sini. Satu mohon selamat dari warga, keduanya mohon kelancaran usaha supaya dimurahkan rezeki. Apa aja permintaannya? Misalkan dia usaha para aja, segala bidang usaha bisa. Ya ritualnya ya seperti ini. Ya, kalau ritual khusus di sini itu bulan Suro. Suro itu tanggal 1 Suro Jawa, tanggal Jawa itu pas ulang tahunnya di sini. Ada ikan ayam, ikan kambing. Nah, ini anunya tamu masing-masing. Keperluannya masing-masing, tujuannya selamatan ayam apa selamatan kambing.

0: Jugo meninggal di desa Jugo pada tanggal 1 Selo tahun 1799 Dal atau 22 Januari 1871 Masehi, tepat di hari Minggu Legi atau malam Senin Pahing. Itulah kenapa setiap malam Senin Pahing, masyarakat setempat melaksanakan kirab penyekaran untuk memperingati wafatnya Eyang Jugo. Perjalanan membawa jenazah Eyang Jugo dari desa Jugo ke Pesarean Gunung Kawi saat itu memakan waktu 3 hari. Jenazah sampai pada hari Rabu malam. Jenazah Eyang Jugo kemudian disemayamkan satu malam di Padepokan dan dimakamkan pada hari Kamis Kliwon atau malam Jumat Legi. Para penziarah datang untuk memperingati hari dimakamkannya Eyang Jugo, sehingga peringatan wafatnya Eyang Jugo dilakukan 2 kali setiap bulannya, yaitu pada malam Senin Pahing dan malam Jumat Legi.
1: Kalau bangunan ini kan dulunya kan cuma sekian aja. Perluasan ini, jadi kita istilahnya ya hampir tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunan di sini, hampir tidak mengeluarkan biaya. Ya, kita paling mengeluarkan sekitar 10-20%, tapi selebihnya itu banyak donatur. Ya cuman memang yang berhasil itu benar-benar bekerja keras. Jadi bukan hanya dari sini, misalnya enggak, memang orang itu pandai. Nah, terus di sini, selamatan ini juga diikuti oleh semua agama. Ya, berdoa secara Islam. Jadi ikut apa? Kalau selamatan kan ada doa dari bahasa Jawa dan bahasa Arab.
2: Bahasa Arab.
1: Ya, orang sana juga ikut. Meskipun itu agamanya Kristen, Hindu, Buddha, ya semuanya ikut. Dan mereka tidak merasa keberatan. Karena mereka juga semua agama kan sama, tujuannya kan baik.

0: minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, lho piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor lho, kan di trotoar. Ya salah lho ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Sebagai komplek wisata, daya tarik Pesarean Gunung Kawi tidak hanya terletak pada kedua makam tokoh tersebut. Sejak awal memasuki kompleks Pesarean Gunung Kawi, para pengunjung akan disambut dengan kompleks pertokoan yang dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok. Selain karena kompleks Pesarean Gunung Kawi, terdapat kelenteng Dewi Kwam In beserta Stan Chiam Si. Hal ini juga menjadi simbol kerukunan dan persatuan dari etnis yang berbeda. Pengunjung yang baru pertama berkunjung pun dapat bertanya seputar Pesarean Gunung Kawi di pusat informasi. Terletak tepat di sebelah bangunan Chiam Si. Menariknya, Pesarean Gunung Kawi memiliki 3 gerbang yang disebut dengan Gerbang Regol. Memiliki relief yang berbeda pada setiap gerbangnya, untuk yang pertama menceritakan tentang kisah awal perjuangan Eyang Jugo.

0: foto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Suasana pesarean yang tenang serta jauh dari hiruk-pikuk perkotaan memberikan suasana yang sangat nyaman untuk berdoa, sehingga banyak menarik minat para pengunjung untuk berziarah ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam kawasan makam, terdapat dua titik menarik. Yang pertama adalah pohon Dewan Daru yang ditanam oleh Eyang R.M. Imam Sujono. Sebagai guru, ia pernah berpesan bila memiliki hajat, maka tunggulah buah dari pohon Dewan Daru jatuh. Namun sayangnya, sering diartikan secara harfiah oleh masyarakat sekitar. Padahal, ucapan tersebut sebenarnya kiasan yang bermakna agar seseorang bersabar atas hajat keinginannya. Titik selanjutnya adalah sebuah guci yang dikatakan sebagai peninggalan Eyang Jugo. Berdasarkan catatan hidup Eyang Jugo, saat ia tiba di desa Jugo, terdapat pagebluk yang sedang menyelimuti desa Jugo. Selanjutnya, beliau pun mengobati seluruh warga desa Jugo menggunakan air yang ditampung di dua guci. Berdasarkan keyakinan, Eyang Jugo telah mendoakan guci-guci tersebut. Setelah meninggalnya Eyang Jugo, satu guci ditinggalkan di padepokan Eyang Jugo yang ada di Blitar, dan satunya dibawa ke pesarean Gunung Kawi.

Nilai sejarah yang melekat pada pesarean Gunung Kawi menjadikannya sebagai tujuan ziarah atau wisata religi. Warga dari berbagai etnis dan agama datang ke pesarean ini untuk berziarah. Etnis Madura, Jawa, serta Tionghoa sering datang ke lokasi ini. Bagi warga keturunan Tionghoa yang kebanyakan non-muslim, sosok di balik makam merupakan nenek moyang mereka. Sehingga tidak sedikit etnis Tionghoa yang datang ke makam ini. Jadi, tidak salah jika menyematkan pesarean Gunung Kawi sebagai objek wisata dengan alkulturasi budaya lintas agama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: seluruh kepala daerah dan daerah pergerakan Indonesia ini lewat gerakan-gerakan positif gerakan-gerakan baik berupa pengelolaan sampah.
1: Sekolah minta sekalian untuk ditingkat enggak pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027.
2: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita ikuti kabar pertama, Kemendagri luncurkan gerakan Indonesia Asri di Malang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asri dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan gerakan Indonesia Asri mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan, gerakan Indonesia Asri bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman sehingga kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.
2: Seluruh kepala daerah dan daerah menggerakkan Indonesia Asri lewat gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan baik berupa pengelolaan sampah mulai dari alam bawah RTRW sampai dengan tingkat paling akhir, kemudian membudayakan gerakan sadar atau peduli lingkungan, kemudian menertibkan spanduk-spanduk yang beberapa lokasi.
1: Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asri itu di seluruh Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk memastikan arahan Presiden diterapkan secara konsisten sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Malang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama masa libur sekolah menunjukkan tren yang positif. Dinas Pariwisata Kota Batu mencatat okupansi harian hotel mencapai 78,64% dengan akumulasi sementara sebanyak 24.626 kunjungan menginap. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto mengatakan, capaian tersebut mencerminkan geliat sektor perhotelan yang terus meningkat seiring tingginya kunjungan wisatawan. Kondisi itu diharapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Menurut Oni, pergerakan wisatawan diperkirakan masih akan berlangsung hingga mendekati berakhirnya masa libur sekolah. Dinas Pariwisata terus memantau perkembangan kunjungan untuk memastikan pelayanan kepada wisatawan tetap berjalan optimal.
3: Dan jika kita bedah, geliat ekonomi perhotelan kita juga sangat positif dengan persentase okupansi harian mencapai 78,64% dan akumulasi kunjungan menginap sementara 24.626. Periode sekolah ini mungkin masih akan kita kawal bersama karena kemungkinan masih tinggi juga sampai dengan tanggal 13 Juli atau sebelumnya.
0: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dilakukan bersama pengelola destinasi wisata, kepolisian, TNI, dan pihak terkait lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya. Sidak sekolah rusak. Bupati Malang Sanusi perintahkan kosongkan kelas lapuk di Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan, melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar. Langkah ini sengaja diambil guna menyiasati kendala klasik yang selama ini dihadapi pihak sekolah, yakni keterbatasan lahan dan ruang belajar. Melalui skema bangunan vertikal tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Malang ini optimistis para siswa kelak bisa menikmati fasilitas belajar yang jauh lebih representatif, aman, dan memadai. Namun, Pemkab Malang emoh mengambil risiko selama menunggu fajar pembangunan di tahun 2027 ke depan.
2: Sekolah minta sekalian untuk ditingkat sehingga pelaksananya nanti perbaikannya di 2027. Dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu over capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
1: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 158 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Syamsuddin melaporkan selengkapnya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 158 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 3 hingga 9 Juli 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan pada periode tersebut masih didominasi gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Gempa terbesar berkekuatan magnitud 4.48, sedangkan yang terkecil magnitud 1.09. Dari total kejadian tersebut, BMKG mencatat 122 gempa bumi dangkal dan 36 gempa bumi berkedalaman menengah. Sementara itu, tidak ditemukan gempa bumi berkedalaman dalam selama periode pengamatan. BMKG mencatat aktivitas gempa terbanyak terjadi pada 5 Juli dengan 44 kejadian. Sebaliknya, jumlah gempa bumi paling sedikit terekam pada 3 Juli 2026, yakni 14 kejadian. Meski aktivitas kegempaan cukup tinggi, seluruh gempa yang terjadi selama periode itu tidak menimbulkan dampak yang dirasakan masyarakat.
4: Laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk periode 3 Juli sampai 9 Juli tahun 2026. Adapun kejadian pada periode ini, total kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya adalah 158 kejadian gempa bumi. Aktivitas tertinggi terjadi pada tanggal 5 Juli 2026 dengan total 44 kejadian, dan aktivitas terendah terjadi pada tanggal 3 Juli 2026 dengan total 14 kejadian. Dari 158 kejadian gempa bumi ini, tidak ada gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan kedalaman masih didominasi oleh gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 122 kejadian dan dengan magnitudo kecil kurang dari 3 magnitudo. Magnitudo terbesarnya pada periode ini yaitu 4,48, sedangkan magnitudo terkecil berada di 1,09 magnitudo.
3: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar, kita beralih ke Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan perbaiki ribuan penerangan jalan umum atau PJU rusak di semua wilayah. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
5: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari. Dalam prakteknya, petugas menggunakan armada crane untuk menjangkau lampu PJU yang berada di ketinggian serta melakukan pengecekan kabel maupun penggantian komponen yang rusak.
6: Sampai dengan bulan Juni itu sudah ada 1.156 PJU yang kita perbaiki berdasarkan aduan masyarakat dan juga termasuk tim kita hasil evaluasi monitoring ke lapangan. Dari total PJU kita hampir 20.000 seluruh Kabupaten Pasuruan. Perbaikannya ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalanannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 crane, ini semuanya bergerak semua. Kita cek semua, ada penggantian lampu, mungkin ada remote controlnya yang rusak, atau mungkin juga ada tiangnya yang semuanya, termasuk kabel-kabel dan lain-lainnya. Karena ini kan ada, kemarin kan ada cuaca, ini biasanya remote controlnya ini biasanya rusak, nah itu kita betulkan ya.
5: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial mulai dari TikTok, Instagram maupun call center Dishub dan call center 112.
7: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum atau PJU sering mengalami gangguan atau padam diantaranya masalah persmayor, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus, terus terjadinya konsleting akibat kelebihan beban karena adanya sambungan listrik liar.
5: Diketahui perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Akbar melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kemendagri luncurkan gerakan Indonesia Asri di Malang. Sidak sekolah rusak, Bupati Malang Sanusi perintahkan kosongkan kelas lapuk di Pakis. Saya Dialaras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Pukul 13 lewat 32 menit. Untuk siang hari ini kita masuk di segmen 100% Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang menikmati hari Sabtu terakhir sebelum besok sudah mulai beraktivitas lagi? Anak-anak udah mulai masuk untuk tahun ajaran baru hari Senin ya, tanggal 13 Juli. Wah, ini sepertinya nanti di hari Senin akan mulai macet lagi gitu ya. Karena ini juga ada gerakan untuk ayah mengantarkan sekolah gitu ya. Jadi akan, wah, seperti apa keceriaan anak-anak untuk menikmati kelas yang baru, sekolah yang baru, tingkat baru gitu ya. Teman baru, guru baru, suasananya baru, semangatnya baru, semuanya baru gitu ya. Tapi untuk siang hari ini penyiarnya gak baru sih. Udah nemenin Anda udah lumayan lama lah ya di sini. Jadi waktunya Anda untuk sekarang ini juga requestnya bukan lagu baru, tapi lagu lama untuk menemani akhir pekan Anda siang hari ini sambil makan siang atau yang lagi di jalan. Anda bisa request di 081-555-600-915. Lagu lama yang di request tahun 90-an, 2000-an, lagu pop Indonesia, kasih tahu saya. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 atau sekitar jam 3 sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Satu lagu dari Audi dengan Janji di Atas Ingkar. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini. Aduh, bentar ya. Mana ini yang request untuk siang hari ini di WhatsApp 081-555-600-915. Terima kasih untuk Ending Mobile 4640. Terima kasih, lagunya sudah keputar ya untuk siang hari ini. Nah, untuk Anda yang mau request juga masih saya tunggu. WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan teks sekaligus juga salam-salam atau juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama. Nah, untuk siang hari ini sudah ada Pak Suko di Krian Sidoarjo yang join melalui telepon ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suko.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia.
0: Nggih, kabar baik siang hari ini.
1: Iya, sama-sama. Mungkin menyenangkan nggih, kabar baik juga ya.
0: Alhamdulillah kabar baik juga, Pak Suko.
1: Iya, semoga sehat, diberikan panjang umur dan dilancarkan rezeki maupun dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhir.
0: Amin, amin. Pak Suko sedang aktivitas apa di siang hari ini?
1: Dalam.
0: Sedang aktivitas apa siang hari ini?
1: Lagi nyantai sambil mantau angin yang ada di depan rumah.
0: Siap.
1: Cuaca.
0: Oke. Nanti cukup ini.
1: Cerah, Mbak Tia.
0: Alhamdulillah lagi cerah ya di Krian ge. Baik. Monggo silakan siang hari ini mau request lagu apa Pak Suko?
1: Nggih, nyuwun lagu diputarkan untuk kita renungkan dari
0: Ebit Ki Ade. Baik. Wonten. Untuk siapa lagunya siang hari ini?
1: Ya. Saya menentukan untuk spesial anak cucu yang ada di Perungkas 5 Prambon, Desa Pendotorda, seperti Vivin, Alessa, Alia, dari Agianto. Berikut ada Pak Suranto di Surpat, Kota Malang, Pak Rendra, Mas Rendra di Jember, Mas Faris di Batu, Mas Abid di Pulau Madura, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya yang sangat setia mendengarkan di Pro RRI 1 Malang, khususnya di program 100% Indonesia. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan dalam urusan baik dunia maupun acara sekolah. Ini cekap semanten, mantu semanwur, Mbak Lisa, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak Suko di Krian Sidoarjo siang hari ini sudah gabung di 100% Indonesia. Request lagunya Ebit G. Ade untuk kita renungkan. Boleh, sebentar lagi akan kita putarkan untuk Pak Suko siang hari ini ya. Di WhatsApp juga terima kasih ada Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya pengen dengerin Reza Artamevia, Cinta Kita katanya. Terima kasih untuk Adia Lara, selamat bertugas, semangat katanya. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing, ditunggu lagunya. Ada juga Mas Faris di Batu, katanya mau dengerin lagunya The Massive yang sudah hiperih ini. Salamnya untuk Kak Taufik, Kak Bagas, Kak Aji, Kak Ari, Kak Arga, Kak Ian, Kak Ruli, Pak Suranto, Pak Suko, dan juga untuk Kak Diah Laras. Terima kasih banyak, ditunggu lagunya. Oke, boleh lagu dari The Massive ya. Yang sebentar, The Massive tadi sudah hiperih ini. Boleh, ditunggu ya lagunya untuk Mas Faris. Saya putar dulu deh lagu yang direquest sama Pak Suko di Krian Sidoarjo yang ingin mendengarkan lagu dari Ebit G. Ade dengan Untuk Kita Renungkan.

kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Ada kabar dari Gubernur Jawa Timur di mana tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, pendengar, sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi, pendengar ya. Seperti di Samsat Induk dan Walkthru, buka dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Khusus di hari Jumat, buka sampai jam 11 siang saja. Kemudian payment point Tumpang dan Lawang, kemudian juga Samsat Keliling Mangliawan, bukanya dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Kemudian di hari Jumat untuk di payment point buka dari jam 8 pagi sampai setengah 11 siang, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi sampai 11 siang. Kemudian ada juga Samsat Keliling Pagi Singosari, pendengar, Senin sampai Sabtu buka mulai pukul 8 pagi sampai setengah 12 siang, dan sedangkan di hari Jumat buka mulai pukul 8 pagi sampai setengah 11 siang. Nah, kemudian tentu saja payment point di Tumpang dan Lawang, Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis ya. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,6 FM. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Malang di segmen 100% Indonesia. Waktunya Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an sampai nanti jam 3 sore. Seperti yang barusan didengerin itu ada lagunya Gigi dengan 11 Januari. Ini sekarang 11 Juli. Harusnya ganti ya judulnya ya. 11 Juli bertemu. Kok maksa ya? Terima kasih untuk Anda yang sudah request. Ini lagu di request sama sebentar untuk tadi yang udah gabung ya di WhatsApp 081555600915. Oh, enggak disebutin namanya. Terima kasih ya Ending Mobile 3661 katanya pengen dengerin lagunya Gigi yang 11 Januari. Sudah saya putarkan lagunya. Kemudian juga Mas Faris, terima kasih katanya udah diputerin lagunya. Sama-sama Mas Faris, sudah pasti lagi nyanyi kan tadi ya waktu lagunya keputer. Ada juga untuk yang sudah kirim WhatsApp, terima kasih untuk siapa ini? Gak disebutin namanya juga. Ending Mobile 4341. Terima kasih, pengen dengerin lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Salam kenal untuk penyiarnya dan juga untuk pendengar semua, selamat siang aja. Baik, terima kasih ya untuk Ending Mobile 4341. Ini saya lihat namanya juga gak ada ini. Terima kasih ya. Halo Mbak Nungki di Pasuruan, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Once dong yang Dialova, lagi ngantuk siang hari ini, baru aktivitas pergi sama anak-anak. Oh, mau kemana nih? Mau kemana? Abis dari mana nih? Kalau misalnya weekend tuh emang biasanya lebih enak kalau jalan-jalan sama anak-anak tuh pagi gitu ya. Pagi sampai siang gitu, jadi siang pas udah panas tuh udah ada di rumah gitu kan, tinggal istirahatnya aja. Beda kalau misalnya pas siang baru berangkat sampai sore gitu kan, kadang suka capek juga gitu, malam baru bisa istirahat. Apapun yang dikerjakan untuk weekend hari ini di hari Sabtu, mudah-mudahan berkualitas ya sama keluarga, mungkin sama pasangan aja, atau mungkin sama gengs ya, and the gengs. Biasanya tuh baru sempetnya pas lagi libur kerja semuanya, baru bisa sempet keluar pergi bareng. Mudah-mudahan sekarang ini yang lagi mendengarkan, yang lagi di jalan juga, hati-hati. Saya akan terus temani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu saya puterin dulu ya, ini ada dua lagu berarti yang udah pengen didengerin untuk siang hari ini. Dari Pasto dulu kali ya, Aku Pasti Kembali, terus dilanjut sama Once dengan Dialova.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Ya pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak Malang Siang ini. Kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Demikian untuk Malang Siang ini, sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat ada Wisnu Davendra yang akan menemani Anda dalam Malang Sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda dapat ikuti program prioritas nasional Green Radio yang akan membahas tentang bagaimanakah memulai gaya hidup minim sampah dari rumah. Memulai gaya hidup minim sampah dari rumah. Nanti akan ada praktisi pengelolaan sampah rumah tangga bersama dengan narasumber kita Rahmah Inayah yang akan sharing ya, gimana caranya supaya di rumah itu jadi minim sampah. Ini cukup menarik nih untuk semuanya ya, gak berlaku cuma untuk para ibu rumah tangga sepertinya. Saya Diah Laras, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Malang Sore ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari piring yang bergizi.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan untuk Anda dialog di Malang sore ini ya, untuk edisi hari Sabtu kali ini 11 Juli 2026. Ini di program prioritas nasional Green Radio, yang kali topiknya adalah memulai gaya hidup minim sampah dari rumah. Nah, kalau kita lihat juga sampah rumah tangga ini kan yang paling banyak juga ya di setiap harinya. Nah, kita untuk sore hari ini perlu membahas lebih jauh tentang hal itu. Sudah tersambung ya bersama saya untuk sore hari ini ada Kak Rahma Inaya, praktisi pengelolaan sampah rumah tangga, yang sudah kami hubungi untuk sore ini lewat sambungan telepon. Saya sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Wisnu dan pendengar Green Radio RRI Malang.
0: Iya, kabar baik ya Mbak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, ini sampahnya kita nggak baik-baik aja nih.
1: Iya betul.
0: Soalnya kalau misalnya kita ngomong soal sampah rumah tangga itu kan apa ya? Banyak orang yang ngerasa persoalan sampah ini ya tanggung jawabnya pemerintah gitu loh. Padahal yang bikin sampah kan kita masing-masing orang ini ya. Nah, untuk awal dulu nih, menurut Mbak Rahma, kenapa perubahan itu harus dimulai dari rumah? Ini perlu dijelasin dulu.
1: Iya. Sebenarnya ini masalah yang dilematis ya. Di satu sisi betul persoalan sampah ini harus dimulai dari rumah sendiri, dari kita sendiri gitu ya. Setelah itu di rumah bisa jelas sampah. Selanjutnya memang jadi tanggung jawab pemerintah mengolah sampah dalam skala yang lebih besar. Belum lagi adanya hubungan pemerintah dengan produsen kemasan yang bisa memproduksi sampah ini dalam jumlah besar lagi. Pemerintah butuh untuk membuat regulasi yang lebih baik memang. Menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu, terintegrasi dari tingkat RT, RW, sampai provinsi. Juga peraturan tegas untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah. Saya rasa memang masing-masing pihak sama-sama penting ya. Dari

0: dari perspektif kita sebagai masyarakat, hal yang paling mudah yang dilakukan ya memilah sampah sendiri, menyetor, kemudian mengolahnya sendiri. Kalau dari diri sendiri sudah rutin, bisa berlanjut ke anggota keluarga rumah, seperti anak, kemudian orang tua, saudara, seperti itu. Lalu kalau sudah, bisa lanjut lagi ke tetangga, kemudian ke masyarakat lain. Kalau misalnya di setiap rumah sudah bergerak mengatasi sampah, selanjutnya akan lebih mudah lagi sih saya rasa.
1: Oke. Nah, Mbak Rahma Inaya di sini kami dapat informasinya sebagai praktisi pengelolaan sampah rumah tangga di Cerita Lingkar. Itu bisa diceritakan dulu nggak? Cerita Lingkar tuh kayak gimana sih?
0: Iya. Sebelum ada Cerita Lingkar ini, kami memang sejak tahun 2018 sudah mulai memilah sampah ya secara bertahap. Saya sebagai ibu rumah tangga yang berurusan langsung dengan urusan domestik, itu sadar juga bahwa urusan sampah ini memang tidak bisa disepelekan begitu saja. Jumlahnya itu banyak, ada terus setiap hari.
1: Betul.
0: Mulai dari bahan makanan yang diberi dari tukang sayur, pasar, supermarket, lalu kemudian di rumah itu diolah makanannya sampai bisa dimakan. Selesai makan pun kadang masih ada aja kan ya, sisa makanannya, kemudian sisa masaknya pun masih ada juga yang perlu dibuang. Terus belum lagi masalah kemasan bungkus seperti sabun mandi, sabun cuci, alat-alat kebersihan lain, botol, seperti itu. Kalau misalnya itu dibuang saja ke TPA, kok rasanya seperti tidak bertanggung jawab ya. Akhirnya kami pelan-pelan itu setor sampah anorganik ke bank sampah. Kemudian untuk sampah organiknya itu diolah sendiri menjadi kompos. Komposnya ini pun mulai dari yang paling sederhana di pot, kemudian kami sempat juga untuk buat biopori. Sampai sekarang itu sampah kami terintegrasi dengan kandang ayam petelur. Jadi dari sekian lama proses ini, saya rasa menarik juga untuk dibagikan ke teman-teman lain yang lebih luas seperti itu. Akhirnya saya buat akun Cerita Lingkar itu, kemudian saya bagikan ceritanya melalui video pendek-pendek seperti itu. Jadi dari situ saya rasa manfaatnya akan bisa berkembang dengan lebih luas seperti itu.
1: Kapan itu bikinnya akun Cerita Lingkar?
0: Untuk akunnya sendiri itu baru aktif sekitar setahun terakhir.
1: Setahun terakhir.
0: Tapi setahun aktivitasnya atau dua tahun terakhir.
1: Aktivitasnya sudah lama dilakukan ya sebelum bikin itu.
0: Betul.
1: Baik, karena ketertarikan terus kemudian juga dilihat ini kayaknya harus dibagiin ke orang lain nih. Ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Syukur-syukur nanti kalau misalnya ngelihat gitu terinspirasi ngikut gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Karena memang orang biasanya kalau misalnya dicontohin dulu, nah itu baru baru ngikut.
0: Iya.
1: Nah, di aktivitas yang dibagikan itu ada apa aja sih? Proses-prosesnya atau gimana atau apa saja gitu.
0: Iya. Biasanya kami membagikan itu memang pengalaman-pengalaman yang biasa kami lakukan seperti membeli barang belanja, pakai tas belanja tanpa plastik seperti itu, kemudian membuat ekoenzim di rumah dari kulit buah, atau proses pengomposan dengan kandang ayam. Kami bisa bertelur, menghasilkan telur juga dari kandang itu, tapi juga bisa menghasilkan kompos juga yang rutin. Macam-macam sih.
1: Oke. Ada pihak-pihak lain yang bantu di situ? Kayak misalnya kandang ayam. Nah, ini kan biasanya ada tata cara juga itu kan, bikin kandang ayamnya di mana, sejauh mana dari rumah. Ada yang bantu juga berarti gitu.
0: Kalau untuk kandang ayam ini hanya saya dan suami yang mengelola, karena memang kandang ayamnya juga kecil, hanya 1x1.5 meter saja di halaman rumah, di depan rumah. Karena memang ini kandang ini didesain khusus untuk tidak menghasilkan bau, jadi memang cocok untuk dilakukan di lingkungan perkotaan.
1: Oh iya,
0: seperti
1: iya.
0: Itu
1: menarik tuh.
0: Iya. Dan kandang ayam ini memang fokusnya adalah alas kandangnya yang berupa daun-daun kering atau sekam basah, jadi dibuat tebal supaya untuk meminimalisir bau dari sampah organik yang kami hasilkan, sampah dapur itu kami berikan untuk pakan si ayam ini. Jadi ayamnya itu tidak butuh untuk pakan lain, khusus cukup untuk sampah organik ini saja, begitu. Jadi kalau misalnya sudah termakan, ada sampah yang tidak termakan, itu nanti bisa diolah menjadi kompos di alas kandangnya. Ayam akan secara alamiah mencakar-cakar si alas kandang ini, kemudian teraduk, karena memang begitu kan, proses pengoposan itu memang harus diaduk-aduk. Nah, ini kita pakai ayam untuk proses pengadukannya.
1: Bagus ya. Begitu. Saya malah jadi tertarik ngomongin ayamnya kalau begini. Loh, karena begini, Bu. Orang tuh kan biasanya mau melakukan hal yang pengen Mbak Rama lakukan tadi itu. Cuma mereka kan mikir, ini harus harus tak bikin seperti apa kandangnya biar nanti nggak ganggu tetangga, tetap bisa menghasilkan. Terus kemudian jadi kayak ada simbiosis mutualisme antara kita dengan ayam gitu kan. Jadi kita kan akhirnya secara tidak langsung di sini berperi ke ayaman, karena kita memperhatikan ayamnya juga.
0: Iya, betul.
1: Begitu.
0: Biasanya malah kalau kalau ayam itu sekarang lebih banyak yang pakai kandang baterai. Nah, itu sangat kasihan sebenarnya ya ke ayamnya itu. Ya, mereka nggak bisa bergerak bebas. Kalau ini mereka bisa. Dan alhamdulillahnya tetangga, karena kami kekurangan sampah malah ya, kekurangan sampah organik untuk pakan, jadi kami ajak tetangga untuk, ayo yang punya sampah dapur pasti punya lah setiap hari ya.
1: Iya, saya juga punya.
0: Tolong diberikan ke kami. Tolong diberikan ke kami nanti itu untuk pakan si ayam. Jadi mereka pun ikut mengolah sampah organiknya, ikut memilah juga. Jadi
1: bagus nih, gerakannya bermanfaat banget buat masyarakat. Saya malah jarang-jarang ketemu orang yang kekurangan sampah. yang ada kita kelebihan sampah, Bu, nyebelin banget begitu tuh kan. Jadi ini ya latar belakang Mbak Rahma akhirnya fokus mengedukasi pengelolaan sampah rumah tangga lewat cerita Lingkar tadi itu ya. Oke, baik.
0: Untuk bentuknya seperti apa kandangnya, memang itu banyak kami bagikan juga di akun Instagram Cerita Lingkar itu. Barangkali ada yang melihat.
1: Oh, harus kita lihat juga nanti. Mungkin buat pendengar yang lain ya, yang lagi dengerin kita atau lagi lewat live YouTube-nya juga, nanti bisa cek ya @Cerita Lingkar di IG-nya. Di situ ada berarti ya untuk bikin-bikinnya seperti apa. Dan apapun tadi yang sudah Kak Rahma ceritakan itu, insya Allah di sana sudah dijabarkan ya berarti. Nah, berarti di sini kontribusi sampah rumah tangga terhadap timbunan sampah Indonesia itu menurut Kak Rahma kan luar biasa juga dong.
0: Iya, betul.
1: Oke, dengan cara ini nanti harapannya bisa meminimalisir gitu.
0: Ya, kalau misalnya dari data sampah nasional Kementerian Lingkungan Hidup kan sekarang itu per tahun 2025 lalu itu mencapai 31 juta ton.
1: Itu juta dari ton loh itu.
0: Iya. Dan itu sampah rumah tangga itu menyumbang sekitar 57% dari keseluruhan sampah yang ada di Indonesia.
1: Wow.
0: Sangat banyak sekali ya. Selanjutnya, nah, ini dari keseluruhan sampah yang ada ini hanya terkelola 33% saja. Itu bisa disetor ke bank sampah untuk komposting, produk kreatif. Nah, sisanya itu terbuang begitu saja ke lingkungan. Kita bisa lihat ya, ada yang buang ke sungai, kemudian ada yang dibakar. Nah, itu yang tidak terkelola itu sampai begitu. Menyedihkan sebenarnya, sangat menyedihkan.
1: Iya loh, saya dari datanya tadi itu udah langsung bayangin. Wow, dari 100%-nya dia nyumbangnya sampai 57%. Misal ada pemilihan, nggak usah ada pemilihan ulang gitu ya. Langsung menang dia, 57%. Luar biasa. Nah, kalau Kak Rahma lihat, kesalahan apa sih sebenarnya yang paling sering dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah di rumah itu?
0: Ya, terutama dari mindset masyarakat ya, yang berpendapat bahwa saya ini sudah bayar iuran sampah, jadi saya nggak perlulah repot-repot pilah sampah, atau nanti juga TPA juga katanya penuh, tapi masih bisa diangkut juga kok sebenarnya.
1: Kenapa saya juga mikir begitu ya?
0: Ya, itu nggak boleh sebenarnya.
1: Ya.
0: Bahkan ada yang lebih parah. tidak bayar iuran sampah, malah ya tadi yang seperti saya bilang, ada yang buang sampah sembarangan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, paling ya nggak ada, nggak ada, tidak ada apa aturan yang tegas gitu, karena dari pemerintahnya juga kurang tegas terhadap pelanggaran yang seperti itu. Juga ada juga berpikiran kalau memilah sampah itu ribet, banyak sekali aturannya, ini nggak boleh, ini harus kesini, ini harus kesini. Sebenarnya tidak perlu sih sampai terlalu sempurna ya. Yang penting itu dimulai dulu dari sekarang, dari diri sendiri dulu. Saya mau pisahin dulu deh ini, atau saya buangnya, saya pilahin dulu ya, nanti saya setor ke sini, atau saya bawa apa gitu, saya bawa pas belanja dulu deh gitu, untuk mengurangi plastik, seperti itu sih.
1: Siap, siap, siap, siap. Waduh, itu makhluk yang begitu tuh saya paling gak suka juga tuh. Untuk yang berpikir seperti saya aja, ya daripada saya nunjuk orang lain ya, yang berpikir seperti saya aja, mungkin punya pikiran, udahlah kita udah bayar iuran sampah, udah kita taruh gitu aja, itu udah salah ternyata. Apalagi bagi yang udah gak bayar iuran sampah, buang sampahnya sembarangan. Nah, aduh, itu berasa kayak saya ngeliatin ini. Apa ngeliatin cucian piring di pantry yang disuruh nyuci OB yang makan dia, itu kan kayak gimana gitu kan, orang-orang begini kan ya. Nah, kalau ada keluarga yang baru ingin memulai gaya hidup minim sampah, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan apa saja?
0: Ya, sebenarnya langkahnya tuh banyak ya kalau mau dijabarkan satu-satu.
1: Yang paling gampang deh.
0: Yang paling sederhana itu ya seperti tadi, bisa mulai dengan membawa tas belanja lipat kemanapun, benar-benar kemanapun ya, bisa ditaruh di saku, di tas, atau di mana. Maksudnya kita kan bisa bawa nih HP kemana-mana, untuk tas belanja ini coba deh bawa untuk kemana-mana, untuk meminimalisir sampah plastik. Jadi kalau mau membeli sesuatu tinggal dimasukkan ke tas belanja, seperti itu. Kemudian bisa juga bawa botol minum atau tumbler kalau pergi-pergi. Jadi nggak perlu untuk beli botol minuman kemasan lagi. Malah jadi lebih sehat, karena ya airnya kita tahu lah ya, dari rumah itu baik gitu ya. Untuk awalan dua itu sepertinya sudah cukup bagus. Nanti kalau sudah rutin bisa lanjut, bisa bawa wadah sendiri, kemudian mulai pilah sampah organik atau anorganik, seperti itu. Tapi menurut saya dua itu sudah cukup membantu sih untuk awalan.
1: Iya. Saya tahu kalau misalnya membiasakan sesuatu hal yang baik itu, yang penting istiqomah dulu walaupun dikit ya.
0: Iya, iya betul.
1: Tuh, karena kalau misalnya mantar kita udah banyak-banyak, terlalu banyak lakuin kegiatan, tapi nggak istiqomah juga, percuma gitu ya. Nah, sekarang untuk sampah organik ini, Bu. Sampah organik ini kan, ya kita tahu tadi nyumbangkan begitu banyak juga. Nah, yang paling gampang diterapkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, kita ngomongin perkotaan ya, kayak gitu. Itu ada nggak sih yang harus dilakukan?
0: Untuk olah sampah organik itu paling mudah dengan komposter.
1: Komposter
0: ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang bisa pakai pot, pot terbuka aja kita bisa taruh sampah organik, kemudian ditutup dengan tanah atau daun kering, atau sekam, pot biasa, atau bisa juga pakai compost bag. Sekarang banyak tuh dijual di marketplace, compost bag dengan berbagai ukuran itu ada banyak. Sekarang juga ada namanya komposter elektrik. Jadi dia bisa mengolah sampah dapur itu dalam beberapa jam saja. Ada juga yang seperti, cuma memang harganya cukup tinggi. Tapi menurut saya untuk compost bag, pot itu bisa sih. Atau bahkan sekarang ada juga yang pelihara maggot.
1: Larva
0: kecil-kecil. Ya itu. Cuma masalahnya memang kalau, karena dia ukurannya kan kecil ya, kita nggak perlu butuh wadah yang terlalu, tempat yang terlalu besar. Dia cuma butuh wadah kecil, kemudian sampah rumah bisa ditaruh di situ, lalu kemudian mereka makan. seperti itu. Jadi butuh tempat yang kecil aja.
1: Iya. Saya sih juga sempat kepikiran kalau untuk magot itu ya. Cuman memang ini sih apa? Saya bukannya jijik, agak sungkan kalau ngelihat dia itu.
0: Geli ya.
1: Iya. Agak-agak menggelikan gitu kan dia kan ya. Nah, itu kalau yang organik. Kalau sampah anorganik kayak plastik gitu atau kemasan, botol kemasan tadi yang Mbak katakan, yang sebaiknya kita lakukan supaya dia nggak berakhir terus di TPA, apa dong?
0: Ya, kalau sampah anorganik itu bisa disetorkan ke bank sampah di sekitar tempat tinggal. Kalaupun tidak ada, bisa langsung disetor ke pengepul rongsok. Mereka biasanya mau beli juga dengan harga kiloan. Ini tantangannya nih, begini sih, kalau anorganik ini kita harus cukup aktif untuk mencari tahu ya. Di mana sih bank sampah di sekitar rumah kita gitu ya. Atau bisa juga sekarang ada beberapa badan swasta yang memang mereka menyediakan pengangkutan sampah ke rumah-rumah. Mereka beli sampah kita dengan harga tertentu, kemudian kita dapatkan entah poin atau memang uang langsung seperti itu. Tadi ada yang ketinggalan untuk sampah organik. Itu yang paling penting juga, menghabiskan makanan yang kita pesan atau masak. Jadi kita nggak, jangan sampai kalap deh, jangan sampai serakah dalam mengambil makanan. Karena kalau udah serakah, pasti kan akan bersisa. Nah itu yang menyebabkan sampah organiknya semakin menumpuk gitu ya.
1: Iya. Benar-benar. Saya setuju banget tuh. Itu kayaknya ungkapan apa ya? Ungkapan yang bilang kamu adalah apa yang kamu makan, perlu ditambahin kayaknya, Kak. Perlu ditambahin, kamu adalah bagaimana cara kamu makan. Mungkin begitu akhirnya bikin orang sadar ya. Iya loh. Sekarang kalau misalnya kayak di rumah kita sendiri, mungkin kita tahu lah kapasitas kita seberapa. Tapi kadang-kadang orang kalap itu kalau misalnya udah ada di prasmanan nikahan. Aduh.
0: Iya betul, itu juga sering banget kelihatan gitu.
1: Banyak.
0: Wah, yang penting aku dapet ya. Tapi ujung-ujungnya tergeletak di lantai.
1: Betul.
0: Banyak sekali sampahnya
1: lah itu. Itu dia. Sayang banget kan kita udah ini apa udah buwo 100.000. Masa kita enggak makan banyak-banyak. Betul. Ternyata enggak dihabisin. Aduh repot. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita udah memilah sampah tadi itu, yalah katakanlah okelah. Yang organik ini macam kulit pisang, tulang ayam, tulang punggung dan lain sebagainya. Lah itu kita kumpulin ya di satu tempat. Udah kita lakukan. Botol plastik dan lain-lain yang enggak bisa terurai itu udah kita kumpulin juga di satu tempat, di satu kresek yang lain. Kemudian kita kasih, ya kan? Kita biarkan dia untuk bisa diangkut sama si tukang sampah tadi itu. Nah, tapi akhirnya kita ngelihat di TPA tercampur lagi, Bu. Kan pernah tuh kita dapat seperti itu. Ini gimana betul, menyikapi kondisi ini supaya kita nggak kehilangan semangat?
0: Ya, ini memang dilema ya. Di satu sisi masyarakat itu udah mau aktif gitu ya, memilah sampah. Tapi realitanya dicampur kembali, akhirnya sia-sia. Udahlah, saya berhenti aja pilah sampah gitu. Ya kembali memang, balik lagi memang. Dari kita sebagai masyarakat ini saat ini ya, untuk saat ini kita memang harus aktif cari bank sampah atau pengepul. Jadi sampah anorganik bisa kita jual ke mereka. Nah, dari karena kita menjual, kita dapat balasan, bisa jadi itu jadi semangat buat kita. Oh, kita dapat sampah, dari sampah aja bisa kita jual gitu. Nah, sementara semangatnya itu dari situ dulu. Jadi kalau misalnya memang ini tuh memang ujung-ujungnya memang peran pemerintah itu jadi penting ya. Karena kita nggak bisa bergerak sendiri. Memang harus dari pemerintah yang menyediakan tempat pengolahan sampah itu. Kalau misal dari atas nggak bisa ya, memang dari bawah memang kesulitan seperti ini.
1: Kita agak repot ya kitanya.
0: Iya, memang harus aktif, betul.
1: Betul. Ya, karena selama ini saya ngelihatnya semangat juga dari istri sih ya. Kalau misalnya ngelihat saya mau buang botol bekas sembarangan habis minum tuh kan, yang marah-marah dia dong. Kumpulin aja dulu, katanya, ntar bisa kita ini. Oke.
0: Iya, betul.
1: Bener banget. Ternyata dari situlah semangat ibu-ibu kita bisa contoh ya. Okelah kalau begitu. Nah, sekarang saya mau ngomong soal cerita Lingkar itu sendiri. Kegiatan yang selama ini sudah Mbak Rahma lakukan di cerita Lingkar tadi itu dalam mendampingi masyarakat untuk mengurangi sampah dari rumah, itu sudah sejauh mana sampai sekarang?
0: Iya, awalnya itu sebelum selama awal pandemi kalau nggak salah, setelah pandemi kalau nggak salah, kami pernah buka bank sampah di dalam komplek, satu komplek ini kami pernah buka, tempat berjalan beberapa bulan, tapi karena kurangnya tenaga atau SDM, jadi kami terpaksa tutup kembali. Memang untuk pembuatan bank sampah ini memang butuh tenaga manusia yang super banyak dan butuh untuk mulai dari memilah sampah yang dalam jumlah besar itu memang butuh waktu, butuh tenaga gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kami tutup bank sampah komplek. Sementara sekarang kami setorkan ke bank sampah yang di luar, begitu. Nah untuk sekarang yang masih berjalan adalah sampah organik yang tadi saya sudah bilang. Saat ini kami mengajak tetangga sekitar rumah untuk setor sampah organik ke kami. Sampah ini, sampah organik ini kami digunakan untuk pakan ayam petelur seperti itu.
1: Oke. Ada ini enggak sih? Ada kisah inspiratif dari keluarga atau tetangga sekitar yang berhasil mengurangi produksi sampah setelah mengikuti edukasi dari cerita lingkar, atau barangkali ada yang ikutan pihara ayam juga?
0: Iya, alhamdulillahnya setelah kami sharing soal kompos ini, soal apa namanya? Pilah-pilah sampah ini, ada juga cerita-cerita, terima kasih ya sudah sharing tentang ini, aku jadi ikutan, seperti itu. Ya dari tetangga juga udah mulai setor-setor sampah, oh ternyata usahanya juga nggak sia-sia, meskipun memang bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi pelan-pelan memang belum sempurna, tapi setidaknya sudah ada sedikit lah ya perubahan dari sebelumnya yang tidak sama sekali, jadi lumayan sedikit bisa
1: Oke. Nah sekarang menurut Mbak Rahma, tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan masyarakat terkait sampah itu apa? Kurangnya pengetahuan, fasilitas, atau kemauan?
0: Tantangan terbesar itu kemauan sih ya. Karena pendidikan, ilmu yang tinggi, kalau memang belum mau, belum akan bisa mengolah sampah sendiri sih.
1: Oke.
0: Jadi kalau banyak sih teman-teman saya juga yang S1, S2, S3 juga ada, tapi kalau memang belum mau milah sampah ya sulit juga ya. Karena memang itu balik lagi ke kemauan masing-masing. Selain itu memang seperti yang tadi saya sudah bilang, fasilitas dan peraturan yang sangat peraturan yang sangat longgar dari pemerintah itu juga mempengaruhi perilaku masyarakat.
1: Iya.
0: Karena tidak ada peraturan yang tegas gitu ya. Ada yang bakar sampah dibiarkan, buang sampah di sungai juga dibiarkan tanpa ada sanksi yang berat. Memang ada tulisannya dilarang
1: buang sampah di sini.
0: Tapi ujung-ujungnya juga ya mana aturannya, mana hukumannya, nggak ada gitu ya. Jadi bener. Akhirnya masyarakat ya santai aja mengulangi lagi hal yang sama seperti itu lagi gitu.
1: Ya,
0: fasilitas pengolahan sampahnya juga masih sangat sedikit. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang bank sampah itu masyarakat perlu aktif cari sendiri ya tempat pengolahan sampahnya. Jadi bukan pemerintah yang jemput bola gitu ya. Ini yang jadi tantangan buat kita sebenarnya.
1: Begitu. Ya, pemerintah sekarang lagi nonton bola, ya kita juga ya. Kalau Piala Dunia Bu sekarang Bu. Bukan jemput bola, masih nonton bola. Tapi kita semua juga seperti itu ya. Oke, jadi ada yang bilang sih memang pemerintah itu seperti apa rakyatnya. Kalau misalnya memang kita masih suka buang sampah sembarangan ya jangan salahin kalau memang mereka juga masih suka buang keluhan sembarangan ke kita ya. Nah, misalnya orang buang sampah di sungai langsung kena denda 10 juta, itu pasti akan makin dikit orang buang sampah di sungai. Iya kan? Nanti siapa tahu langsung pindah ke lapangan buang sampahnya.
0: Malah sebenarnya ya kalau saya lihat, misalnya ada beberapa orang, ada orang Indonesia lah ya, jalan ke Singapura, kemana gitu ya, memang peraturannya tegas. Mereka nggak akan berani juga buang sampah sembarangan kan ya.
1: Bener itu.
0: Karena mereka tahu peraturannya seperti itu.
1: Bener.
0: Begitu nyampe di Indonesia, atau misalnya dia tinggal di Jepang atau di mana, mereka mau pilah sampah, karena memang pemerintahnya menyediakan fasilitasnya gitu ya. Ya, kalau misalnya balik lagi ke Indonesia, belum tentu saya rasa balik untuk pilih sampah lagi misalnya, seperti itu.
1: Benar juga.
0: Jadi memang peran pemerintah tuh memang penting banget sih.
1: Benar juga. Ada kan beberapa konten-konten lucu-lucuan yang dibikin sama apa para konten kreator gitu kan. Kalau misalnya buang sampah di sini, di sini aman loh gitu. Yeah. Di sini di atas rumput juga ada loh gitu kan. ada rumput-rumputan yang bagus, kemudian tumbuhlah apa tuh yang kemarin saya lihat? Oh, tumbuhlah kulit pisang katanya, kan lucu banget gitu kan bagian ini. Ya ampun, sampai segitunya. Coba kalau di Jepang, ini kulit pisang kita kantongin katanya. Oh, iya iya.
0: Oh iya iya iya iya betul.
1: Berarti memang harus harus balance ya, Bu ya. Rakyatnya apa? Ya, masyarakatnya begini, peraturan dari pemerintah juga mendukung itu. Ya. Jadi akhirnya bisa bareng-bareng jalan. Oke, terakhir, apa pesan Mbak Rahma kepada pendengar kita Green Radio ini agar mulai menerapkan gaya hidup minim sampah dari rumah, ya mulai hari ini juga lah.
0: Pesannya itu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang ya, bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kebaikan itu tidak hanya ke sesama manusia, tapi juga berperilaku baik pada alam tempat kita tinggal ya. Alam ini kan jelas akan ditempati oleh anak cucu kita. Kalau misalnya sekarang sudah rusak, nggak mau ngerawat siapa lagi gitu. Anak cucu kita mau tinggal di mana, dan bentuk bumi ini, bentuk Indonesia inilah ya, Indonesia ini akan seperti apakah, makin rusak, makin jelek? Ya harapannya adalah kebaikan itu bisa ditiru buat siapa saja gitu. Jadi bisa berdampak pada pola pikir kita juga. Bisa untuk turut membantu kebersihan alam tempat kita tinggal. Itu sih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak sharing-sharingnya untuk sore hari ini. Mudah-mudahan kebaikan yang sudah Anda tebarkan tadi itu lewat Instagram, lewat langsung turun juga ke masyarakat, ini bisa jadi contoh untuk sekitar. Bisa diikutin juga. Ya syukur-syukur kalau nanti ada program-program yang ikut memperhatikan, terus kemudian apa gabung jadi satu gitu kan, malah bagus ya.
0: Ya betul.
1: Yang seperti itu. Mudah-mudahan deh. Sehat-sehat selalu ya Kak Rahma.
0: Amin. Sama-sama Pak Wisnu.
1: Teman-temannya juga semuanya yang ikut terlibat di apa kegiatan-kegiatan yang baik. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan untuk topik-topik yang lainnya juga. Oke Kak Rahma. Kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yap, itu dia pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Sudah kita bahas tadi ya, dan pesannya Kak Rahma tadi emang betul. Sebaik-baiknya orang itu ya yang bermanfaat gitu ya. Bukan cuma sesama manusia sebenarnya, sama lingkungan sekitar ya. Saya sebenarnya agak heran juga untuk mereka-mereka yang suka ngerusak lingkungan itu, akhirnya saya jadi agak punya pola pikir agak-agak miring gitu kan. Jangan-jangan mereka ini memang sengaja mau ngerusak Indonesia karena tahu kalau nanti anak cucunya bakal dipindah ke luar negeri. Soalnya punya duit ya kan. Repot juga memang. Oke deh, nanti kita akan hadirkan lagi acara-acara berikutnya untuk Anda di Malang sore ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini mendengar, dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan Bursa 1 Radio Surabaya untuk mengikuti Info Prima edisi hari Sabtu kali ini 11 Juli 2026. Tetap bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. BBBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri MPU Tantular. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Elia Cahya.

0: Pendengar, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Awang Sukmawang melaporkan.
1: Pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia Asrih dari Kota Malang sebagai upaya memperkuat budaya peduli lingkungan di seluruh daerah. Program yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Rindang, dan Indah itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah bersama masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal mengatakan gerakan Indonesia Asri mengajak seluruh pemerintah daerah membangun budaya peduli lingkungan melalui pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang bijak, penghijauan, serta penataan ruang publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW menjadi kunci keberhasilan gerakan tersebut.
2: Seluruh kementerian, seluruh kepala daerah, gerakan Indonesia Asri lewat gerakan-gerakan positif dan gerakan lain berupa pengelolaan sampah mulai dari alam bawah RT RW sampai dengan tingkat kepala ini, kemudian menggunakan gerakan sadar peduli lingkungan, kemudian menertibkan spanduk-spanduk yang beberapa lokasi.
1: Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga diminta menata pemasangan reklame, baliho, dan spanduk agar tidak mengganggu estetika kota. Kemendagri juga mendorong budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti di kantor pemerintahan, sekolah, hingga lingkungan pemukiman. Kemendagri bersama kementerian terkait akan memantau pelaksanaan gerakan Indonesia Asri itu di seluruh Indonesia. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular, Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
4: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan edukasi kebencanaan yang terlihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
3: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
3: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahanan di Desa Seringi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Rembesan air bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi melaporkan.
6: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, Rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
7: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
6: Sementara itu, petugas pelaksana pusat pengendalian lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
8: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
6: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan.
9: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
10: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
9: Sementara itu, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
11: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
9: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan membagi skema 3 kelas strategis. Alvin Nuari melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
13: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspend, Pak. Kami kan bagian masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Kedepannya ada grade A, grade B, grade C kan sudah tadi dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 165, yang beroperasi 147.
12: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
0: Pendengar, sebanyak 61 SPPG di Magetan siap menyuplai kembali menu MBG menjelang hari efektif sekolah tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
14: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Magetan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 pada Senin 13 Juli 2026. Sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dipastikan siap memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa setelah sempat berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifenirudin mengatakan kesiapan tersebut merupakan hasil evaluasi dan pembenahan yang dilakukan masing-masing dapur selama jeda kegiatan belajar-mengajar. Dari total target 70 SPPG tahap ini, masih ada 9 dapur yang belum beroperasi dan ditargetkan menyusul dalam beberapa hari mendatang. Ia menjelaskan masa libur sekolah dimanfaatkan pengelola dapur untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Perbaikan dilakukan mulai dari penataan ruang produksi hingga penyempurnaan instalasi pengolahan air limbah IPAL agar sesuai standar yang ditetapkan.
15: Lewat Satgas melalui Korwil, kalau Senin itu diupayakan semua untuk running dan sama dengan kebijakan dari BGN. Nah, karena dampaknya ini, apapun yang terjadi dengan SPPG berhenti ya, ada berdampak pada harga beberapa bahan pangan, termasuk telur, sayur, jagung manis pun yang dulu sampai 3.500 per, sekarang sudah 2.500. Harapan kami segera running, anak-anak kita mendapatkan tambahan gizi, makan, harga bisa kembali naik, berjalan, normal, masyarakat petani mendapatkan nilai jual yang bagus, kan seperti itu.
14: Saat ini Badan Gizi Nasional menargetkan keberadaan 84 SPPG di Kabupaten Magetan. Dari sektor pendidikan, sasaran penerima manfaat mencapai 106.518 orang yang terdiri atas peserta didik dan tenaga kependidikan. Hingga kini sebanyak 97.997 atau sekitar 92% telah menerima manfaat program MBG. Sedangkan cakupan layanan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan terus disesuaikan dengan pembaruan data penerima. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, usai berhasil menekan angka kematian ibu dan bayi, Dinkes Kabupaten Tuban berharap keterlibatan MBG dalam pemenuhan gizi ibu hamil turut membantu menekan status menjadi zero case atau nol kasus. Witra Adila melaporkan.
16: Kunci keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau AKI-AKB secara signifikan sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari berbagai upaya dan sinergitas berbagai pihak. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan gizi ibu hamil terpenuhi. PLT Kepala Dinkes Tuban, Roykan, mengatakan, jika pemenuhan gizi bagi ibu hamil merupakan hal yang terpenting untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat, selain menurunkan AKI-AKB, juga menjadi upaya penting untuk menurunkan angka stunting. Melalui program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, kini diharapkan menjadi ujung tombak strategis dalam memastikan kecukupan gizi ibu hamil bisa terpenuhi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya komplikasi sejak masa kehamilan.
17: Nah, ini penting juga, apalagi sekarang kita hubungannya dengan MBG ya, seperti itu. Cuman memang status gizi ini harus benar-benar diperhatikan dan diinginkan, karena salah satu program prioritas kita adalah stunting, seperti itu. Nah, cuman memang ini harapan kita juga ibu hamil, kemudian puskesmas juga tidak apa ya, bosan-bosan memberikan penyuluhan. Tapi dengan komunikasi, penyuluhan, insya Allah itu bisa inilah. Apalagi didukung dengan MBG ya. Ketika memang ditemukan ada yang secara penimbangan atau ini kurang bagus, bisa diintervensi dengan MBG saya kira.
16: Roykan mengatakan bahwa capaian penurunan angka kematian ini

0: 2027. Manajer Hukum dan Humas KI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, pada Jumat kemarin, 10 Juli 2026, jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di wilayah stasiun Daop 9 Jember mencapai lebih dari 24.000 penumpang. Adapun secara kumulatif selama periode 22 Juni hingga 10 Juli 2026, Daop 9 Jember sudah melayani lebih dari 465.000 penumpang dari dan menuju berbagai stasiun yang ada di wilayah operasionalnya.
1: PT KAI Daop 9 Jember mencatat adanya lonjakan penumpang di pekan terakhir masa libur sekolah tahun 2026. Berdasarkan data, pada hari Jumat tanggal 10, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 24.000 penumpang naik dan turun. Selanjutnya pada hari ini, Sabtu, KAI Daop 9 Jember telah melayani kurang lebih 22.000 penumpang, yang mana jumlah tersebut masih dapat terus bertambah mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. KAI Daop 9 Jember selama periode libur sekolah mengoperasikan kurang lebih 30 perjalanan kereta api. Tentunya meningkat dibandingkan tahun 2025 di periode libur sekolah.
0: Cahyo menambahkan berdasarkan data stasiun Jember menjadi tujuan dengan jumlah terbanyak yaitu 45.000 penumpang, kemudian disusul dengan stasiun Surabaya Gubeng sekitar 33.000 penumpang, serta stasiun Ketapang Banyuwangi yaitu 22.000 penumpang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
2: Pendengar, karya pelukis di Jawa Timur yang terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik perhatian wisatawan mancanegara. Berikut laporan Farida Kusnia.
3: Beragam karya pelukis di Jawa Timur terpajang di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur, mulai dari lukisan buah, bunga, hewan, hingga pemandangan lengkap di sana. Kemarin pengelola Art Shop Prabangkara sekaligus pelukis Muid Arsa mengatakan, lukisan di sini dijual dengan harga terjangkau, maksimal Rp500.000.
4: Penjualannya yang tidak bisa acak ya, ya seperti orang pedagang lainnya. Cuman kan pedagang lukisan ini beda dengan pedagang makanan, pakaian yang hampir setiap hari bisa laku. Kalau ini kita ya, padahal di sini ya semacam ini aja sih, supaya ini eksistensi aja, supaya teman-teman bisa tetap eksis, teman-teman bisa tetap berkarya. Ya setidaknya teman-teman punya harapan, kalau ada Art Shop ini, punya harapan untuk bisa menjual karyanya dengan lebih mudah daripada harus menjual sendiri. Karena di sini kan kalau ada tamu-tamu kunjungan itu kan diarahkan ke sini juga.
3: Sementara itu, seniman Heri Lento berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengoptimalkan akses promosi lukisan di Art Shop Prabangkara.
5: Karya-karya para seni rupa Jawa Timur yang dijadikan pengisi Art Shop sini itu bisa terinformasikan di kalayak ramai gitu, sehingga itu yang paling pertama. Tapi juga ada fasilitasi lain yang meningkatkan skillnya para seni rupa, terus kemudian juga memberikan ruang-ruang diplomasi pameran di mana gitu supaya lebih dikenal banyak masyarakat.
3: Berbagai lukisan di Art Shop Prabangkara UPT Taman Budaya Jawa Timur menarik minat masyarakat Indonesia hingga wisatawan mancanegara untuk membeli karya seni rupa tersebut. Lukisan di sana bahkan bisa disewa oleh berbagai perusahaan maupun restoran. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30.000 pengunjung pada akhir periode libur sekolah. Faiz Putra melaporkan.
6: Kebun Binatang Surabaya menargetkan sebanyak 30.000 pengunjung pada akhir periode libur sekolah atau akhir tahun ajaran 2025-2026. Jumlah tersebut diprediksi akan dicapai pada hari Minggu 12 Juli 2026 dengan berkaca pada catatan jumlah pengunjung di periode minggu sebelumnya. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri mengatakan selama periode libur sekolah yang telah berlangsung pada akhir bulan Juni lalu, pihak KBS mencatatkan jumlah kunjungan tertinggi yakni pada hari Minggu 5 Juli 2026 lalu dengan total kunjungan sebanyak 25.000 pengunjung. Jumlah tersebut merupakan peningkatan yang tergolong signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa yakni sekitar 200%. Pada hari kerja, biasanya pihak KBS mencatat rata-rata kunjungan sebanyak 3.000 sampai 5.000 pengunjung. Sedangkan di akhir pekan, rata-rata kunjungan sebanyak 10.000 orang.
7: Kalau prediksi dari kami di hari Minggu, tetap Minggu kemarin kita di angka 25.000 ke atas.
8: Kemungkinan puncaknya juga ada di 12 Juli mendatang.

0: rata-rata normal biasanya di hari Minggu biasa nggak ada libur sekolah ini 10.000. Kalau dari 25.000 kemungkinan tiap harinya kita ada kenaikan 200%. Untuk selain itu juga hiburan-hiburan selain melihat satwa juga ada warna-warna yang cukup menarik untuk dikunjungi sama wisatawan di KBS ini. Salah satunya kayak warna dispak, rainbow sled, kolam renang juga masih menjadi favorit anak-anak yang berkunjung di sini.
1: Menurutnya selain karena momen libur sekolah, target jumlah peningkatan tersebut juga disebabkan oleh faktor banyaknya wahana dan pengalaman interaksi langsung dengan satwa yang bisa dinikmati masyarakat dengan harga yang terjangkau. Beberapa destinasi wahana yang menjadi favorit di KBS, diantaranya Kids Park atau Glow Interactive Zoo untuk pengalaman visual interaktif, Animal Edutainment, Kids Zoo, Aqua Noctodio Park atau Aquarium, wahana pemacu adrenalin seperti Rainbow Slide dan Go-Kart, dan masih banyak lagi. Faiz Putra melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya Surabaya mulai mengejot persiapan menyambut kompetisi Liga 1 2026-2027 sebagai bagian dari agenda pramuseum. Persebaya akan menghadapi PSIS Semarang dalam laga anniversary game di Stadion GBT 19 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Persebaya memastikan akan menjalani laga uji coba menghadapi PSIS Semarang dalam laga bertajuk Anniversary Game pada 19 Juli mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Direktur Persebaya Chandra Wayudi menyebut agenda uji coba menjadi bagian penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi Super League 2026-2027. Selain Anniversary Game, Persebaya juga akan ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Ajang tersebut dinilai menjadi bagian penting dari persiapan tim untuk membangun kekompakan sebelum menghadapi kompetisi resmi.
5: Yang sudah pasti tanggal 19 Juli kita ada anniversary game nanti melawan PSIS Semarang hari Minggu kalau nggak salah, tanggal 19 Juli itu di sini di Gelora Bung Tomo. Ya, itu akan jadi pertandingan pertama kita pre-season. Setelah itu Piala Presiden, insya Allah antara Presiden sampai kick off kita upayakan ada satu lagi pertandingan pre-season. Tapi lagi kita komunikasikan dengan tim pelatih teknisnya seperti apa, karena kita juga belum tahu nanti Piala Presiden kita sejauh mana pencapaiannya. Ini kan nanti akan berpengaruh pada tampilan kita untuk persiapan tim.
4: Pada Piala Presiden 2026, Persebaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, Port FC Thailand, dan PSMS Medan. Skuad Bajul Ijo dijadwalkan menghadapi Persija pada 26 Juli, kemudian dilanjut PSMS Medan pada 29 Juli, dan Port FC pada 1 Agustus mendatang. Menurut Chandra, keputusan melalui pembahasan bersama jajaran manajemen dan tim pelatih. Turnamen tersebut dinilai sesuai dengan program persiapan tim sebelum memasuki kompetisi Liga Super. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Oni Arianto melaporkan.
6: Babak perempat final Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Inggris menghadapi Norwegia. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit setelah Norwegia tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Pengamat sepak bola nasional Sidik Prasetyo menilai Norwegia memang layak diapresiasi atas pencapaiannya menembus delapan besar. Namun ia meragukan kejutan tersebut akan kembali berlanjut menghadapi kekuatan Inggris. Menurut Sidik Prasetyo, Sabtu siang Inggris memiliki peluang lebih besar mengamankan tiket ke semifinal. Ia bahkan memprediksi The Three Lions akan menghadapi Argentina pada babak empat besar apabila kedua tim mampu melewati lawannya masing-masing.
7: Kalau kita melihat babak sebelumnya memang Norwegia dan Swiss di luar dugaan. Tapi apakah kejutan itu akan terus berlanjut? Nah, yang dipertanyaan itu. Prediksi saya, Inggris sama Argentina akan bertemu di babak semifinal dengan melihat pertandingan besok dini hari dan besok pagi.
6: Sidik Prasetyo menambahkan kekuatan utama timnas Inggris terletak pada kedalaman skuad. Tim asuhan Thomas Tuchel tersebut dinilai tidak bergantung pada satu atau dua pemain untuk menentukan hasil pertandingan. Sebaliknya, Norwegia dinilai masih sangat bergantung pada ketajaman Erling Haaland sebagai ujung tombak. Sidik menilai pengalaman para pemain Inggris menghadapi Erling Haaland di kompetisi domestik menjadi keuntungan tersendiri. Sebagian besar penggawa Inggris telah memahami karakter permainan dari striker Manchester City tersebut karena sama-sama tampil di Liga Inggris. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
8: Pasti kalau sungai di Kali Surabaya ini pasti limbah bukan darurat lagi, memang tempat limbah ya. Ada domestik, ada industri, ada pertanian, itu pasti ada. Yang lebih dominan pasti domestik ya, prosentasenya 60% itu domestik, 35% itu industri, yang 5% adalah pertanian. Ya, yang paling bahaya memang limbah industri, ini yang perlu kita lakukan patroli ini, dengan kaitannya adalah untuk pembinaan dan penegakan hukum.
9: Pagi bahkan belum benar-benar datang ketika Imam dan timnya mulai bergerak menyusuri aliran Sungai Berantas yang melintasi Surabaya. Mereka melakukan apa yang disebut ronda sungai, patroli warga untuk mengawasi pencemaran. Bukan tanpa alasan, sungai ini bukan sekadar aliran air. Ia adalah sumber air baku, nadi kehidupan kota, sekaligus tempat berakhirnya limbah.
10: Kira mesti ikan mati.
11: Tim menemukan lagi mas ini.
12: Iya, kita coba lihat pembuangannya.
11: Pabrik apa ini?
12: Minyak goreng. Minyak curah. Bekasnya itu yang
11: coklat. Oh, enggak. Iya, pendengar, tim daripada patroli air menemukan dugaan pencemaran yang ada di Sungai Surabaya. Dan memang terlihat Kali Surabaya menjadi pekat, dan tim patroli menilai bahwa itu diakibatkan oleh buangan limbah yang dilakukan oleh industri.
12: Ada guntur.
11: Mengetahui buangan itu gimana mas?
12: Itu warnanya airnya beda mas. Tadi kan hitam. Ini perusahaan pewarnaan, limbahnya B3.
11: Bahaya juga berarti?
12: Iya, kalau masuk air kan kusim.
11: Oh, sebenarnya udah kena ini?
12: Sudah kena sanksi.
11: Siap, dan ini putih apa? Kayak minyak, Pak ya?
13: Kan putihnya, coklatnya. Kan kayak...
11: Oh iya, minyak ya?
13: Mengapung kan. Aku rakyat kereta dipotongin ini, Pak.
14: Bener-bener guys, moto ini.
13: Kape, kiri-kanan ya.
12: Kalau minyak kadang-kadang putihnya itu kelihatan, tapi ini kan bercampurnya, bergumpalnya ini.
11: Tapi ini bercampur, Pak?
12: Campur. Baunya sih ini, Pak.
13: Minyak itu dia cuma di atas.
11: Iya, pendengar, sekedar gambaran bahwa dugaan pencemaran ini untuk kita melihat kondisi sungai memang berbeda. Jika di aliran lain begitu berwarna coklat, namun di salah satu pabrik ini sungai yang ada justru berwarna hitam pekat begitu. Dan saat ini tim patroli akan melakukan uji sampel untuk selanjutnya apakah perusahaan atau industri yang berada di Kali Surabaya ini melanggar aturan atau tidak.
12: Kita berharap pihak aparatur yang ada bisa melakukan inspeksi masuk ke dalam, sehingga hasil yang kita temukan di lapangan itu sama dengan hasil yang ditemukan di dalam. Proses ini biar nggak berlangsung amat sangat berbahaya, karena kita berharap ada ketegasan dari aparatur pemerintah, baik kabupaten kota maupun provinsi, serta yang kita juga berharap nanti ada dari Polda. Polda pada hari ini juga bergabung supaya bisa masuk ke dalam PT yang bergerak di bidang pembuatan kaos, pencelupan pewarnaan yang ada di kota Surabaya.
9: Jerigen bekas, lapisan minyak, bau menyengat. Itulah yang terlihat di permukaan. Tim ronda sungai kerap menemukan limbah oli hingga bahan berbahaya dan beracun B3 yang dibuang diam-diam. Namun, apa yang mereka temukan hanyalah sebagian kecil dari persoalan. Karena di dalam air yang sama, ada sesuatu yang tidak bisa diangkat dengan tangan, mikroplastik.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat gereja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
2: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Bro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang Suri ini. Mendengar edisi hari Sabtu kali ini 11 Juli 2026, Malang Suri ini masih akan temani Anda dengan berbagai acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh. Cepet banget gak sih?
4: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
3: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
4: Justru itu. Setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
3: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
4: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masih hadirkan teman-teman religi juga info-info dunia Islam untuk menemani Anda yang nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim asal Maroko yang telah mengelilingi bumi seluas 120 ribu kilometer pada abad ke-14. Penjelajahannya 3 kali lebih luas dari Marco Polo. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Alawati atau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah dunia asal Tangier, Maroko yang menempuh perjalanan 120 ribu kilometer atau 3 kali lebih jauh dari perjalanan Marco Polo dalam rentang waktu 30 tahun. Dimulai dari tahun 1325 hingga 1354 Masehi. Beliau mengawali perjalanannya ketika berusia 21 tahun dengan destinasi pertama yaitu menunaikan ibadah haji. Dari perjalanan menunaikan ibadah haji inilah perjalanan panjang untuk menjelajahi Afrika Barat hingga Asia Timur menjadi catatan sejarah dunia. Penjelajahan Ibnu Battuta berawal pada bulan Juni 1325, berangkat dari kampung halaman menuju Mekah selama 16 bulan. Selepas menunaikan ibadah haji, beliau melanjutkan perjalanan ke Irak dan Persia, kemudian menuju Semenanjung Arabia, Somalia, hingga pantai Swahili. Dari perjalanan haji hingga pantai Swahili, setidaknya Ibnu Battuta telah menghabiskan waktu selama 7 tahun perjalanan, baik menggunakan perjalanan darat maupun laut. Di tahun 1332 hingga tahun 1347, Ibnu Battuta meneruskan perjalanan menuju Asia Timur dengan menyusuri Afghanistan, Pakistan, India, hingga kemudian menyeberang ke Burma, Malaysia, Indonesia, Cina, hingga Korea Selatan. Di Indonesia, Ibnu Battuta saat itu disambut oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan Raja Sultan Mahmud Malik Zahir dan beliau tinggal selama 15 hari. Selepas perjalanan 22 tahun dari kampung halaman hingga Korea Selatan, Ibnu Battuta akhirnya kembali menuju kampung kelahirannya dengan perjalanan laut dan darat, mulai dari Filipina, Singapura, Sri Lanka, India, Yaman, Irak, Semenanjung Afrika, hingga tiba di Maroko, Afrika Barat di tahun 1354.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kok banyak sekali, dah? Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda. Dengar.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih ada teman-teman Indonesia Pilihan akan menemani Anda untuk edisi hari Sabtu kali ini, 11 Juli 2026. Nah, ada kabar nih pendengar ya. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Malang mencatat sebanyak 186 kasus baru HIV hingga Juni 2026. Angka ini adalah hasil screening yang semakin masif melalui layanan voluntary counseling and testing atau VCT di puluhan fasilitas kesehatan, sehingga penemuan kasus dapat dilakukan lebih dini untuk mencegah penularan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif MM, dalam program Malang Menyapa. Nah, kalau menurut Pak Husnul ini, informasi yang sebelumnya beredar mengenai 97 kasus baru merupakan data pada awal April 2026. Sementara hingga akhir Juni, jumlah penemuan kasus ini telah bertambah menjadi 186 kasus. Kok nambahnya hampir 100% ya, Pak ya? Ya, jadi ini sudah ditemukan ya, dan dia menjelaskan jumlah ini masih berada dalam tren yang relatif sebanding dengan tahun sebelumnya. Karena 2025 Kota Malang mencatat sekitar 340 kasus baru HIV selama 1 tahun. Nah, menurutnya meningkatnya angka temuan ini bukan semata-mata menunjukkan lonjakan penularan ya, tapi juga dipengaruhi semakin luasnya cakupan pemeriksaan yang kini tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Malang saat ini menyediakan layanan VCT di 16 puskesmas serta sejumlah rumah sakit dengan total sekitar 32 fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat. Nah, melalui layanan tersebut masyarakat dapat berkonsultasi, menjalani pemeriksaan hingga memperoleh pengobatan apabila terdiagnosis HIV. Khusus di 16 puskesmas, seluruh layanan mulai dari konsultasi, pemeriksaan hingga pengobatan diberikan tanpa dipungut biaya. Husnul menegaskan bahwa strategi utama pengendalian HIV di Kota Malang adalah menemukan kasus sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi antiretroviral atau ARV dan risiko penularan dapat ditekan gitu ya. Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat, terutama mereka yang merasa memiliki faktor risiko, agar tidak ragu memanfaatkan layanan VCT yang tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah maupun rumah sakit di Kota Malang. Gemini yang sulit jatuh cinta. Ya, fasilitas ini sudah disediakan, jadi ya, tolong manfaatkan sebaik-baiknya demi kita bisa menjaga masyarakat Kota Malang ya. Informasi tadi bisa Anda cek di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda setiap harinya, dan kembali kami akan hadirkan Tumbang-tumbang Indonesia juga informasi dengan berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Seol Seful dengan judul lagunya Sederhana. Kayak warung ya, warung sederhana. Thank you buat anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang sore ini masih sampai sesaat lagi menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani anda untuk Malang sore ini edisi Sabtu kali ini ya. Oh iya, pemerintah kota Malang ini terus memperkuat implementasi gerakan Indonesia Asri melalui berbagai aksi kebersihan dan penataan lingkungan yang telah berjalan dari tingkat RT, RW, kecamatan, sekolah hingga perkantoran. Nah, konsistensi ini menjadi salah satu alasan Kota Malang dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran Gerakan Indonesia Asri ya. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penunjukan Kota Malang sebagai lokasi peluncuran Gerakan Indonesia Asri ini tidak lepas dari berbagai capaian yang telah diraih dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan. Salah satunya keberhasilan meraih penghargaan Adipura kategori Indonesia Bersih. Jadi menurut Pak Wahyu ini budaya menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi gerakan bersama masyarakat ya. Berbagai kegiatan rutin kayak kerja bakti, terus aksi bersih lingkungan ini terus digalakkan di setiap wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih dan nyaman. Dia juga menjelaskan salah satu kegiatan rutin dilakukan setiap Jumat melalui senam bersama yang dilanjutkan aksi membersihkan lingkungan di masing-masing kawasan. Gerakan ini melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah hingga lingkungan pendidikan. Jadi kalau beliau menilainya ya, pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri ini semakin memperkuat berbagai program kebersihan yang selama ini telah dijalankan pemerintah Kota Malang. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kebersihan dan keasrian kota secara berkelanjutan. Nah, ke depan Pemkot Malang berkomitmen mempertahankan budaya hidup bersih sekaligus mendukung Gerakan Indonesia Asri sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Malang yang semakin nyaman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat. Asik. Info masih bisa dicek di rri.co.id. Dan Pak Wahyu kayaknya mendingan dibikin peraturan pemerintah aja kali ya. Dibikin perwakot tuh ya. Siapa yang buang sampah sembarangan langsung kena denda di tempat 1 juta rupiah. Dan langsung setor ke negara. Wah, makin kaya Indonesia nanti. Karena makin banyak orang yang masih suka buang sembarangan kan.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menangkap barang, Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Jam 19 waktu Indonesia Barat, mendengar sesaat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam warta berita. Dan saya Wisnu Fendra pamit dulu untuk Malang sore ini. Sesaat lagi Rahayu Jafar akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. Karena terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pajak nol kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi?
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan. mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Persimuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harga ini sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
16: Murah menurut saya daripada di tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
0: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
0: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
3: Dalam kunjungan ini,
0: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarrell Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido En cuanto al juego, creo que el equipo hizo

0: muy buenas cosas y...
1: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teguh Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan. Melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-39.
1: Pendengar, Anda bersama masih bersama kami di Malang malam ini dan baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kembali kami hadir dalam malam-malam ini dan saya Raja Par yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan mimbar Protestan untuk Anda bersama dengan Pendeta Erlangga P. Dharma SC. Dengan topik Yesus Adam yang sejati. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
2: Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
3: Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayatnya ke-21. Perikopnya di situ Adam dan Kristus. Yesus Adam yang sejati. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lompat ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saya ulangi buat saudara. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi satu orang berdosa, semua orang berdosa. Tapi satu orang, ketaatan satu orang ini, kita semua menjadi orang benar. Tulisan ini ditulis kurang lebih 57 Masehi oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Roma. Ketika itu jemaat atau orang-orang percaya sempat keluar, ya, diusir ya dari Roma, dan pada akhirnya dia kembali lagi ke Roma. Nah, ketika mereka kembali, ada ketegangan antara jemaat Yahudi maupun jemaat non-Yahudi. Biasa, perdebatan yang klasik, panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Perdebatannya adalah tentang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih kudus. Waktu itu, Injil, berita tentang Yesus Kristus, itu bukan berita populer. Oleh karena itu, kenapa Rasul Paulus katakan bahwa bahkan di Korintus dikatakan berita Injil, berita salib itu kebodohan. Bahkan bagi orang Yahudi, itu batu sandungan. Tapi sebaliknya, bagi orang Yunani, yaitu orang non-Yahudi, berita Injil itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kebodohan. Jadi yang satu bilang ini bodoh, yang satu bilang lagi ini batu sandungan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka berkata begini, orang Yahudi, lah gimana bisa anak tukang kayu kok jadi Tuhan? Anak tukang kayu kok Mesias, juru selamat? Ya, kamu yang ada-ada aja kamu. Gak mungkin lah, dia kan Yusuf, ya anaknya teman kita. Ya, jangan seperti itu nanti jadi batu sandungan. Tapi sebaliknya bagi orang Yunani, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka orang-orang yang pintar filsafat, mereka katakan begini, sesuatu kebodohan kalau kita mengandalkan manusia untuk jadi juru selamat kita. Bagi mereka, ah yang benar aja, kalau dewa-dewa dengan kekuatan yang luar biasa mungkin, tapi ini manusia biasa. Makanya bagi orang Yunani itu bodoh, bagi orang Yahudi itu apa? Batu sandungan. Jadi dari kedua belah pihak ini ada pertentangan. Nah pertentangan itu sangat wajar terjadi dan itu terus menerus dan itu ada menyebabkan adanya tension, ketegangan. Karena mereka ngerasa siapa yang lebih baik? Oh ya tentu kita, orang-orang Kristen yang sudah disunat. Ya makanya di Galatia juga hal itu dipermasalahkan. Karena Kristen kalau belum disunat, belum sah. Tujuan Paulus, Bapak Ibu, dalam konteks ini adalah untuk mendamaikan mereka. Dan menyadarkan begini, hey, kamu kelompok yang Yahudi, maupun kamu kelompok yang non-Yahudi, disingkapkan, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita memiliki kemiripan, apa miripnya? Saya Yahudi kok, sama kamu kan non-Yahudi, apa miripnya? Kita semua orang yang berdosa, karena kita lahir dari leluhur yang sama, yang jatuh di dalam dosa, yaitu Adam. Dan kita sama-sama butuh juru selamat. Pertanyaannya langsung kita kaitkan dengan keadaan gereja modern hari ini. Apakah perdebatan ini masih ada? Apakah tension ini masih ada? Kalau hari ini mungkin di tempat ini kita gak lagi bicara tentang Yahudi atau non-Yahudi, tapi mungkin kita masih berkelompok. Kita punya geng-gengan. Kalau dulu masih masa kecil, kita punya geng-geng sendiri. Anak zaman now memanggilnya dengan kata apa? Circle. Ya ada pertemanan-pertemanan yang kamu gak bisa masuk ke sana. Atau mereka gak bisa masuk ke kita. Kita gak cocok aja. Kita gak compatible. Kita masih seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan bahkan apa? Perdebatan klasik yang dulu ada. Bicara tentang siapa yang lebih baik. Itu juga bisa jadi terjadi pada hari ini. Bagaimana saya lebih kudus, lebih baik dari kamu? Bagaimana kamu itu karena kamu kurang berdoa sih? Makanya kamu gak diberkati. Ini gereja saya yang terbaik. Gerejamu kurang baik. Dan seterusnya. Jadi dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, semua masih bisa sangat relevan. Masalahnya, kalau kita bawa itu di dalam gereja hari ini, saya simpulkan ada tiga, kurang lebih tiga hal. Seringkali kita merasa lebih baik daripada orang lain. Seringkali kita merasa lebih kudus, lebih benar daripada orang lain. Kalau orang lain menghadapi masalah, ya kita akan menyalahkan mereka. Ya mungkin karena kamu jarang berdoa. Mungkin kalau kamu berdoa, doamu salah. Kita dengan sangat mudah menghakimi orang lain. Mungkin tidak terjadi di dalam gereja. Bahkan mungkin terjadi di tempat kerja, di marketplace. Dengan keadaan yang hari ini tidak menentu. Dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, perang baru saja dimulai. Ini menuju kepada perang dunia ketiga. Di tengah ketidakpastian begini, orang akan katakan, tuh kan, apa aku bilang? Makanya kamu salah langkah. Kamu investasimu salah. Aku ini loh. Dengan sangat mudah kita memiliki kecenderungan merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, bagi orang bisnis bukan cuma soal harga naik atau harga turun. Bukan sesuatu itu bisa dikasih margin lebih banyak, keuntungannya lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi dalam dunia usaha, seperti yang Bapak Ibu juga sudah tahu, kepastian itu jauh lebih penting, betul gak Bapak Ibu? Ada kepastian regulasi, ada kepastian undang-undang, ada kepastian harga, ada kestabilan ekonomi, keamanan, politik, itu jauh lebih penting. Tapi di tengah keadaan yang tidak pasti ini, apa yang terjadi? Kita cenderung mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita cenderung mengandalkan pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Kita cenderung seperti orang-orang Israel ketika itu, Bapak Ibu, merasa lebih superior, lebih baik daripada orang-orang lain. Kita berpikir kalau teman kita lagi sial, itu pasti karena dia salah berdoa, atau karena dia kurang ibadah, atau karena dia kurang dekat dengan Tuhan. Apapun yang saudara alami hari ini, saya gak ngerti. Tapi seringkali dengan sangat mudah kita menjadi orang yang judgy, orang yang judgmental, orang yang gampang dan mudah menghakimi orang lain. Dan yang paling akhir, kita seringkali memiliki sebuah ilusi. Ilusi itu sesuatu yang kita pikir ada, tapi sesungguhnya tidak ada. Yaitu apa? Kendali atas hidup saudara. Kita berpikir semua itu seperti remote control, seperti remote yang ada di tangan saya ini. Dari tadi pagi saya juga sama Bapak Ibu bergumul dengan remote ini. Karena setiap kali saya pencet, belum tentu itu slide-nya ganti saudara. Saya pikir ketika saya punya kendali ini, saya punya kendali atas presentasi saya. Ternyata enggak juga loh. Sama kayak hidup kita, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Orang bilang, oh kalau saya udah nabung, kalau saya udah nyimpan, ya investasi, emas, ya properti, ya dan lain sebagainya. Aku aman, aku akan kuat, aku gak akan tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya hari ini semua yang tergoncangkan akan digoncangkan. Semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Supaya nyata hanya ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mendengar ini, respon kita apa? Apakah saudara berkata, enggak itu bukan saya? Atau sebaliknya, bisa jadi itu saya, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya masalahnya lebih dalam daripada itu. Masalahnya lebih serius daripada itu. Tidak cuman hanya kita berpikir kita punya kendali atas hidup kita. Tidak hanya kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Maka ketika aku menumpuk kebaikan, ketika aku menumpuk semua jasa itu, maka I'm gonna be fine. Bapak-Ibu Saudara, masalahnya tidak sesederhana itu. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Dan di dalam Roma pasal yang 5 dijelaskan perlahan oleh Rasul Paulus, dikatakan kita semua bermasalah bukan karena kita melakukan kesalahan, tetapi karena kita lahir dan menjadi bagian dari keturunan Adam. Ayat yang ke-12 dengan nyata dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah apa? Berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Saya mau menyampaikan ini dan membuat saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang paling terpuruk, seterpuruk-terpuruknya. Kita ini berdosa, mentok, jedok saudara. Kenapa? Ada konsep kepala yang menyatakan begini, pemimpin mewakili orang-orang yang dipimpinnya. Jadi jika kepala jatuh, maka semua akan berdampak. Semua akan terdampak. Dan itu terjadi di tingkat keluarga, itu terjadi di tingkat bangsa, itu terjadi di tingkat gereja. Saudara, dan itu terjadi sebagai kita, sebagai orang Kristen, orang percaya. Ketika Adam itu jatuh di dalam dosa, semua saudara dan saya termasuk ada di dalamnya. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berkata, satu orang, satu dosa, semua terkena. Oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu maut menjadi nyata. Tiba-tiba Adam yang tadinya di Taman Eden semuanya baik-baik saja, hidup kekal bersama dengan Allah yang menciptakan dia, tapi karena dosa tiba-tiba kebinasaan itu jadi real, jadi nyata. Karena firman Tuhan katakan, jangan makan buah itu, karena kalau kamu memakannya engkau pastilah akan mati. Walaupun kematian fisik belum dialami secara langsung oleh Adam, tetapi kematian rohani, keterpisahan dari Allah secara real, secara nyata, itu terjadi dan dialami. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Satu orang, satu dosa, semua terkena. Jadi apa yang dialami oleh Adam itu seperti efek yang terus berderet, terdampak kepada semua, setiap saudara dan saya. Dan itulah keadaan kita hari ini. Dan ditambah lagi apa? Hukum Taurat hadir. Fungsi hukum Taurat ada dua. Yang pertama, hukum Taurat ada agar pelanggaran dosa semakin nyata. Itu contoh seperti ini. Kalau saudara hari ini tadi berkendara dari satu titik ke titik ini, ke gereja ini, saudara naik mobil kah? Saudara naik sepeda motor kah? Saudara sampai ke tempat ini, saudara tiba-tiba diberi satu buku, rule of conduct begitu ya, undang-undang atau peraturan lalu lintas. Jadi baru sampai di sini, di parkiran dikasih beberapa halaman, sudah buka halaman pertama berkata demikian, kalau ada tanda S coret itu berarti dilarang berhenti. Kalau saudara ingat, tuh, perjalanan ke sini tadi, saya tadi mampir beli es campur atau beli es teh pinggir jalan. Tepat di bawahnya rambu es coret. Oh, berarti saya melanggar. Satu. Lalu dalam perjalanan ke sini, saudara tadi lihat ya, masih ada pohon tumbang di situ. Tadi malam hujannya sangat deras, pohon tumbang dan lampu mati. Ada tanda warna merah, stop. Tulisannya putih, STOP. Saudara, lewat aja. Waktu baca begini dikatakan, oh kalau ada tanda stop, kita harus berhenti sejenak, baru boleh jalan lagi. Oh tadi saya gaspol ya. Nah saudara teruskan aja seperti itu. Sampai-sampai setelah saudara melihat semua aturan ini, saudara katakan begini, wah kayaknya kalau begitu aku bakalan gak lulus SIM ini. Karena banyak pelanggaran yang aku lakukan. Dari mana saudara tahu kalau saudara melanggar? Karena buku aturannya diberikan kepada saudara. Jadi hukum Taurat itu dinyatakan, ya diberikan melalui Musa, supaya orang Israel itu mengenal dosa. Supaya orang Israel itu mengenal bahwa sesungguhnya aku ini orang-orang yang melanggar hukum itu. Dan hukum Taurat itu bisa mendiagnosa penyakit kita, tetapi dia tidak dapat menyembuhkannya. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Dari sejak Adam sampai Musa. Musa kan hukum Taurat. Sebelum itu kan masih ada orang-orang yang lain, ada bangsa Israel. Dosa sudah ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara sudah mengenal kebenaran dan mengerti hukum itu, seperti yang tadi saya katakan, waktu nyetir sih saudara gak peduli. Nyetir-nyetir aja. Sampai tempat baru dikasih rules, dikasih undang-undangnya, dikasih peraturannya. Ketika saudara baca, saudara sadari, wah, 1, 2, 3, dari 10, 9 saya langgar semua. Kenapa? Karena ada aturannya. Masalahnya kita menyadari gak kalau kita ada dalam posisi itu hari ini? Kita menyadari gak bahwa maut itu sesungguhnya sedang berkuasa dalam hidup kita? Maut itu sesungguhnya sedang mengintip-ngintip. Kenapa? Karena kita sedang melanggar. Kita ini orang-orang yang berdosa. Maut berkuasa. Kenapa? Di Satan dikatakan atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti Adam. Walaupun saudara ngomong begini, hey, not bad loh ya. Dari 10 peraturan, 9 ini aku bisa loh. Tapi saya mau katakan, kita tetap dikatakan orang yang berdosa. Kenapa? Karena 14 dikatakan demikian. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Adam dosanya apa tadi? Ketidaktaatan kan? Lalu saudara berkata begini, puji Tuhan ya, aku gak kayak Adam. Aku dari bayi brojol sudah taat. Wah, gak pernah itu orang tua bilang, ayo jangan nangis ya. Waktu bayi, aku langsung diem. Saya mengatakan, walaupun saudara dosanya gak seperti Adam, saudara tetap berdosa. Siapa yang ngomong? Alkitab. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita gak bisa tolong diri kita sendiri. Dan justru disanalah keindahannya. Adalah ketika manusia menyadari dia berdosa, dia tidak berdaya, dia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Dan dia menyadari bahwa di saat yang sama Tuhan datang, Tuhan hadir sebagai juru selamat yang bahkan menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Supaya kita yang tidak bisa menolong diri kita sendiri, yang hari ini kita percaya kepadanya, kita semua boleh menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan yang penuh dengan anugerah itu. Disitulah letak keindahan kasih karunia itu. Tapi kalau saudara gak pernah menyadari betapa jauhnya, betapa dalamnya, saudara sudah jatuh di dalam dosa, maka pertolongan apapun saudara akan anggap remeh. Kenapa? Saudara akan berpikir begini, iya sih Tuhan tolong, tapi aku ya punya jasa loh, gini-gini pengalaman yo. Saudara akan menganggap remeh karya dan penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena saudara berpikir, aku ikut berkontribusi terhadap keselamatanku. Kenapa kita gak bisa tolong diri kita sendiri? Karena standar Allah bukanlah lebih baik dari orang lain, melainkan kesempurnaan. Standar Allah itu bukan begini, kalau temanku bisa doa 5 jam, aku harus doa 10 jam, berarti standarku lebih baik, standarku diterima oleh Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Standar kita itu tidak hanya bicara tentang bagaimana kalau kita bisa lebih memberi lebih banyak daripada orang yang ada di samping kita, tetangga kita, atau kelompok anggota komsel kita. Oh, selama ini aku yang banyak lu berkorban buat gereja, buat Tuhan, maka aku lebih baik, aku diterima oleh Tuhan. Tidak, karena standarnya Tuhan bukan melakukan lebih baik dari tetangga saudara, tetapi kesempurnaan. Dan kalau ini standarnya, bisa gak kita nyampe kesempurnaan saudara dengan kekuatan kita sendiri? Gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu merujuk kepada poin yang kedua. Manusia telah mengalami yang namanya kerusakan total. Kita tidak sedang sakit, kita sudah mati. Orang yang mati gak bisa tolong dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah dosa atau natur dosa manusia. Hati kita yang cenderung licik. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, di dalam diri kita begini. Lihat ya, aku sekarang lakukan kebaikan supaya nanti kalau aku butuh kamu, kamu buat baik sama saya. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yakobus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap apa? Seluruhnya. Dibatalin semua. Mau saudara bisa 8, saudara gagal 2, bukan cuman salah dianggap terhadap yang 2 ini, tetapi terhadap ke-10-10-nya kita dianggap gagal. Kenapa ini penting saudara untuk ditekankan dalam berita ini? Untuk mengingatkan kita bahwa Adam yang pertama diciptakan segambar dan serupa Allah, tapi telah berdosa, gagal saudara. Dan itu saudara dan saya, itu bayangan kita, itu gambaran kita hari ini. Supaya apa? Supaya ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita dapat mengecap manisnya anugerah Tuhan. Supaya kita bisa mengecap dan menikmati setiap hari betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, es teh manis akan terasa biasa-biasa saja. Sampai sebelumnya saudara minum atau makan, atau gak sengaja makan sesuatu yang pedas, atau makan sesuatu yang pahit. Aduh pahit. Saudara, ayo minum. Ada es teh manis, biasa aja es teh manisnya. Saudara aduk, saudara minum. Aduh, leganya. Padahal itu es teh manis biasa. Yang kalau saudara gak makan pahit-pahit atau pedes-pedes, itu saudara minum, saudara biasa aja. Saudara gak akan pernah bersyukur atas segelas teh manis yang saudara dapatkan. Tapi saudara, hari itu saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Bahkan serasa dapat pewahyuan, minum es teh manis luar biasa. Ini es teh manis dari surga. Kenapa? Karena saudara minum tepat pada waktunya. Kenapa? Karena sebelumnya saudara mengalami sesuatu yang pahit. Tiba-tiba es teh manis menjadi sesuatu yang indah bagi saudara. Hari ini sama saudara. Bagaimana karya salib Kristus bagi saudara? Makanya di Galatia itu, jemaat Galatia ditegur keras oleh Rasul Paulus. Bagaimana engkau begitu bodoh? Bukankah salib Kristus itu sudah dilukiskan dengan terang di depanmu? Tapi seringkali kita menganggap itu sepele. Seringkali kita menganggap itu sepi. Seringkali itu menganggap, ya sudahlah, ya memang Tuhan, tugasnya Tuhan kan nyelamatkan kita. Kan ya harus diselamatkan lah, masa gak diselamatin? Terus habis itu sekarang minta dipuji-puji lagi. Ah, Tuhan kita itu kok NPD sih? Gimana sih? Kan bukan kewajibannya, dia yang menciptakan langit dan bumi. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini cara pandang kita terhadap diri saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah keturunan Adam yang pertama yang telah gagal mentaati firman Tuhan, dan kita semua jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka hari ini saudara bersyukur akan titik balik ini, kasih karunia yang melimpah. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Hari ini ketika saudara menyadari keberdosaanmu dan melihat anugerah Tuhan, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Dan engkau akan menghargai, kita semua akan menghargai dan menikmati kasih karunia-Nya, anugerah-Nya setiap hari. Dan engkau menyatakan, Tuhan, aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang indah yang terus menerus saudara rasakan di dalam kehidupan saudara. Karya salib itu menjadi sebuah cerita kabar baik yang terus menerus saudara ingin dengar. Karena saudara tidak sedang memberi atau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Ada kisah dua taman. Yang pertama Adam yang gagal mentaati firman Tuhan. Di tengah Taman Eden yang begitu indah, yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kurang satu apapun. Tapi Adam gagal melakukannya. Tapi di taman yang kedua, Yesus berkata begini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Dan dia menerima semua cawan murka Allah, the wrath of God, dicurahkan kepada Yesus Kristus, supaya ketaatan Kristus itu diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Saudara, hari ini kita yang tidak taat dipandang Tuhan taat. Kenapa? Karena Tuhan bukan pandang keterbatasan saudara. Ketika saudara dipandang oleh Tuhan, Tuhan sedang memandang ketaatan Kristus yang sempurna. Hari ini Tuhan berkata, engkau sempurna, engkau taat karena Kristus melakukannya bagi saudara. Dan itu sebuah keindahan yang terus menerus Bapak Ibu Saudara, saudara harus renungkan setiap hari. Dan keindahan itu, kekuatan itu, berita Injil itulah yang akan terus memampukan kita untuk terus dapat melayani dia sampai pada kesudahannya. Itulah yang menjadi bahan bakar kita. Itu yang menjadi dorongan kita setiap hari. Setiap kita bangun pagi, tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus sudah mati bagiku. Dia bangkit memberikan aku pengharapan. Walaupun dunia dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, aku tahu hari ini Immanuel, Allah menyertai aku. Yang percaya katakan amin. Jadi yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara bukanlah kesempatan kedua. Yang kita butuhkan hari ini adalah Adam yang kedua. Saudara yang hari ini engkau merasa gagal hidupmu, hari ini engkau merasa datang dengan penuh kekecewaan, penuh dengan tawar hati. Atau sebaliknya, engkau datang penuh dengan kesombongan. Engkau katakan semuanya everything is gonna be fine. Karena aku kuat, karena aku hebat, karena aku telah melakukan segala sesuatu yang aku perlu lakukan. Sebaliknya saudara, bukan memerlukan kesempatan yang kedua. Saudara sesungguhnya sedang membutuhkan Adam yang kedua. Ayat 19 dikatakan demikian. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang yang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Timothy Keller ngomong begini ya, Yesus adalah Adam yang sejati dan lebih baik yang lulus ujian di taman itu. Dan ketaatannya sekarang diperhitungkan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini, satu hal, kita gak bisa sombong karena kehebatan kita, karena kita gak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus sadari, kita gak bisa pegang ilusi kendali itu. Kita pikir kita bisa menguasai semuanya, tapi ternyata Tuhan tetap yang berdaulat. Tapi satu sisi yang lain, kita tahu, kalaupun kita gagal, kalaupun kita jatuh, kita gak seperti Adam. Ketika Adam jatuh, apa yang dilakukan? Dia lari, dia sembunyi. Sampai Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Tapi hari ini ketika kita jatuh, kita tahu ada kasih karunia Tuhan yang senantiasa menopang kita. Ada Tuhan yang terus berjalan di depan saudara, yang membersamai saudara bahkan di saat-saat tergelap saudara sekalipun. Kalau hari-hari ini saudara mengalami depresi, hari-hari ini saudara mengalami putus asa, hari-hari ini saudara mengalami hilang pengharapan, saudara ketahuilah satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia menerimamu apa adanya. Dan dia rindu engkau mengandalkan dia senantiasa.
2: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro 1 Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, baru saja Anda ikuti mimbar Kristiani dengan topik Yesus Adam yang sejati bersama dengan Pendeta Erlangga PI Dharma SEMSC. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda juga drama radio berjudul Kopi Curhat, produksi dari RRI Samarinda. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Sendirian, Mbak Arin?
1: Iya, jogging dulu, Pak. Titip motor saya ya.
0: Siap.
1: Kasih, Pak.
2: Drama radio Kopi Curhat dengan para pemeran Nana Diana sebagai Arin, Bule Sri diperankan Zulyati Ningsih, Pono diperankan Raditya Hamzah, dan Ahmad Junaidi sebagai Yan.

Halo Bu, lagi jogging Arin Bu. Tadi habis kerja, pulang sebentar terus kesini. Kenapa Bu? Ibu cerita ya. Sebentar, Arin cari tempat duduk dulu.

0: Ada-ada aja ya. Kasihan aku sama ibu.
1: Mbak Arin, singgah dulu.
0: Satu putaran lagi, bule.
1: Iya.
0: Sama siapa ya aku cerita? Masa cerita sama bule Sri lagi?

0: Sudah bule, sudah satu jam.
1: Emang harus satu jam, Mbak?
0: Iya, bagusnya sih gitu, bule. Katanya sih 30 menit bakar kalori, 30 menit baru bakar lemak.
1: Kalau minum kopi bisa bikin bakar lemak, enggak, Mbak?
0: Bule mau nawarin kopi ya?
1: Iya, kalau Mbak Arin mau.
0: Air putih dulu aja deh, bule.
1: Boleh.
0: Makasih, bule. Bule, enggak takut diangkut ini dagangannya?
1: Jam segini belum datang, Mbak. Nanti kalau ada bunyi peluit-peluit dari jauh, baru bule lari-lari.
0: Ya ampun, bule.
1: Sudah biasa, Mbak.
0: Enggak kepikiran usaha lain aja, bule?
1: Iya, belum kepikiran sih, Mbak. Sementara jalani dulu nih. Mbak Arin, boleh nanya?
0: Boleh lah.
1: Mbak Arin lagi ada masalah ya? Bule loh, tadi lihat Mbak Arin teleponan terus, habis itu wajah Mbak Arin berubah, yang tadinya jogging jadi jalan pelan.
0: Aku tuh malu loh, bule. Bule aja yang kayak gini kelihatannya happy aja. Kok aku ya tiap ketemu bule ada aja masalahnya.
1: Ada apa ya, Mbak?
0: Ibu.
1: Kenapa? Ibu sampean sakit. Pulang sudah, Mbak. Temui ibu.
0: Ibu sama bapak ribut lagi. Bingung aku, gimana mau cerita persiapan pernikahan kalau mereka aja lagi ribut.
1: Iyalah, sampean mau nikah.
0: Duh, kenapa keceplosan segala sih? Kenapa kalau sama bule ini aku gampang betul ya curhatnya?
1: Ya namanya aja kopi curhat. Tapi tenang, rahasia tersimpan rapat. Nggak apa-apa, cerita sama bule, siapa tahu lega, Mbak.
0: Malu aku bule, kok aku ya curhat terus sama bule.

0: Halo Bu.
1: Iya Bu, Arin sehat. Ibu gimana?
0: Maksudnya Bu? Bu, Arin gak lagi mimpi kan dengerin ini semua?

0: Kok gak pakai baju olahraga?
1: Iya pak, mau ketemu Bu Lesri, ada kan?
0: Ada, naik aja. Kenapa Mbak Arin ini?

0: Boleh ikut sedih ya, Mbak.
1: Tapi bagaimana bisa, Bule? Bapak ibuku sudah tua. Aku sudah mau menikah. Kenapa mereka malah mau cerai? Gimana aku ceritakan ini semua sama Ian?
0: Tuhan sudah mengatur semua ini, Mbak. Yakin, Mbak Arin pasti bisa menghadapinya.
1: Aku mau pinjam budak Bule.
0: Ya ampun, Ndok. Wes, ngadep sini.

0: apa Mbak Arin kemarin?
1: Nggak apa-apa, Pon. Pon, mau tahu aja.
0: Ya nggak gitu, aku cuma mau tahu.
1: Ya, aku nggak mau kasih tahu. Rahasia.
0: Iyalah. Sri, Sri.
2: Bapak ibu yang sedang berjualan harap segera bubar. Jika tidak, dagangannya kami angkut.
0: Lari, Sri. Cepat bawa kopimu.
1: Iya, ya ampun.
0: Sri, cepat lari.
1: Ya Tuhan, jangan sampai kena kopiku.

0: Ampun, Pak. Ampun. Saya enggak jualan lagi.
1: Bu, ibu saya bantu rapikan jualannya ya.
0: Loh, bukan Pak petugas ya?
1: Bukan, Bu. Saya kebetulan lewat di sini tadi.
0: Oh, gitu. Jadi bukan mau nangkap saya, Pak.
1: Termosnya sudah pecah, Bu. Kita rapikan dulu terus dibuang.
0: Barang jualananku gimana ya?
1: Saya antar pulang ya, Bu.

0: lagi gangnya? Banyak betul. Coba lihat lagi alamat dari Pak Pono tadi. Nah, betul ini gang 9. Masuk sini, terus... Loh, kok ada Ian di situ? Ngapain ya? Mending aku balik aja kali ya.
1: Itu Arin kan? Arin!

0: Jadi Mas Ian ini calonnya Mbak Arin ya? Kok bisa kebetulan begini? Ketemunya di gubuk saya? Begini keadaan saya, Mbak. Mas.
1: Bule, Arin jadi malu. Selama ini Arin selalu mengeluh. Ternyata kehidupan bule.
0: Iya, Bapak stroke sudah hampir 3 tahun. Ini anak bule mungkin seumuran Mbak Arin. Ya begitulah, kondisi fisiknya jauh dari sempurna. Jadi ya gak bisa kemana-mana.
1: Saya malu kalau curhat lagi sama bule.
0: Gak usah malu. Tapi sementara Mbak Arin belum bisa ketemu saya dulu di taman. Barang jualan saya pecah.
2: Nanti saya belikan yang baru ya bule.
0: Terima kasih ya mas. Sekaligus saya titip Mbak Arin ya. Bagaimanapun keadaannya Mbak Arin ini memang ditakdirkan berjodoh sama Mas ya.
2: Nanti setelah ini yang curhat mungkin lebih dari satu ini ke bule ini.
0: Namanya juga kopi curhat ya.

Drama Radio Kopi Curhat. Naskah ditulis oleh Rati Irawan, sutradara Vera Nino, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Bu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
2: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Menit ke 5 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, dan masih bersama saya Raja Far yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di malam minggu, kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Album Kita. Dan di satu jam sesi pertama ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari miliknya Judika. Jadi akan kita bahas adalah seperti apa riwayat, maksudnya jenjang karir daripada Judika ya di malam hari ini. Sebelum itu, tapi saya akan putarkan satu lagu dulu dari miliknya Judika yang memang kayaknya ini menjadi salah satu top songnya dia ya, Cinta Karena Cinta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya itu tadi satu lagu dari miliknya Jutika dengan Sampai Akhir Rusia. Ya bukan Rusia tapi usia. Jutika pendengar lahir di, maksudnya Jutika Nalom Abadi Sihotang ya, nama lengkapnya, lahir tanggal 31 Agustus pada tahun 1978 ya. Dia merupakan aktor ya juga, selain penyanyi dia juga aktor dan juga pernah bermain di beberapa film layar lebar Indonesia, pastinya yang tayang di bioskop. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Jutika memulai karirnya sebagai runner-up di Indonesian Idol musim kedua pada tahun 2005.

di berbagai kompetisi lokal, namanya kemudian melejit di nasional setelah meraih posisi runner up di Indonesian Idol musim kedua. Dan dia juga telah merilis 7 album gak tanggung-tanggung ya, sebagai musisi yang melejit namanya, mulai dari ajang pencarian bakat gitu ya. Dia akhirnya merilis 7 album dan sampai saat ini masih eksis, termasuk album Teruslah Berharap yang meraih penghargaan multi platinum. Lagu-lagu itunya yang populer antara lain Aku Yang Tersakiti tentunya, dan juga Cinta Karena Cinta yang sudah tadi saya putarkan pertama kali ya di perjumpaan kita di Ruang Rindu, album kita malam hari ini. Dan ya, dia juga membintangi beberapa film seperti Si Jago Merah yang kemudian membuat membuat namanya gitu ya terkenal di dunia perfilman pastinya, dan memenangkan penghargaan pendatang baru pria terbaik di Indonesia Movie Award atau IMA tahun 2009. Dia juga menerima gelar kebangsawanan dari Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 2015. Dan dia menikah dengan model yang bernama Dumariri Silalahi pada tahun 2013 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Itu dia sedikit informasi ya terkait dengan riwayat karir dari Judika. Nanti akan saya bagi lagi informasinya lebih luas lagi ya. Untuk kita jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu album kita. Lagu selanjutnya akan saya putarkan dari miliknya Judika pastinya ya, karena malam hari ini di satu jam pertama kita spesial Judika. Dan ini juga salah satu lagu yang cukup terkenal ya, judulnya adalah Mama Papa.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Masih di ruang rindu album kita spesial Judika pendengar. Dan kita mau lanjut lagi bahas soal Judika kali ini. Kalau tadi saya udah bagi informasi gitu ya tentang perjalanan karir Judika di dunia musik, Belantika Musik Indonesia. Dan kali ini saya mau panjangin lagi nih informasinya. Nah, Judika ini pendengar terkenal dengan julukan sang peraih penghargaan internasional. Karena pada tahun 2018, Judika berhasil menunjukkan eksistensi menjadi musisi yang mendominasi dengan membawa pulang beberapa piala dari Anugerah Planet Musik 2018 yang diselenggarakan di MAS Theater Media Corp Singapura. Penghargaan tersebut antara lain adalah kolaborasi artis terbaik, kemudian kolaborasi artis terbaik dengan diva berkebangsaan Malaysia tentunya adalah Siti Nurhaliza untuk lagu Kisahku Inginkan, kemudian juga artis solo pria pop terbaik untuk lagu Jikalah Kau Cinta, kemudian juga produksi lagu terbaik untuk lagu Jikalah Kau Cinta. Dan Judika, Riza Ahmad, juga Andi Rianto. Dan lagu terbaik APM tahun 2018 untuk lagu yang sama. Dan pada tahun 2021 Judika kembali mendulang prestasi Emmy Awards tahun 2021 sebagai artis solo pria pop terbaik untuk album yang lagunya berjudul Putus Atau Terus. Ini kalau ngomong-ngomongin Putus Atau Terus nih kayak menjadi sebuah hal yang sulit gitu ya untuk diputuskan. Kalau misalkan hubungannya sudah terlanjur lama, mau lanjut tapi sudah toksik, gak lanjut juga kayaknya bakal berat banget buat ninggalin gitu ya. Aduh, ini jadi jadi dilema gitu ya. Jadi semoga untuk Anda yang saat ini sedang merasakan hal yang sama dengan yang malam hari ini, maksudnya yang judul lagu Judika tadi, Putus Atau Terus, semoga bisa ketemu jalan keluarnya ya. Semoga apa ya, mungkin bisa ketemu titik terangnya. Kalau mau putus ya memang harus diikhlaskan, tapi kalau misalkan terus harus siap juga dengan konsekuensi yang akan terjadi ke depannya ya. Pokoknya semoga semuanya bisa cepat ditemukan ya, ininya, jalan keluarnya untuk hubungan yang memang saat ini sedang membingungkan gitu, membangunkan, putus atau terus. Ya udah deh, daripada bingung-bingung langsung aja kalau gitu saya puterin satu lagu dari Judika yang judulnya Putus Atau Terus. Untuk Anda yang saat ini lagi bingung soal hubungannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Oke, itu dia satu lagu dari miliknya Judika dengan Jikalau Kau Cinta, yang jadi top songnya dia juga ya. Dan jadi banyak penghargaan gara-gara satu lagu itu, luar biasa sekali. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita beralih ke ruang rindu album kita selanjutnya ya. Kalau tadi sudah full dengerin lagu-lagunya Judika kok Jessica. Nanti kita mau puterin lagu-lagu random aja dari musisi-musisi kebanggaan Indonesia. Dan satu lagu pertama dari miliknya Ari Lasso dengan Cinta Sejati untuk Anda di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.

tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Menit ke-9 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga larut malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Dan juga selamat beraktivitas juga untuk Anda yang mungkin saat ini masih berada di luar ya, sedang beraktivitas, masih bekerja begitu ya. Semoga kerjanya lancar selalu, berkah. Dan saya Raja Par harus pamit dari ruang dengar Anda di malam ini. Setelah ini kami akan masih temani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat lewat lagu-lagu barat yang akan temani malam hari Anda di hari ini. Saya Raja Par, selamat beristirahat sekali lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia menemani kami hingga larut malam hari ini. Lagu dari miliknya Michael Jackson akan saya putarkan untuk Anda dengan Earth Song.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris.
1: Pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan, nanti Anda bisa mengikuti Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan antara Norwegia versus Inggris nanti yang akan dilaksanakan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Juga Swiss dengan Argentina nanti pada pukul 8 pagi. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
2: Tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat,

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada edisi hari Minggu ya, 12 Juli 2026. Nanti bakal ada Dila yang bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Teman Pro 2, berbagai informasi akan Dila hadirkan buat kamu di pagi hari ini. Dan di jam 5 nanti akan ada Jazz Music ya teman Pro 2, berisikan musik-musik easy listening untuk mengawali hari kamu teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hawratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para ustazah yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya dan saya harapkan ridhonya. Para pendengar setia Pro 2 dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertajuk Pemuda Solih Soliha Harapan Bangsa dan Negara. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, maka mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alamate Anak Soleh. Monggo sedoyo bareng-bareng bernyanyi.

0: صلوا على النبي محمد. Lagu tersebut menunjukkan kepada kita bahwa menjadi anak soleh memiliki empat tanda, yaitu yang pertama, tanda mukmin anut ing syariat. Yang pertama adalah mukmin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariat-Nya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, kapindo mulia akan ing wong tuane. Yang kedua adalah patuh dan memuliakan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan menghormati beliau, mengasihi beliau, tidak membentak, tidak membantah, dan lalu nurut apa yang dikata beliau. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mengapa kok anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apa yang mereka lakukan sehingga amalnya tidak terputus? Yaitu mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal, dengan didikan orang tua sedemikian baik. Meskipun orang tuanya sudah tiada, maka akan mengalir pahala-pahala karena orang tua sudah mengajari anaknya, sehingga anaknya mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, sehingga pahala mengalir deras kepada orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik, berbuat baik kepada saudara dan juga anak kecil, kepada teman, kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Hendaklah kita bertegur sapa. Jika ada yang sakit kita jenguk. Jangan sampai seorang manusia saling membenci antar saudaranya, apalagi tetangga. Karena apa? Karena kita sakit yang jenguk tetangga, kita ada kawinan yang datang tetangga, kita ada hajatan yang datang juga tetangga. Maka jangan sekali-kali saling membenci kepada tetangga dan sanak saudara. Dan yang terakhir, kaping papat ngamal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat jika diamalkan. Ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika digunakan, disebarkan di sekitar kita, dan orang juga mengamalkan. Orang yang mengamalkan menyebarkan, orang yang menyebarkan mengamalkan, maka akan mengalir terus pahala kepada kita. Masya Allah. Para pendengar setia, sahabat Pro2 yang insya Allah masuk surga, maka kesimpulan dari tausiah tadi, menjadi anak yang soleh, menjadi pemuda yang soleh soliha, terdapat empat perkara. Yang pertama, iman, menjadi orang yang mukmin dan taat kepada syariat. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, mengasihi antar sesama, memiliki ilmu yang bermanfaat. Jika keempat hal tersebut dilakukan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan makmur dengan budi yang luhur. Insya Allah negara kita tak akan mundur, akan maju terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Pro2 FM.
4: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Stiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
5: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu. Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah. Seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah. Maka peranan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia.

Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di 3 negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala.

0: We're not joking.
1: We're not kidding. But are we?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Sari Berita Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026. Naskah disusun dan dibacakan Awang Sukmawan. Saudara, pemerintah Kota Malang akan menutup sementara akses jembatan Beli untuk mendukung proses pembongkaran sebagai bagian dari pembangunan jembatan Sono Kembang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Juwarianto menjelaskan pembongkaran jembatan Beli dilakukan karena menjadi bagian dari tahapan pembangunan jembatan Sono Kembang. Menurut Dandung, progres pembangunan jembatan Sono Kembang saat ini telah mencapai sekitar 88%. Namun, masih terdapat pekerjaan di sisi selatan yang mengharuskan jembatan Beli dibongkar terlebih dahulu agar konstruksi dapat dilanjutkan. Selama proses pembongkaran akan diterapkan pengaturan arus lalu lintas. Selanjutnya, akses jembatan akan ditutup total selama pekerjaan pembongkaran berlangsung demi menjaga keselamatan pekerja maupun pengguna jalan. Proses pembongkaran diperkirakan berlangsung selama 5 hari hingga 1 minggu. Setelah struktur jembatan Beli diangkat dan dipindahkan, pekerjaan konstruksi di sisi selatan, jembatan Sono Kembang dapat segera dilanjutkan sehingga penyelesaian proyek tidak mengalami keterlambatan. Pendengar, Universitas Brawijaya UB kembali menggelar program mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian tidak berhenti setelah mahasiswa selesai bertugas, melainkan terus berlanjut dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo mengatakan konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD 2026 berlangsung selama 1 bulan mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026 dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa pendampingan yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, bibit tanaman produktif dan berbagai sarana pendukung lainnya, namun juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu, pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah proses adaptasi dan pemberdayaan, UB mengupayakan penempatan mahasiswa sesuai daerah asal kabupaten mereka. Meski tidak seluruhnya dapat ditempatkan di desa asal, pendekatan tersebut dinilai membuat mahasiswa lebih memahami pendekatan tersebut yang membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan potensi wilayah yang didampingi. Profesor Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD Universitas Brawijaya. Selama 4 tahun terakhir, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangan masyarakat dapat dipantau secara berkesinambungan. Pendekatan ini sudah menghasilkan berbagai dampak nyata. Sejumlah desa dampingan di Kabupaten Malang, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi kini memiliki UMKM baru, menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dugaan alihfungsi lahan sawah dilindungi LSD menjadi kawasan permukiman di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang mencuat. Kepala Desa Sidodadi, Agus Rudi Swanto, mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah memberikan teguran kepada pengembang perumahan Graha Sofa Marwah sejak awal pembangunan pada tahun 2019. Menurut Agus, pemerintah desa menemukan persoalan perizinan saat proyek perumahan mulai berjalan. Karena itu, desa berupaya melakukan pengawasan dan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak terkait. Kata dia, pada awal 2019, pihaknya sudah memberikan teguran kepada pengembang terkait perizinan. Bahkan telah dilaporkan ke kecamatan dan Satpol PP kecamatan 3 kali turun ke lokasi untuk memberikan teguran. Agus menjelaskan, hingga saat ini persoalan perizinan pembangunan perumahan tersebut disebut belum sepenuhnya terselesaikan. Ia juga menyebut terdapat persoalan antara pengembang dan pemilik lahan yang menurut informasi belum tuntas. Dalam keterangannya, Agus mengakui lahan yang kini menjadi kawasan perumahan sebelumnya merupakan lahan sawah. Bahkan ia menyebut lokasi itu pernah diketahui sebagai lahan sawah tanda hujan. Perumahan Graha Sofa Marwah saat ini telah dihuni warga.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah desa, terdapat sekitar 70 kepala keluarga yang menempati kawasan itu. Meski demikian, Agus menyebut hingga kini belum ada sertifikat hak milik atau SHM yang diterbitkan bagi penghuni perumahan. Ia menambahkan pemerintah desa saat ini berupaya mencari solusi bagi warga yang telah membeli rumah di kawasan itu. Menurutnya, para penghuni juga membutuhkan kepastian hukum atas aset yang telah mereka miliki. Saudara, LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, menyampaikan pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya berisi doa tolak bala, tetapi juga mengandung harapan dan ikhtiar bagi kehidupan keluarga maupun daerah. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menilai pelestarian budaya menjadi bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat. Melalui penyelenggaraan ruatan, RRI ingin terus memperkenalkan dan menggaungkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Sementara itu, salah satu peserta ruatan, Nuvera Devi Alfiona, mengaku baru pertama kalinya mengikuti kegiatan tersebut dan merasakan puas dengan pelaksanaannya. Nuvera merasakan sangat senang bisa mengikuti ruatan di RRI Malang yang semuanya sudah disiapkan dengan baik dan harganya juga terjangkau. Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Pendengar, gaya hidup hedonis membawa Daf, 22 tahun, ke balik jeruji besi. Pemuda pengangguran asal Pakis ini nekat merampok rumah nenek berusia 62 tahun di Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada akhir Juni 2026 dini hari. Daf menyusup lewat genteng untuk mengincar mobil Honda Jazz putih milik korban. Namun aksinya terpergok hingga ia tega menyekap, mengikat dan melukai leher lansia tersebut dengan pisau dapur sebelum kabur membawa mobil curian. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar membeberkan bahwa aksi brutal Daf murni dipicu oleh jeratan hutang bank yang menumpuk hingga 135 juta rupiah. Utang tersebut membengkak akibat kegemaran tersangka berkaraoke serta mabuk-mabukan. Tersangka sengaja mengincar korban karena sudah sebulan mengamatinya bahwa korban tinggal sebatang kara dan rumahnya sering tidak dikunci. Untuk menghilangkan jejak, Daf sempat menyembunyikan mobil di kawasan Jabung, mengganti plat nomornya, dan menempelkan stiker tiruan. Namun, pelariannya kandas tepat pada Hari Bayangkara 1 Juli 2026, setelah jajaran Satreskrim Polres Malang berhasil mengendus lokasi mobil dan menggerebek Daf yang sedang asik berpesta miras bersama pacarnya di kamar kos. Atas perbuatannya, Daf kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pendengar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal hasil penindakan sepanjang 2024. Pemusnahan barang menjadi milik negara tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai menekan peredaran barang kena cukai atau BKC ilegal di wilayah kota dan Kabupaten Blitar, Tulungagung, serta Trenggalek. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar yang disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar Nur Cahyo Budianto mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan yang dilakukan secara mandiri maupun melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan barang
yang dimusnahkan memiliki nilai sekitar 2,267 miliar rupiah. Dari peningkatan tersebut, potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 1,849 miliar. Selain mengamankan barang ilegal dari peredaran, penindakan juga bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil penindakan, mayoritas rokok ilegal yang diamankan berasal dari wilayah Malang. Barang tersebut umumnya dikirim menggunakan bis antar kota, terungkap saat dilakukan operasi di Terminal Patria Kota Blitar. Selain itu, petugas juga menemukan jalur distribusi rokok ilegal dari Madura yang melintas melalui Blitar menuju Tulungagung dan Trenggalek. Sementara itu, berdasarkan lokasi penindakan di wilayah Bea dan Cukai Blitar, pelanggaran paling banyak ditemukan di Kabupaten Blitar. Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan paling sedikit di Kota Blitar. Kinerja pengawasan Bea Cukai Blitar juga terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang tahun 2025, petugas berhasil melakukan 190 kali penindakan dengan menyita sekitar 3,2 juta batang rokok ilegal. Hingga semester 1 2026, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 2,2 juta batang atau meningkat 227% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Volume penumpang customer line Supas relasi Surabaya Pasar Turi Probolinggo meningkat selama masa liburan sekolah periode 20 hingga 30 Juni. Layanan tersebut mengangkut sekitar 6.600 penumpang atau rata-rata 600 orang per harinya atau 2 perjalanan pulang pergi. Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan angka tersebut setara dengan jumlah penumpang pada akhir pekan. Sementara pada hari kerja rata-rata pengguna komuter line Supas berkisar 300 hingga 400 penumpang per hari. Menurut Eza, tingginya minat masyarakat melampaui perkiraan awal saat layanan diperpanjang hingga stasiun Probolinggo. KAI Komuter hanya menargetkan sekitar 100 hingga 200 penumpang per hari. Hingga akhir Juni 2026 kemarin, komuter line Supas yang mulai melayani stasiun Probolinggo sejak Maret 2026 telah mengangkut sekitar 57.800 penumpang dengan rata-rata sekitar 670 penumpang setiap hari. Leza menilai peningkatan jumlah pengguna dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, termasuk wisatawan yang memanfaatkan kereta untuk menuju kawasan Bromo. Terkait usulan masyarakat agar layanan komuter line Supas diperpanjang hingga Jember, Lumajang maupun Malang, KAI Komuter Line menyatakan akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan besarnya permintaan, ketersediaan armada, serta kebutuhan perawatan sarana. Selain itu, rencana penambahan perjalanan maupun pemberhentian seluruh layanan Supas di stasiun Probolinggo juga masih bergantung pada kesiapan armada. KAI Komuter berharap apabila armada tambahan tersedia melalui penerapan grafik perjalanan kereta api GAPK 2027, seluruh perjalanan komuter lain Supas dapat berhenti di stasiun Probolinggo. Saudara, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Terhitung Januari hingga saat ini mencatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub-Kabupaten Pasuruan, Dikdo Sucahyo, mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi normal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Dalam prakteknya, petugas menggunakan armada kren untuk menjangkau lampu PJU yang berada di ketinggian, serta melakukan pengecekan kabel dan penggantian komponen yang rusak. Sementara itu, Etria Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di Sub Kabupaten Pasuruan melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang masuk maupun pertimbangan tingkat urgensi kondisi di lapangan. Mulai dari media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga call center di Sub Kabupaten Pasuruan dan call center 112. Diketahui, perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing, traffic light, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, maupun traffic light yang keseluruhan juga diperbaiki. Saudara, sekian berita sepekan kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

0: Hai Dina.
1: Iya, hari ini tuh udah hari terakhir liburan ya teman-teman berdua. Sebelum besok akhirnya buat kamu yang punya adik mungkin yang masih sekolah SD, SMP, SMA pada masuk gitu ya hari pertama. Dan semoga udah siap semuanya, buku-bukunya, seragamnya teman-teman berdua. Nah, ini ada info terupdate ya dari Kota Malang ya teman-teman berdua. Dilansir dari Jatin Times, ini ternyata masih ada lebih dari 10 SD negeri nih yang kekurangan murid. Dan bahkan ini ada sekolah yang cuma dapat 5-6 siswa baru aja. Nah, penyebabnya ini tuh terjadi ya karena banyak kawasan di tengah kota nih yang sekarang lebih banyak yang dijadiin buat tempat usaha dan juga kos-kosan. Jadi jumlah anak usia SD di daerah sana, di daerah kota itu juga ikut berkurang gitu ya teman-teman berdua. Dan saat ini dari Dinas Pendidikan juga masih mengkaji ulang ya berbagai solusi yang memungkinkan, termasuk untuk menggabungkan atau merger beberapa sekolah yang jumlah siswanya mungkin masih kurang memenuhi standar gitu ya. Sementara itu dari kuota yang masih kosong ini nantinya juga masih akan bisa diisi nih lewat pendaftaran offline teman-teman berdua ya. Dan bahkan juga dibuka buat calon siswa dari luar Kota Malang kalau masih ada kursinya gitu ya teman-teman berdua. Nah, semoga ya langkah yang diambil dari Dinas Pendidikan juga merupakan langkah yang terbaik ya teman-teman berdua. Dan semoga semua anak bisa tetap mendapatkan akses pendidikan yang nyaman dan juga berkualitas. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang lagi menikmati libur terakhir, selamat menikmati sisa liburan di hari ini ya teman-teman berdua. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang bergizi juga, supaya besok hari Senin bisa memulai mengawali hari dengan semangat teman-teman berdua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kita memperduah lagu terbaru ya dari Bernadia, Peluk Aku Sekarang. Baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang pagi ini lagi kedinginan gitu ya, teman perdua. Rasanya pingin banget dipeluk sama selimut. Nah, tadi di WhatsApp juga udah ada yang update cuaca gitu ya. Dari Mas Faris katanya di Batu juga hawanya sangat dingin ya, teman perdua. Di Kota Malang ini dingin banget, apalagi di Batu. Aku gak bisa ngebayangin sih betapa dinginnya di Batu sana. Semoga teman-teman yang di Batu juga masih bisa ini ya, menghangatkan tubuhnya karena emang dingin banget, teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang cuaca yang dingin nih, teman Pro 2, Dila punya beberapa tips ya buat kamu biar badan kamu masih bisa hangat dan bisa beraktivitas, teman Pro 2. Yang pertama, ini kamu bisa coba untuk stretching-stretching ringan, teman Pro 2 ya, gerak ringan supaya tubuh kamu juga bisa hangat, karena tubuh yang aktif ini katanya bakal lebih cepat rasa hangat, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sempat juga ya, kamu bisa juga sarapan dulu, isi perut kamu dengan makanan atau minuman yang hangat, teman Pro 2. Bisa minum teh hangat, bisa minum minyak jahe, atau bisa makan semangkok soto hangat gitu ya. Waduh, enak banget rasanya kayaknya, teman Pro 2 ya. Dan ngomong tentang minuman yang hangat nih, teman Pro 2 ya, biar kamu juga hangat lagi abis ini kegiatannya. Abis ini bakal ada lagu terbaru juga dari Tulus, teman berdua, yang lagi booming banget diputar di mana-mana, yaitu Teh Hijau nih. Siapa kamu yang lagi mengalami Teh Hijau era, ini lagunya spesial buat kamu, teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.